0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan, genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pisisnya, Pak. Per ini? Ya, betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
5: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
4: kokoh.
5: Tahan lama kali ya?
4: Tahan lama, betul Pak. Dan ramah lingkungan. Betul.
5: Genteng berbasis.
4: Bisa sabut kelapa, berkoir. Betul, sama Bapak. Bisa dilempar Pak, silakan Pak. Kalau diinjak juga silakan Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak Pak Presiden.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
3: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Yang Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua Nusa Tenggara Timur NTT dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya, kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
6: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Gitu. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
6: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
10: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Platform Satu Data ZIS DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema PINDAR untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
13: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
14: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
15: Laporan Khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
16: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud, mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
15: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
16: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa. Sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
17: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
16: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
17: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9, golongan muda sini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat memadai.
16: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
18: Hmm, Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
19: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7, jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut, tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Indonesia masih menghadapi tantangan, kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekadar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Belakangan ini.
4: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda kembali bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Baik, pendengar, saat ini pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan lagu-lagu pagi untuk Anda, tetaplah bersama kami.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti info cuaca yang langsung disiarkan dari kantor BMKG Maritim Ranai Natuna bersama rekan presenter Zarniati.
1: Sehatnya pagi hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Dan
1: iya, semangat tentunya ya. Oke, langsung aja Mbak Alpi, informasi cuacanya pada pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Jumat 7 Agustus 2026. Kelembapan udara atas yang rendah dan angin yang cukup kuat menyebabkan kurangnya pasokan uap air untuk mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan secara lokal. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan secara lokal. Untuk malam hingga dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km/jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 1,25 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Mbak Alfi ya, forecasternya dari BMKG Natuna teman Pro 2 sudah memberikan informasi cuacanya di pagi hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026. Dan informasi cuaca ini juga teman Pro 2 bisa didengarkan langsung setiap hari, setiap pagi di Pro 1 dan Pro 2 RRI Ranai pada pukul 7.30. Oke teman-teman ya, sudah kita dengarkan informasi.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Baik, pendengar, demikian info cuaca yang langsung disiarkan dari kantor BMKG Maritim Ranai Natuna. Dan pendengar, selanjutnya ada lagu-lagu pagi yang sudah kami persiapkan untuk Anda, dan tetap bersama kami.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Rina, boleh nggak aku pinjam uang 1 juta?
2: Untuk apa sih?
1: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
2: Apa? Judi online?
1: Biasa aja mukanya, Rin. Nggak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
2: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
1: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
2: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
3: Tini! Tini! Keluar kamu!
1: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
2: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
4: Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudaraku, saya Indonesia.

0: bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Interaktif Ranai Menyapa, Program 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan apa kabar Anda di pagi hari ini? Tentunya harapan kami dalam keadaan sehat semua. Pendengar, kembali kita dalam Dialog Ranai Menyapa edisi Jumat 7 Agustus 2026. Pagi ini pendengar, Dialog Ranai Menyapa membahas topik sinergitas Dinas Kesehatan dan BPJS menjamin kesehatan warga Natuna bersama presenter Mardani. Untuk membahas tema tersebut sudah hadir dua orang narasumber bersama kami. Kita sapa dulu, ada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Bapak Hikmat Aliansa. Kita sapa dulu, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ada juga Ibu Ira Triwayuni, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Natuna. Kita sapa dulu, selamat pagi Ibu.
3: Selamat pagi.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, untuk Dialog RRI Menyapa dapat didengar melalui siaran Pro 1 RRI Ranai, dan juga kami live streaming melalui YouTube RRI Ranai. Nanti pendengar bisa memberikan tanggapan atau masukannya kepada narasumber kami yang telah hadir dari tema yang kami bahas pada pagi hari ini. Pendengar, untuk bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kesehatan warga kita, kita ke Pak Hikmat Aliansa terlebih dahulu. Pak Kadis, bisa dijelaskan berapa jumlah warga Natuna yang terdampak penonaktifan kepesertaan BPJS kesehatan ini?
2: Ya, jadi untuk tahun 2026 ini rencananya pemerintah akan melakukan penonaktifan sebanyak lebih kurang 5.715 orang ya. Jadi yang penonaktifan ini dilakukan karena memang Pemda menganggap bahwa mereka-mereka ini dianggap mampu untuk membayar sendiri premi premi BPJS-nya. Jadi penonaktifan itu artinya bukan berarti mereka tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan, tetapi mereka diharapkan mereka-mereka ini dapat membayar secara mandiri dan tetap hak mereka sebagai peserta BPJS itu tetap terlayani. Jadi tidak bukan berarti penonaktifan bahwa mereka tidak dilayani kesehatan, tidak seperti itu. Jadi tetapi kita hanya menonaktifkan, artinya Pemda tidak membayar lagi untuk mereka-mereka yang dianggap mampu, dan mereka diharapkan bisa ada segmen lain ya. Segmen lain itu mulai dari ya mungkin ada main mandiri kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu terserah kepada masing-masing dari kemauan atau keinginan dari masing-masing yang kita nonaktifkan ini.
1: Baik. Apakah penonaktifan tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat atau daerah ini, Pak?
2: Ya, kalau kita melihat dari sebetulnya dari pusat ada, dari daerah juga ada ya. Kalau yang dari pusat itu yang seperti JKN case ya, itu yang berada di bawah Kementerian Sosial. Di Natuna juga ada, kalau nggak salah sekitar 2.000 ya, Bu Ira ya.
3: Betul,
2: sekitar
3: Pak.
2: Sekitar ada 2.700 yang dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Nah, kalau yang di Kementerian Sosial yang dinonaktifkan Kementerian Sosial ini mungkin karena dia masih tergolong orang yang mungkin masuk di desil 6, ya mungkin akan kita geser ke penerima iuran oleh Pemda seperti itu. Tetapi yang kita sekarang yang kita nonaktifkan yang 5.715 itu yang tadinya dibayarkan oleh Pemda, kita nonaktifkan karena memang menurut pengamatan atau menurut validasi dari kepala desa dan lurah, mereka-mereka ini dianggap mampu dan diharapkan mereka itu bisa membayar secara mandiri seperti itu.
1: Baik. Intinya mereka yang dinonaktif ini desilnya di atas 5 rata-rata.
2: Iya, di atas 5. Di atas 6 mungkin malah, mungkin di atas 7 juga seperti itu.
1: Baik. Kita ke Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Natuna, Ibu Ira Triweni. Ibu, bagi warga Natuna nih Bu yang sudah dinonaktifkan oleh pemerintah, akan tetapi mereka ini masih ingin memperoleh pelayanan jaminan kesehatan, apa yang harus dilakukan oleh warga? Apakah warga ini harus mendaftar ulang pesertaannya untuk skemanya iuran mandiri atau seperti apa nanti?
3: Baik, saya coba jelaskan dulu ya Pak ya, terkait baik dengan segmentasi yang ada di BPJS Kesehatan. Baik. Nah, di BPJS Kesehatan ini banyak banget segmentasinya Pak, tidak hanya sebagai peserta PBPU Pemda, artinya bukan iuran yang dibayarkan oleh Pemda saja, baik, ada yang dibayarkan oleh APBN ya. Itu yang biasanya kita kenal dengan istilah PBIJK.
1: Baik.
3: Terus ada juga PPUPN, itu biasanya dari ASN, termasuklah P3K paru waktu, P3K reguler, termasuk baik ke dalam situ. Ada juga KP desa, KP desa ini adalah perangkat desa. Ada baik juga badan usaha, PPU badan usaha gitu ya. Jadi kalau masyarakat yang sudah dinonaktifkan dari PBIJK maupun PBPU Pemda nantinya gitu ya, jangan panik dulu gitu, tapi pastikan kepesertaannya memang benar-benar sudah nonaktif. Kita sudah punya microsite Pak. Sekaligus saya sampaikan juga di sini, semua warga Natuna bisa melakukan pengecekan dirinya untuk peserta PBPU Pemda dan PBIJK di microsite pasti.jkn ya Pak ya. Jadi kalau memang sudah nonaktif segera laporkan gitu.
1: Baik.
3: Cara melaporkannya cukup membawa KK dengan buku rekening. Intinya melaporkan ini berarti mendaftarkan diri sebagai peserta mandiri yang membayarkan iurannya sebagai peserta mandiri. Tanggung jawabnya pun jadinya di mandiri di keluarga itu. Dan pendaftaran mandiri ini wajib satu kakak, seperti itu Pak.
1: Baik, ya. Baik. Begini Bu, misalnya kasusnya seperti ini. Saya salah satu peserta dari masyarakat sipil ini, katakanlah dari fakir miskin, namun dari data yang dikeluarkan oleh pemerintah desa yang terbaru di atas desa 5. Nah, selama ini kan rata-rata kepesertaannya itu tidak mengetahui apakah mereka ini aktif seketika mau berobat ke fasilitas kesehatan, ternyata kepesertaan mereka sudah tidak aktif. Nah, ini langkah apa yang harus dilakukan okay oleh masyarakat?
3: Jadi masyarakat yang terkena dampak penonaktifan nantinya, pastinya mulai dari sekarang bisa lakukan pengecekan dulu ya Pak ya.
1: Baik.
3: Di microsite pasti.jkn. Ataupun jika misalkan bingung apa sih microsite itu, mungkin masyarakat bingung juga nanti ya, bisa hubungi di desa ataupun ke puskesmas lah. Ke puskesmas ngecek ini kartunya aktif atau tidak, karena puskesmas kan ada aplikasi juga yang bisa melakukan pengecekan kartunya aktif atau tidak. Jika tidak aktif, ini misalnya ada kasus nih tiba-tiba ke rumah sakit membutuhkan layanan.
1: Baik.
3: Nah, seperti apa? Misalkan dia bisa ada 3 mekanisme nih. Dia bisa didaftarkan melalui PBIJK kembali. Syaratnya ya, bahwa peserta ini belum 6 bulan dinonaktifkan oleh APBN ya, oleh pemerintah pusat. Kalau dia belum 6 bulan, dia bisa dilakukan reaktivasi melalui PBIJK dan pelaporannya di Dinas Sosial. Nah, syaratnya yang pertama adalah mempunyai penyakit kronis dan katastropik. Ya, gitu. Kedua, mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Data ini ketika sudah mendapat 2 file ini, maka data ini akan diajukan oleh Dinas Kesehatan untuk di approve kembali oleh Kemensos. Nah, setelah di approve barulah kita bisa melakukan reaktivasi oleh BPJS Kesehatan.
1: Baik.
3: Yang kedua, ketika misalkan terkategori tidak mampu, misalkan baik seperti itu ya, bisa mungkin di ajukan melalui Dinas Kesehatan ya Pak ya, ke PBPU Pemda, namun untuk saat sekarang ada verifikasinya. Nanti mungkin baik bisa dijelaskan secara langsung apa sih syarat dan bentuk verifikasi apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Nah, jika kedua hal ini tidak dapat dilakukan oleh masyarakat, masyarakat bisa mendaftarkan sebagai peserta mandiri.
1: Baik.
3: Sebenarnya harapan dari Pemda maupun pemerintah pusat ya, untuk warga yang memang sudah mampu silahkan melakukan pembayaran secara mandiri. Nah, mandiri ini pun mekanismenya ada 3.
1: Baik.
3: Yang pertama itu tidak dikenakan masa administrasi 14 hari. Tidak dikenakan masa administrasi 14 hari. Caranya seperti apa? Ketika dinonaktifkan, nanti rencana di 1 September ya Pak ya,
1: ya.
3: Di, rencana di 1 September, ketika dinonaktifkan per 1 September 2026, maka masyarakat harus mendaftarkan dirinya, melaporkan dirinya paling lama 30 hari. Jadi kalau dalam masa 30 hari ini masyarakat melaporkan, dia bisa langsung bayar dan langsung aktif.
1: Baik.
3: Kalau ada pun kejadian nanti masuk rumah sakit, mereka bisa dijamin.
1: Baik.
3: Karena kedua, mekanismenya adalah tidak dikenakan biaya, tidak dikenakan waktu administrasi 14 hari. Misalkan lebih dari 30 hari. Contoh,
1: baik,
3: 1 September dinonaktifkan, tapi baru teringat nih mau daftar nanti di pas butuhnya di Oktober, karena kan kadang-kadang polanya masyarakat kita selagi belum butuh layanan belum mikirin tuh jaminan kesehatan gitu kan, polanya masyarakat nih ya, nggak di Natuna aja se-Indonesia ya itu ya Pak kayak gitu ya. Jadi ketika sudah lebih dari 30 hari dia bisa langsung aktif juga, tapi syaratnya adalah membayar iuran sejak nonaktif. Dan itu harus 1 KK. Jadi dia bayar dari September, Oktober, dan 1 KK gitu. Nah, mekanisme ketiga, okay, sekarang nih belum sakit tapi mau ada jaminan gitu ya. Tidak perlu nunggu di masuk rumah sakit dulu atau ke puskesmas dulu. Sadarlah, ada masyarakat, beberapa kelompok masyarakat yang sadar gitu ya Pak Mardani ya. Nah, ketika dia sadar, oh saya nantilah gak harus buru-buru menggunakan. Bisa, jadi dia misalnya lebih dari 30 hari, dia mendaftarkan diri, tidak dalam kondisi emergensi, tetap bisa mendaftarkan, tapi dikenakan masa administrasi 14 hari. Daftar misalkan di tanggal 10, paling cepat di tanggal 24 bisa bayar dan aktif. Nah, tapi kelemahan dari yang ini, ketika masa administrasi 14 hari tadi, tahu-tahu ada membutuhkan layanan, nah itu tidak bisa dijamin karena belum ada pembayaran. Nah, berdasarkan regulasi Perpres 82 tahun 2018 bahwa yang dikatakan peserta aktif adalah peserta yang membayarkan iuran.
1: Baik,
3: nah, itu
1: baik.
3: Catatannya. Agak panjang ya Pak ya.
1: Baik. Ibu, ini penyebab utama kepesertaan BPJS Kesehatan bisa menjadi non-aktif ini apa? Apakah terkait dengan desil juga atau seperti apa?
3: Betul, kalau untuk PBIJK itu mutlak berdasarkan desil ya Pak ya. Berdasarkan desil, memang secara Permensos nomor 3 tahun 2026 itu jelas yang bisa masuk dalam kategori PBIJK yang menerima bantuan dari pusat adalah masyarakat yang berada di desil 1 sampai dengan 5 gitu Pak.
1: Baik, apakah peserta menerima pemberitahuan sebelum status kepesertaannya dinonaktifkan Bu?
3: Nah, ini kan sudah menjadi keluhan ya. Kadang belum dinonaktif sudah dinonaktifkan tapi tidak diinformasikan. Nah, itulah selalu inovasi BPJS selalu ada ya, Pak. Yang pertama, informasinya melalui aplikasi Mobile JKN. Makanya setiap sosialisasi, setiap dimanapun kesempatan, kita pasti akan mengarahkan masyarakat untuk download aplikasi Mobile JKN. Untuk saat sekarang di aplikasi Mobile JKN itu ada notifikasi, Pak. Sekarang 3 bulan lagi mau dinonaktifkan sudah ternotifikasi dari saat sekarang. Nah, kenapa? Supaya masyarakat bisa nih mengatur, mungkin mengatur keuangannya, mungkin bersiap diri ketika nonaktif. Jadi memang sudah diinformasikan 3 bulan sebelumnya jika menggunakan aplikasi Mobile JKN. Jika tidak, kami juga kemarin pertanggal 23 September ya Pak Hikmat ya, kalau nggak salah kita membahas PKS pasti JKN yang sudah ditandatangani Sekda dan nomor-nomor PIC-nya juga sudah terkumpul di setiap desa. Nantinya kantor BPJS Kesehatan Pusat akan memberikan data yang nonaktif maupun data yang aktif ya. Jadi itu akan diberikan ke desa-desanya, harapannya desa dan kelurahan dapat menginformasikan ke masyarakat. Nah, selain itu inovasi lainnya adalah microsite tadi, yaitu pasti JKN. Pernah lihat link bansos nggak ya Pak? Lebih kurang seperti itu. Jadi nanti masuk ke websitenya pasti JKN, tinggal masukkan NIK, tinggal masukkan tanggal lahir, nanti akan ada terinformasi bahwa aktif ataupun tidak. Tapi yang microsite ini hanya khusus untuk peserta PBIJK dan PBPU Pemda.
1: Baik. Pendengar Dialog RRI Menyapa kali ini kami juga membuka ruang interaktif bagi pendengar yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi ke nomor 08 11 70 33 669. Kami ulangi bagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami untuk memberi saran terkait tema yang kami bahas pagi ini, yakni sinergitas Denkes dan BPJS menjamin kesehatan warga Natuna, dapat menghubungi ke nomor 08 11 70 33 669. Baik, kita ke Pak Kadis lagi. Pak Kadis, tadi kan ada masa administrasi kepesertaan baik yang mandiri ini. Nah, di masa administrasi masih berlaku tahu-tahu masyarakat ini ada hal-hal yang urgent, misalnya tiba-tiba sakit untuk harus dirujuk ke RSUD. Langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat seperti apa?
2: Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ira tadi, masa administrasi itu adalah masa di mana mereka ini tidak ada tanggungannya lah, mungkin kasarnya seperti itu.
1: Baik,
2: jadi
1: baik.
2: Artinya ketika mereka emergensi atau tetap pelayanan tetap dilaksanakan, tetapi mereka dihitung sebagai pasien umum.
1: Baik.
2: Nah, seperti itu. Makanya untuk himbauan kami adalah hindari masa administrasi tersebut. Jadi kapan-kapan saja, karena kita tidak tahu nih kapan kapan kita sakit mendadak, itu kita tidak tahu. Jadi kalau bisa memang segeralah ketika dapat informasi seperti disampaikan Bu Ira, di aplikasi mobile JKN itu ternyata kita termasuk kategori yang dinonaktifkan, mohon untuk diaktifkan kembali dengan menjadi peserta BPJS secara mandiri seperti itu. Jadi sesegera mungkin sehingga tidak ada lagi masa administrasi seperti itu.
1: Baik. Pak, bagaimana bentuk sinergi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna dengan BPJS Kesehatan dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat?
2: Kalau untuk dari sinergisitas saya rasa cukup baik ya selama ini kerjasama kami dengan BPJS Kesehatan, termasuk juga BPJS Kesehatan ini kan ada juga inovasi-inovasinya, seperti ada Prolanis yang dilaksanakan oleh kecamatan, oleh puskesmas yang itu dibiayai juga oleh program JKN oleh BPJS juga. Jadi begini, kalau kita melihat dari investasi, mau kalau katakanlah investasi yang Pemda lakukan ke BPJS, mungkin satu tahunnya itu sekitar 14 miliar. Tetapi yang BPJS serahkan ke rumah, baik ke rumah sakit maupun ke puskesmas, itu lebih dari 14 miliar.
1: Baik.
2: Artinya yang dibayarkan oleh Pemda itu sebenarnya juga itu ada kickback gitu, ada manfaat balik yang diterima oleh masyarakat kita dan teman-teman di puskesmas atau selaku pelayan kesehatan seperti itu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya apa yang diserahkan oleh Pemda, apa yang sudah disetorkan oleh Pemda itu tidak ada ruginya. Hanya saja mungkin saat ini yang kita harapkan adalah untuk yang mereka-mereka yang mampu ini, itu mereka membayar secara mandiri gitu.
1: Baik.
2: Tidak ditanggung oleh Pemda lagi seperti itu.
1: Baik, apa langkah yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk membantu masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatan di nonaktifnya, Pak?
2: Ya, itu tadi. Yang pertama, kalau memang dia dinonaktifkan oleh Kemensos, kalau oleh Kemensos tadi kita akan minta kepada yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan itu mengajukan ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan oleh preminya ditanggung oleh Pemda. Caranya seperti apa? Yang pertama itu dia melengkapi mulai dari KK, KTP, dan yang terpenting itu adalah surat keterangan tidak mampu oleh desa dan kelurahan.
1: Baik.
2: Jadi dari surat keterangan tidak mampu oleh desa atau kelurahan inilah kita menganggap mati, ternyata memang yang akan kita bantu ini atau akan dibiayai oleh Pemda ini adalah memang model masyarakat yang tidak mampu, bukan masyarakat yang mampu yang akan kita nonaktifkan nanti seperti itu.
1: Baik, Pak. Bagaimana koordinasi Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan dalam memastikan masyarakat miskin dan rentan ini, Pak, tetap memperoleh jaminan kesehatan?
2: Ya, kalau jaminan kesehatan saya rasa selama ini tidak ada masalah ya, tidak ada keluhan, mungkin tidak ada seperti keluhan-keluhan di lain yang mentang-mentang pasien BPJS dicuekkan gitu. Tapi kalau untuk di Natuna alhamdulillah sampai saat ini tidak ada keluhan seperti itu. Artinya setiap yang datang itu tetap akan dilayani, sambil dilayani kalau memang kasus emergensi dilayani, kemudian sambil diurus untuk administrasi kesehatan, administrasi BPJS-nya. Kalau memang ternyata dia tidak aktif, berarti kami biasanya teman-teman puskesmas menyampaikan ke kami, oh ini Pak, ini tidak aktif. Kenapa? Ternyata mungkin belum pernah terdaftar. Ada juga beberapa kita mungkin yang belum pernah terdaftar. Nah, jadi kita akan seperti yang saya sampaikan tadi, kita minta dari surat keterangan dari desa, kelurahan, kemudian KTP KK-nya untuk kita aktifkan sebagai penerima bantuan dari Pemda seperti itu.
1: Baik, baik pendengar yang ingin berpartisipasi dalam dialog RRI Menyapa pada pagi hari ini dapat menghubungi ke nomor 0811703369. Kita ke Ibu Ira lagi nih Bu. Bu, kalau tidak salah informasi yang saya peroleh dari beberapa media ini, ada rencana ini penghapusan kelas atau seperti apa?
3: Oh, untuk ini ya standarisasi kelasnya. Baik. Memang itu sudah ada regulasinya.
1: Kita tahan dulu, Bu. Okay. Ada penempel masuk. Okay. Kita. Baik, terputus. Bisa dilanjutkan, Bu?
3: Itu Mas Ibu.
2: Ada.
3: Oh, udah.
1: Baik, kita coba angkat dulu. Halo, selamat pagi. Sama Bapak siapa dan di mana, Pak? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Sama Bapak siapa dan di mana, Pak? Halo, selamat. Baik, sama Bapak siapa dan di mana, Pak?
4: Yang di Ranang ini, Pak.
1: Siapa?
4: Ryan.
1: Oh, Ryan. Silakan, Pak.
4: Oke, baik. Terima kasih, Pak Gadis dan Ibu narasumbernya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan yang menjadi narasumber pagi ini, dan di kesempatan ini ingin ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan ini, Pak. Yang pertama masalah kartu yang nonaktif. Apabila di kartu masa nonaktif itu, apakah pasien tersebut akan dilayani atau setelah aktif baru dilayani gitu. Nah, kemudian masalah BPJS ini, Pak, dan ada keluhan dari masyarakat kita.
1: Baik, silakan, Pak.
4: Ketika masuk, halo.
2: Ya, terus.
1: Lanjut, Pak. Lanjut, Pak.
4: Nah, ketika masuk di UGD ini, Pak. Ketika masuk di UGD ini, ketika masuk pasien kita masuk, kalau bisa, Pak, petugasnya jangan mempertanyakan kartu dulu, Pak. Kalau sebisa mungkin ditangani dulu pasiennya, diurus dulu, baru proses berikutnya dipertanyakan apakah memiliki kartu atau tidak. Karena itu yang menjadi keluhan masyarakat kita yang selalu memberi informasi kepada kita. Kemudian ada pasien kita rujukan di luar itu sulit betul untuk dilakukan pelayanan yang cepat gitu, Pak. Lambat sekali pelayanannya, Pak, kalau ada rujukan dari kita keluar gitu, Pak. Baik. Jadi apakah BPJS kita ini lemah ataupun selemah mana sih BPJS kita ini, Pak, gitu, Pak. Nah, demikian.
1: Baik. Terima kasih, Pak Ryan dari Ranai. Mungkin
4: selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mungkin langsung Bu Ira dulu tanggapi tentang ini tadi, Bu, non aktif kepesertaan, tetapi pasien ini apakah bisa langsung berobat di saat non aktif atau seperti apa?
3: Baik, untuk peserta yang di yang berada di statusnya itu sedang nonaktif, pertanyaannya adalah ketika masuk rumah sakit ataupun di puskesmas apakah tetap dilayani atau tidak? Wajib dilayani secara regulasi, benar nggak ya, Pak Kadis? Yeah, ya. Baik. Jadi mau nonaktif mau masa aktif itu wajib dilayani di puskesmas ataupun di rumah sakit ataupun di tempat pelayanan kesehatan lainnya.
1: Baik.
3: Namun, nah ini dia nih, kalau nonaktif berarti penjaminnya yang berbeda, kan gitu ya. Kalau mau dijamin dalam program JKN berarti harus dalam keadaan aktif. Tapi kalau nonaktif otomatis penjaminnya adalah kita sendiri, baik, gitu, baik. Itu dia. Nah, terus yang perlu saya informasikan juga ya, bahwa misalkan ini di rumah sakit ada rawat inap, kartunya nonaktif. Kenapa? Mungkin salah satu alasan ya, kenapa di IGD ataupun di pelayanan kesehatan itu menanyakan KTP ataupun kepesertaannya gitu ya, memastikan aktif atau tidak. Karena nanti akan dibuatkan yang namanya surat eligibilitas peserta SEP biasanya kalau kami sampaikan gitu ya. Ketika SEP itu sudah bisa dikeluarkan, maka peserta bisa dijamin. Tapi ketika tidak bisa dikeluarkan, ketika rawat inap akan diberikan waktu. Jadi tidak serta-merta kalau misalnya rawat inap, oh non aktif nih, langsung nggak bisa dijamin program JKN. Tidak seperti itu juga ya, Bapak Ibu para pendengar. Namun dikasihkan waktu 3 kali 24 jam atau sebelum pulang, baik, baik. Itu melengkapi administrasinya. Segeralah berkoordinasi ke BPJS Kesehatan setempat ataupun melalui kanal-kanal BPJS Kesehatan gitu ya, untuk bisa mengaktifkan kembali gitu. Terus baik. Pertanyaannya masalah rujukan tadi. Kalau keluar kok sulit banget sih dapat pelayanan gitu ya pertanyaannya. Nah, sekarang gini Bapak Ibu. Kalau rujukan itu, kalau misalkan ini salah satu solusi yang saya sampaikan ya, baik. Bahwa misalkan sudah dapat rujukan, rujukan sekarang itu sudah secara online, jadi baik. Tidak lagi membawa kertas gitu ya, rujukan sudah secara online. Makanya saya selalu menghimbau masyarakat untuk mendownload aplikasi Mobile JKN. Ketika sudah dapat rujukan, silahkan langsung memilih kapan mau datang ke rumah sakit yang berada di luar. Itu nanti kita bisa men-setting tanggal berapa kita mau berkunjung, sehingga rumah sakit di luar gitu ya mengetahui kapan kita akan datang. Itu mungkin salah satu solusinya ya Pak ya. Tapi kalau kita tidak menginformasikan by system ataupun misalkan secara manual ke rumah sakit, ya otomatis mungkin rumah sakit tidak akan tahu ada pesertanya. Rumah sakit juga akan mengolah kehadiran pasien ya, maksudnya pasien yang datang itu nggak mungkin tidak dibatasi ya Pak Kadis ya, karena kok tidak dibatasi mau seberapa lama dokternya praktek gitu ya, dan pilihan dokternya pun bisa dipilih gitu, misalnya dokter A sudah penuh silakan pilih ke dokter yang lain, seperti itu mungkin solusi yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, kita ke Pak Kadis Kesehatan Kabupaten Nunukan, Pak Imat, tadi bisa ditanggapi Pak tentang dalam memberi pelayanan di tempat fasilitas kesehatan diutamakan melayani dulu baru pendaftaran. Gimana?
2: Jadi saya rasa untuk teman-teman yang ada di rumah sakit maupun di puskesmas, biasanya itu mereka ketika ada, terutama untuk kasus-kasus emergensi ya, terutama untuk kasus emergensi datang ke UGD, itu mereka biasanya langsung bersamaan. Bersamaan itu artinya pasien yang masuk itu ditangani oleh petugas yang berjaga pada saat itu, sambil keluarganya diminta untuk mengurus administrasinya. Artinya bukan pasiennya yang disuruh ngurus administrasinya, tidak seperti itu, tetapi mungkin yang mengantarnya. Baik. Sementara yang pasiennya tetap dilayani sesuai dengan apa yang dibutuhkan, seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini apa, kenapa harus administrasi dulu baru pelayanan, tidak, kami tidak seperti itu. Yang penting pelayanan tetap dijalankan, pasien tetap mendapatkan pelayanan seperti yang seharusnya. Sementara untuk administrasi itu diurus oleh keluarganya, seperti itu. Jadi mungkin secara bersamaan ya seperti. Jadi kalau memang mungkin, kalau ada keluhan-keluhan itu mungkin ada banyak yang mungkin kasus-kasus di rumah sakit luar yang mungkin kami juga tidak tahu bagaimana. Tapi yang jelas untuk di Natuna seperti itu yang selama ini terjadi, gitu Pak.
1: Baik, baik. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini tentang pencegahan, tentang sinergitas Dinkes dan BPJS Kesehatan dalam melayani kesehatan masyarakat Natuna, kita istirahat dulu sejenak.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.
6: RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Rane Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
1: Baik pendengar, kita lanjut kembali dialog RRI Menyapa dengan tema sinergitas Denkes dan BPJS menjamin kesehatan warga Natuna, dan kami masih menunggu bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber yang sudah hadir. Ada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Bapak Hikmat Aliansa, dan juga ada Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Natuna Ibu Tri Wayuni yang akan menjawab pertanyaan yang akan disampaikan oleh pendengar nantinya. Dan kita langsung nih ke Ibu Ira nih. Ibu, terkait tadi mengenai wacana penghapusan fasilitas kelas, maksud saya.
2: Ya, Kris ya. Kris itu ruang standar satu kelas gitu ya Pak ya. Memang baik, regulasinya sudah muncul Pak, sudah ada gitu ya. Namun untuk implementasinya yang masih berproses, karena Kris itu kan ada standar-standar yang berubah ya Pak ya.
1: Baik.
2: Standar-standar yang berubah, jadi memang senasional juga masih dalam persiapan tahap itu. Jadi untuk sampai dengan saat sekarang ini belum ada secara resminya untuk penghapusan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3-nya gitu Pak.
1: Baik. Nah, mengenai untuk pelayanan fasilitas kesehatan Ibu, apakah sekarang ini sesuai domisili masyarakat atau bagaimana? Misalnya saya domisili di wilayah Kecamatan Bunguran Timur Laut, di BPJS kesehatan saya fasilitasnya di Bunguran Timur, itu harus pindah atau seperti apa?
2: Ya, kalau untuk FKTP ya, atau fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, itu adalah salah satu termasuk ke dalam hak peserta ya Pak.
1: Baik.
2: Hak peserta itu adalah berhak memilih dimanapun FKTP yang sesuai oleh pesertanya.
1: Baik.
2: Jadi misalkan Bapak domisili tadi di Bunguran Timur Laut.
1: Baik.
2: Tapi ternyata mohon maaf ini cuman apa ya, analogi saja, ternyata Bapak mungkin tidak puas dengan pelayanan di Puskesmas Tanjung, bisa jadi ya, ini tidak terjadi secara nyata ya para pendengar. Misalkan tidak puas, Bapak boleh melakukan pengalihan ataupun perpindahan fasilitas kesehatan. Kemana nih yang kira-kira Bapak lebih percaya? Misalkan ke Puskesmas Ranai karena memang sampai malam bukanya barangkali.
1: Baik,
2: gitu ya Pak ya.
1: Baik.
2: Boleh saja Pak gitu ya untuk merubah fasilitas kesehatan. Namun perubahan fasilitas kesehatan ini minimal sudah terdaftar di 3 bulan di fasilitas kesehatan yang lama dulu, baru bisa.
1: Baik.
2: Dilakukan perubahan FKTP. Kedua, perubahan FKTP tidak serta-merta langsung berubah Pak, berubah hari ini juga bisa ke tempat FKTP baru, itu tidak. Nanti berubahnya per tanggal 1 bulan berikutnya gitu
1: baik,
2: Pak.
1: Baik, kita ke Pak Kades. Pak Kades, ini sejauh mana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kepesertaan jaminan kesehatan nasional JKN di Kabupaten Natuna?
3: Oh iya, jadi pemerintah Kabupaten Natuna itu sudah mengalokasikan anggaran itu mungkin lebih kurang sekitar 14 miliar ya.
1: Per tahun ya.
3: 14 miliar per tahun itu yang untuk menanggung atau untuk membiayai pembayaran premi sebanyak sekitar 32.000 peserta yang ditanggung oleh Pemda, seperti itu. Nah, mungkin dengan nanti kalau misalnya nanti ada terjadi pengurangan peserta, artinya sekitar 5.000 seperti yang disampaikan tadi, 5.710, ini mungkin pembiayaan akan berkurang sekitar menjadi 10 miliar lebih. Nah, jadi memang terjadi efisiensi anggaran dengan pengurangan jumlah peserta itu tadi. Kenapa dikurangi? Seperti yang saya sampaikan tadi, bukannya Pemda, tapi karena memang Pemda menganggap ini mereka-mereka ini orang-orang yang mampu untuk membayar.
1: Baik.
3: Secara mandiri.
1: Baik, apa tantangan terbesar dalam memberikan layanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan di wilayah kepulauan seperti Natuna?
3: Kalau saya rasa untuk tantangan, kalau tantangan sih lebih ke, kalau untuk daerah-daerah terluar itu ketika harus terjadi rujukan ya. Kalau sementara, kalau untuk kita ketahui bersama bahwa puskesmas itu kan fasilitasnya tidak selengkap RSUD, di mana punya dokter spesialis dan peralatan canggih, maka kita harus melakukan rujukan pasien dari pulau, katakanlah misalnya dari Pulau Laut, dari Serasan, dari Subi gitu kan. Ya, tetapi untungnya alhamdulillah kita punya alat transportasi puskesmas keliling perairan, dan alhamdulillah ini bisa kita klaim ke BPJS.
1: Baik, ya,
3: jadi biaya operasionalnya itu ditanggung oleh BPJS, dan banyak sekali yang sudah dibantu BPJS dengan jumlah pasien yang kita rujuk itu, seperti itu.
1: Baik. Apa inovasi yang telah dilakukan Dinas Kesehatan bersama BPJS Kesehatan untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan kesehatan ini, Pak?
3: Ya, kalau untuk inovasi ada beberapa yang mungkin inovasinya lebih banyak dilakukan BPJS, karena kalau yang Dinas Kesehatan ini kami itu lebih ke pelayanan langsung, artinya ketika ada masyarakat yang mungkin membutuhkan pelayanan, kami itu seperti karena kita itu sudah UHC oleh BPJS. Jadi begitu kita daftarkan hari ini, yang peserta Pemda itu bisa langsung dilayani. Mungkin berbeda dengan pasien yang di luar, yang tidak apa, yang pasien-pasien yang tidak UHC, ya, seperti itu. Jadi mungkin dengan kita sudah mendapat satu UHC, itu artinya pasien yang begitu masuk emergensi ternyata BPJS tidak aktif atau belum terdaftar, bisa langsung diaktifkan dan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dan ditanggung oleh BPJS.
1: Gitu. Baik.
3: Untuk inovasi yang lain mungkin ada dari pesiar, dan itu mungkin BPJS yang bisa menjelaskan.
1: Baik, kita ke Ibu Ira. Bu, ini kan setiap tahunnya pemerintah menganggarkan 14 miliar rupiah untuk iuran BPJS yang ditanggung oleh Pemda. Nah, dari BPJS sendiri untuk pengeluarannya setiap tahun itu berapa?
2: Untuk setiap tahunnya mungkin kita hitung secara kasar aja ya, Pak, ya.
1: Baik.
2: Tahun 2025 itu rata-rata klaim rumah sakit per bulan 3 miliar ya, Pak. 3 miliar kita kali 12 berarti di 36 miliar. Ditambah kita satu tahun memberikan kapitasi ke setiap puskesmas itu lebih kurang di 7M. Jadi secara total 43 M yang kita bayarkan atau kita keluarkan untuk masyarakat Natuna. Sedangkan yang kita terima gitu ya. Contohnya saya ambil angka di 2026 ini aja ya, Pak, ya.
1: Baik.
2: Per Juni 2026 kita hanya mendapatkan penerimaan gitu, baik dari seluruh segmen ini termasuk ASN, termasuk PBPU ataupun PBPU Pemda, kita menerima masih di angka 16M ya, Pak.
1: 16 miliar.
2: Sedangkan yang sudah kita keluarkan untuk masyarakat melakukan pelayanan kesehatan itu di 21M, Pak.
1: Ini kekurangannya untuk mensiasati seperti apa skemanya?
2: Nah, kalau BPJS Kesehatan ini sifatnya adalah sebenarnya program JKN ini adalah gotong royong terbesar di dunia, Pak. Jadi bukan di Indonesia lagi.
1: Ini
2: sudah terbesar di dunia. Untuk jaminan kesehatan negara-negara maju aja brainstormingnya tuh ke kita, kok kita bisa menjamin sampai 280 juta gitu ya. Jadi nanti ini kekurangan-kekurangannya tentunya ada subsidi dari mungkin daerah lain juga, karena kan hitungannya adalah nasional ya, Pak.
1: Baik.
2: Bisa jadi juga akan ada kucuran dana yang dari APBN, tentunya akan ada syarat-syarat tertentu supaya kami bisa mendapatkan. Nah, untuk kita ketahui bersama sebenarnya posisi BPJS Kesehatan untuk sampai dengan saat sekarang ini secara nasional setiap bulannya defisit 2T, Pak.
1: Saya masih ingin nanya ini, Bu, sejauh mana kerjasama BPJS Kesehatan dengan Dinas Kesehatan mampu meningkatkan cakupan kepesertaan JKN di Natuna?
2: Ya, untuk saat sekarang sih alhamdulillah ya, Pak, untuk cakupan. Nah, kita bicara ada dua hal nih, Pak, kalau cakupan. Cakupan itu tidak hanya dari kepesertaan. Kalau secara data yang sudah terdaftar di kita di BPJS Kesehatan untuk Kabupaten Natuna ini sudah 99,6%. Ya, Pak, ya. Namun ada hal yang dibalik itu lagi nih, Pak. Oke, sudah 99,6% terdaftar, aktif atau tidak? Kan pertanyaannya ke sana ya, Pak. Kalau misalkan kita bicara aktif atau tidak, dari 99,6 ini yang sudah terdaftar, keaktifan kita untuk saat sekarang per Agustus ini lebih kurang di angka 93% ya, Pak Kadis ya. Nah, ini nih yang 7%-nya di plus 5.000 yang akan dinonaktifkan, inilah yang harus bersiap diri untuk bisa apa ya menyediakan jaminan gitu Pak. Jadi kalau untuk saat sekarang memang alhamdulillah sudah bersinergi banget gitu antara BPJS Kesehatan dengan Dinas Kesehatan. Cuman memang mungkin ada hal-hal yang memang perlu disesuaikan dengan kebijakan lah ya Pak ya, untuk bisa masyarakat menjamin dirinya menggunakan biaya sendiri gitu Pak.
1: Baik, baik. Barangkali kendala apa yang masih dihadapi dalam pelaksanaan program CKN di Kabupaten Natuna Bu, dan bagaimana solusi yang dilakukan bersama Dinas Kesehatan?
2: Kendalanya sejauh ini kira-kira apa ya Pak Kadis? Kendalanya, kendalanya tuh paling tidak ada kendala yang berarti ya, sih sebenarnya kalau untuk jaminan ini gitu.
1: Baik.
2: Paling kendalanya itu adalah di kanal-kanal kita ya Pak ya. Hmm. Jadi sebenarnya BPJS Kesehatan itu punya banyak kanal nih Pak untuk masyarakat bisa melaporkan dirinya gitu. Cuman mungkin masyarakat selama ini kalau saya sih bilangnya sudah dimanjakan gitu dalam tanda kutip, bahwa pemerintah daerah selama ini kan menjamin tuh seluruhnya. Baik. Tanpa ada melakukan pemilahan ya Pak. Mungkin yeah. Inilah yang harus masyarakat beradaptasi juga dengan kebijakan ini nantinya gitu ya Pak ya. Selama ini ditanggung semua oleh pemerintah daerah. Siapapun baik, tidak baik. Melihat dia orang desil. Mampu ya desilnya orang mampu itu dijamin gitu. Nah mungkin kendalanya sekarang itu adalah terkait ini ya Pak ya.
1: Perubahan
2: jadi
1: data ya.
2: Perubahan data mungkin proporsinya untuk saat sekarang memang di 50% di bantuan iuran ya Pak, ada baik. PBIJK, ada PBPU Pemda, mungkin ini yang akan bergeser ke sebagai peserta mandiri. Kendalanya nanti di sana. Dan masyarakat mungkin belum banyak menyadari bahwa jaminan kesehatan itu penting gitu Pak.
1: Baik.
2: Nah
1: baik.
2: Iya, itu mungkin kendalanya. Ketika misalnya masyarakat sudah sadar akan jaminan kesehatan itu penting, harapannya masyarakat segera mendaftarkan dirinya.
1: Baik,
2: lebih
1: baik.
2: Lebih kesana ya Pak Kadis ya.
1: Baik. Pendengar kami masih menunggu, barangkali masyarakat yang ingin memberikan tanggapan maupun pendapat dari tema yang dibahas pagi ini dapat menghubungi ke nomor 08 1170 33 6 69. Kita ke Pak Kadis. Pak Kadis, dari jumlah yang akan dinonaktif itu 5710 ya, itu termasuk yang sudah dinonaktifkan oleh Dinsos atau?
3: Enggak, gimana? Beda.
1: Beda lagi?
3: Di luar. Jadi kita yang kita nonaktifkan sekarang ini adalah orang-orang yang dianggap mampu ya.
1: Baik.
3: Kita minta kita kemarin menyampaikan data-data by name by address-nya ke kepala desa untuk dilakukan validasi.
1: Baik.
3: Nah, jadi validasi itu kepala desa itu juga membuat SKTM surat pertanggungjawaban ya, tanggung jawab mutlak, artinya dia itu mengatakan bahwa ini si A ini termasuk kategori mampu, si B ini masuk kategori mampu gitu kan. Jadi yang kami ambil contoh sebagai apa, dia misalnya dia sebagai toke ikan misalnya baik, punya baik. Waring, kemudian dia pedagang yang punya entah itu toko sembako atau mungkin dia punya warung makan yang besar, itu yang selama ini ditanggung oleh Pemda. Nah itu yang orang-orang seperti itu yang kita nonaktifkan. Jadi bukan termasuk orang-orang yang dinaktifkan oleh Kemensos, karena kalau Kemensos itu mereka hanya yang mereka itu hanya desil. Desil artinya ketika masyarakat itu menurut BPJS dia itu selama ini mungkin ditanggung, ternyata dia masuk desil 6, itu langsung dinonaktifkan. Padahal mungkin secara nyata dia ini termasuk orang yang masih perlu ditanggung baik. Oleh pemerintah. Nah, kalau kami tidak seperti itu. Kami pokoknya mungkin melihat kalau memang dia itu secara nyata dia itu termasuk orang yang mampu, maka itu yang kita nonaktifkan. Tapi bukan yang hanya asal termasuk desil 6 saja, tidak. Seperti itu.
1: Seandainya peristiwanya terjadi begini, Pak Kadis, pasien ini termasuk sedang menjalani pengobatan rutin atau penderita penyakit kronis yang mendapatkan penanganan khusus. Jika kepesertaannya dinonaktifkan, langkah yang dilakukan seperti apa?
3: Ya, ini tentu saja akan kita verifikasi lagi. Kalau memang dia termasuk orang yang penderita penyakit kronis, tidak akan kita nonaktifkan, ya. Atau mungkin nanti kalau misalnya dia termasuk orang yang tidak mampu lah seperti itu, yang ternyata kami salah, mungkin itu tidak akan dinonaktifkan, tetapi kita akan tetap mengaktifkan seperti yang bersangkutan dan tetap mendapat bantuan dari pemerintah seperti itu.
1: Baik, baik. Kita ke Ibu Irani. Ibu, apakah peserta yang dinonaktif ini tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kondisi darurat, Bu? Misalnya beliau belum mendaftar sama sekali nih, Bu.
2: Iya, balik lagi ya Pak, sama dengan pertanyaan Bapak yang tadi, Pak Ryan ya, yang nelfon tadi, bahwa kalau dalam keadaan nonaktif maupun aktif, memang kewajiban dari penyedia pelayanan kesehatan tuh wajib memberikan pelayanan. Cuman jaminannya siapa gitu, itu yang menjadi pertanyaan ya Bapak ya. Jadi ketika gawat darurat nonaktif, ya berarti yang menjadi penjaminnya adalah pribadinya gitu. Kalau dalam keadaan

0: itu perawatan di ICU itu 500 ribu lah, sekitar segitu. Nanti bagaimana kalau sempat 2-3 malam kan di sana kan, bisa sangat berat sekali bagi kita. Makanya ketika kita ada nanti di sebelum 1 September kami akan menyampaikan ke kepala-kepala desa, ini loh orang-orang yang akan kita nonaktifkan, seperti itu.
1: Baik, penonaktifan kepesertaannya Pak, ada nggak dampak dari anggaran yang kita rasakan saat ini?
0: Kalau sekarang belum ya, artinya belum, karena tapi kalau untuk ke depan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau saat ini kita satu tahun mungkin sekitar 14 miliar, maka ketika ada penonaktifan sebanyak 5.000 orang itu, maka anggaran kita menjadi 10 miliar. Artinya akan tersaving 4 miliar seperti itu ya. Baik. Nah, tapi kalau mungkin dari September sampai di September, Oktober, November, Desember ini, kita mungkin saving sekitar 1 miliar lebih lah gitu ya, atau 2 miliar mungkin nanti kalau menjadi dinonaktifkan, seperti itu.
1: Baik. Kita sudah di penghujung acara Pak, barangkali dari Dinas Kesehatan ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait rencana penonaktifan ini ya. Pak, silakan Pak.
0: Jadi kepada masyarakat yang mampu, terutama ya yang rencana nanti termasuk ke dalam 5.710 itu, kami sangat berharap mungkin segera beralih segmen menjadi segmen secara mandiri. Jangan sampai nanti sudah beberapa bulan lewat nanti akan berat, karena kita tidak tahu sakit kapan datangnya sakit, itu bisa saja secara mendadak, mentah tiba-tiba terjadi stroke atau apa yang kita tidak inginkan. Nah, tetapi ketika berobat ternyata kita nonaktif, maka akan terasa berat sekali jika harus membayar secara mandiri, membayar secara umum, pasien umum, seperti itu.
1: Baik, kita ke Ibu Ira lagi. Bu, kita sudah di penghujung acara, mungkin ada saran ataupun himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita terkait rencana penonaktifan kepesertaan BPJS oleh pemerintah daerah ini, Bu.
2: Baik, untuk seluruh para pendengar, per 1 September direncanakan akan ada penonaktifan besar-besaran yang memang selama ini belum pernah terjadi ya di Kabupaten Natuna. Nah, untuk masyarakat yang terkena dampak penonaktifan ini, harapannya dan himbauannya bertanggal 1 September silakan lakukan pengecekan data ya, melalui microsite pasti.jkn ataupun melalui aplikasi mobile JKN ataupun melalui puskesmas ya, itu silahkan lakukan pengecekan dan bisa juga datang ke kantor BPJS kesehatan terdekat ya, para pendengar. Nah, setelah memastikan itu silahkan lakukan pendaftaran kembali, karena di dalam masa 30 hari tidak dikenakan masa administrasi 14 hari, jadi bisa langsung aktif gitu ya. Dan memang mungkin tadi saya belum ada menginformasikan terkait iuran ya Pak.
1: Baik,
2: jumlah
1: silakan,
2: iuran
1: Bu.
2: Peserta mandiri gitu ya.
1: Siap.
2: Nah, untuk peserta mandiri ini iurannya di kelas 1 adalah Rp150.000 dan itu hitungannya per jiwa per bulan dan wajib didaftarkan 1 kakak. Untuk kelas 2 itu di Rp100.000 dan di kelas 3 Rp42.000. Namun untuk yang kelas 3 ini yang hanya dibayarkan oleh masyarakat Rp35.000 saja untuk per jiwanya. Dan dari yang kelas 3 ini pun walaupun dinonaktifkan misalkan dari Pemda ya, itu pun sudah mendapatkan subsidi Pak yang kelas 3 ini dari pemerintah pusat sebesar Rp4.200 dan dari pemerintah daerah dapat subsidi Rp2.800. Seperti itu. Jadi himbauannya segera daftar, segera daftar, segera daftar.
1: Baik. Terima kasih Bu. Pendengar, demikian dialog RR menyapa pagi hari ini. Kita akan bertemu di lain kesempatan dengan topik yang berbeda pula. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang sudah hadir, ada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Bapak Hikmat Aliansah dan Ibu Ira Triwayuni, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Natuna. Mewakili kerabat kerja saya yang bertugas Marjani mengucapkan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian dialog interaktif Ranai Menyapa. Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, pukul 9 waktu Indonesia Barat saat ini, selanjutnya kami ajak Anda untuk bersama di Halo RRI.
1: Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.
2: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi. Kami sapa Anda yang pagi ini masih tetap setia atau stay tune di 99,2 FM program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan pendengar di Halo RRI ini, kami kembali mengajak Anda, mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami. Kebersamaan Anda kami nantikan. Anda bisa hubungi kami di line telepon yang sudah kami siapkan di 0811-7033-669. Sekali lagi, Anda yang ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Di Halo RRI ini kami menantikan Anda. Ya, mungkin hal-hal yang menurut Anda patut dan layak untuk disampaikan di program ini, kami nantikan ya. Di sekeliling Anda mungkin ada hal-hal yang patut Anda sampaikan di Halo RRI ini, sampaikan saja. Mudah-mudahan saja apapun, sekecil apapun informasi Anda sampaikan bermanfaat untuk kita bersama, dan mungkin jika akan memerlukan atau diperlukan perhatian atau tindak lanjut dari stakeholder yang ada, juga informasi yang Anda sampaikan ini merupakan info awal ya. Jadi mudah-mudahan saja segera akan ditindaklanjuti oleh baik sesama masyarakat sekitar, kalaupun ada hal-hal yang mesti diperbaiki, ditangani segera, ataupun dari stakeholder yang ada. Baik, sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami di 0811-7033-669 di Halo RRI. Sambil menanti Anda di program ini, kami pilihkan yang berikut ini untuk Anda, dan tetap bersama kami.

0: Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Pendengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai, dan pendengar kami nantikan Anda yang ingin bersama kami di Halo RRI pagi ini. Kami undang Anda sekali lagi di 0811 703 3669. Ya, informasi apapun yang menurut Anda patut disampaikan di sini, apakah itu terkait dengan pelayanan publik, ya, kemudian hal-hal tentang transportasi barangkali, ya, ataupun apalah yang mungkin patut menurut Anda untuk disampaikan di Halo RRI ini, untuk menjadi perhatian bersama, menjadi perhatian stakeholder yang ada, Anda bisa sampaikan di program Halo RRI ini. Dan pendengar, kami nantikan hingga beberapa menit ke depan untuk Anda ingin bersama kami di program Halo RRI. Sekali lagi, Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 703 3669. Kami nantikan Anda yang akan bergabung dengan lagu berikut ini. Dan ya, seperti ada pendengar yang bersama, kita coba sapa. Selamat pagi, assalamualaikum. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Halo RRI.
0: Iya, dengan siapa, di mana Bapak?
1: Ya, saya Aldi nih.
0: Aldi, Bapak Aldi. Ya, Pak Aldi, silakan Bapak.
1: Iya. Ya, baik, ini kan kita dalam suasana menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nih.
0: Iya.
1: Yang nah, saya dengar tentu kita juga semua sudah pahamlah, khususnya bagi masyarakat di Natuna ini, kalau setiap menyambut Hari Kemerdekaan itu tentunya ada himbauan juga untuk pemasangan bendera merah putih,
0: ya, di setiap rumah,
1: sekitar rumah-rumah,
0: ya, dan instansi.
1: Nah, kalau dari melihat apa yang saya lihat, ya, ini yang saya lihat barangkali, ya, Bang Pa, ini mungkin belum secara serentak juga, terutama di bagian-bagian belakang di kawasan-kawasan yang atau lingkungan-lingkungan yang terdalam lah. Nah, kalau melihat di bagian jalan-jalan besar, mungkin rata-rata sudah terpasang lah. Tapi ini kan kita melihatnya bukan sebagai apa ya, untuk kerapian keseragaman, oke. Tapi ini lebih dari itu, kalau menurut saya pemasangan bendera ini adalah yang lebih penting juga adalah memaknai semangat apa para pahlawan kita, salah satunya ini dengan cara memasang bendera. Jadi tolonglah, barangkali mungkin ini yang saya lihat di sekitar lingkungan saya, ya, di ada di bagian dalam mungkin ada yang masih belum melakukan pemasangan bendera di rumah kita, mungkin dari Pak RT-nya atau dari Ketua RW-nya ataupun Pak Kepala Desanya bisa menanyakan, atau dari Babin Kantipmas atau dari Babinsa, ya kan, supaya tidak hanya di permukaan aja, di maksudnya di jalan-jalan besar aja yang terpasang bendera dengan seragam, tapi juga sampai seluruh warga negara. Mungkin kita tanya dulu kendalanya apa, mungkin tidak ada bendera atau apapun itu, misalnya tidak sanggup membeli bendera. Nah, ini pasti saya yakin ada solusinya, karena untuk harga sebuah bendera itu saya pikir tidak terlalu mahal lah. Barangkali itu aja.
0: Baik, Bapak. Pak Aldi, terima kasih Pak Aldi.
1: Ya, oke.
0: Selamat pagi menjelang siang. Ada Pak Aldi yang sudah bersama kita pagi ini, ya. Menurut Pak Aldi, ya, bersempena dengan HUT atau Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, ya, meminta kepada kita segenap warga negara untuk, ya, menyemarakkan HUT Kemerdekaan Republik ini dengan memasang bendera setiap rumah di instansi, ya. Jadi satu rumah satu bendera, ya. Jadi carilah buluh be among anak abo, nah, pasang bendera, ya. Jadi bendera itu tidak habis juga sekali pakai setahun, ya. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal sekian itu, ya, disimpan, kemudian bulan Agustus depan dipakai kembali. Nah, seperti itu, ya. Jadi mudah-mudahan saja menjadi perhatian kita bersama bagaimana menyemarakkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, ya, dengan mengibarkan bendera merah putih di setiap rumah masing-masing. Ya, terima kasih Pak Aldi. Ya, mudah-mudahan saja sedikit masukan sumbang sarannya pagi ini ya bermanfaat untuk kita bersama, khususnya masyarakat Kabupaten Natuna, tentang bagaimana menyemarakkan HUT kemerdekaan ini dengan memasang bendera di setiap rumah masing-masing. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, merdeka Pak Supri.
2: Merdeka Dirgahayu
0: Bung Pak Supri. Nah, sebelum sebelum ke topik Pak Supri di Halo Radio, saya ingin tanya nih, kondisi kapal di Pelabuhan Penanggi. Ada yang baru masuk, ada yang mau berangkat, info?
2: Iya, ada yang muat, ada yang bongkar muat.
0: Oh, ada yang sudah mau bongkar muat.
2: Satu Permata Hati, KM Karsa.
0: Oh.
2: Terus Bahari 5, satu lagi itu kapal dari Serat.
0: Oh iya.
2: Ya, sudah, saya juga menyambut baik apa yang tadi katakan Aldi tadi ya. Yeah. Betul tuh, kita tinggal mengisi dan menata daripada isi dan kemerdekaan oleh pahlawan-pahlawan kita telah gugur, bersimbah darah, korban-korban lain-lain sebagainya. Apakah tidak menghargai itu bangsa berita? Sedih kalau kita nengok kan. Kita tinggal mengisi kemerdekaan itu. Bendera satu pun nggak terpasang ini kan. Ya kalau nggak ada ngomong terserah sama Pak Kade, siapa Pak Lurah, ya, kan? Mau kalau kita nggak sumbang satu bendera pun.
0: Minta bendera.
2: Bendera itu tinggi, artinya harga mati kemerdekaan Tuhan Presiden. Sementara kita sudah 80 tahun.
0: Ya, 81
2: ya, 81. Tinggal 19 tahun lagi kita akan satu abad kemerdekaan kita Tuhan Presiden. Sangat tinggi dan mahal harganya Tuhan Presiden. Lagi kita hanya berdoa supaya Indonesia dari ujung ke ujung aman dan terkendali, tidak ada gangguan yang lain Tuhan Presiden. Nah, dari itu saya ingin menyampaikan lagi kepada dinas-dinas terkait, wisata dan sebagainya, supaya kemerdekaan, hari kemerdekaan kita isi dengan kesenian-kesenian daerah itu. Saya nampaknya sudah banyak yang hilang, Mas Bizan. Kita main kecik-cik, agak-agak-agak-agak, ayam sudur ya.
0: Mendu,
2: nggak ada, Mas Bizan.
0: 7 hari, 7 malam.
2: Kayaknya gimana ya?
0: Ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang hilang.
2: Kesenian lain bukan kita enggak ini kan saya kuda lumping itu kan kesenian lain. Berarti kita juga menghargai apa sampai tampilkan kembali kan gitu. Kita cari yang bisa yang apa. Pak Besut, saya pun mau ikut mau desain pop itu ada yang nata kan gitu. Jangan sampai hilang. Sekarang itu gasing memang dua jempol saya masuk sini daerah juga pas-pasan. Masukan dari saya, Mas Parizian pagi ini.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Mas Supri. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Ya, menurut beliau, ya dukungan juga bagaimana kita untuk memeriahkan HUT kemerdekaan ini dengan memasang bendera di setiap rumah masing-masing. Ya, ukurannya ya fleksibel lah, ya. Seukuran yang kita mampu beli, ya, seukuran yang mampu kita pasang. Nah, jadi tidak ada aturannya untuk itu harus benderanya ukuran sekian. Yang penting memasang bendera, ya. Jadi memasang bendera di setiap rumah masing-masing. Jawa, Bulo, Au, Mapelui, Tebuang, Tanyok, Sekayo, ya, ikat Nigawa. Nah, Beu, Besok, Lio. Baik, dengar masih bersama kami di Halo RRI pagi ini. Sudah pukul 9.25 menit waktu Indonesia Barat, selamat pagi.
3: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, Kartu Pelajar atau Mahasiswa, dan Akte Kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa! dan jadilah juara bintang radio.

0: Cileha, pagi-pagi macam ni, mana sedaplah dengar lagu macam tu.
1: Terus lagu macam mana pula, Joya?
0: Lagu dangdut lah. Kan sedap kita dengar.
1: Awak ni, Joya. Ini kan bulan Agustus, bulan kemerdekaan kita. Putarlah lagu-lagu kebangsaan supaya kita lebih mengingat perjuangan para pahlawan zaman dahulu.
0: Oh, kalau macam tu, saya balik dululah. Saya nak putar lagu Pecah Seribu.
1: Apa? Pecah Seribu?
0: Entahlah, lagu tanah air.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.
1: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
2: Pendengar, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz dan juga Anda bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Dan nanti pendengar pada pukul 10 juga kita akan bersama di sebuah dialog yang juga bisa Anda dengarkan di terestrial, di streaming, kemudian di channel YouTube RRI Ranai, juga di channelnya TikTok RRI Ranai. Silakan Anda bisa memonitor dialog yang akan kami siarkan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Masih di Halo RRI, silakan pendengar. Sebelum kita akhiri Halo RRI pagi ini, silakan masih ada waktu untuk kita bersama beberapa menit ke depan. Seperti ada pendengar yang sudah tersambung, kita coba sapa. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bapak? Abang?
3: Halo.
2: Halo, dengan siapa di mana, Bapak?
3: Saya dengan Anwar ini, Pak.
2: Anwar. Pak Anwar, ya. Di mana, Pak Anwar?
3: Anwar, saya dari Ranai Darat.
2: Oh, dari Ranai Darat. Silakan, Pak Anwar.
3: Iya.
2: Silakan.
3: Saya ingin menambahkan apa yang dikatakan Bapak yang sebelumnya, Pak Odi ya, Pak Odi.
2: Iya, Pak Aldi tadi tentang bendera, pengibaran bendera merah putih.
3: Ya. Itu menambahkan rasa kebangsaan kita, ya. Itu angka baiknya untuk memakai bendera di setiap halaman-halaman rumah.
2: Iya, Pak.
3: Jadi kalau bisa saya tambahkan seperti tahun-tahun lalu.
2: Iya.
3: Sebelum acara 17 Agustus atau hari ulang tahun Indonesia ini,
2: ya,
3: diadakan juga lah gotong royong. Jadi setiap desa, setiap RT, RW itu ada gotong royongnya.
2: Ya.
3: Itu selain bisa menambahkan rasa kebangsaan kita
2: juga untuk menyambut kebersihan lingkungan, ya.
3: Republik Indonesia juga bisa menambahkan rasa kebersamaan,
2: ya,
3: di RT RW setempat.
2: Baik.
3: Saling ingin membantu dan juga bisa meningkatkan kebersihan di RT dan RW
2: lingkungan juga masing-masing. Baik. Ya,
3: karena kita kalau saya lihat di lingkungan rumah itu antar tetangga itu kadang ada yang tidak tahu apa satu sama lain, kenal. Nah, mungkin dari gotong royong ini, mungkin dari dinas terkait
2: terjalin silaturahmi, mempererat silaturahmi,
3: menyerati RT RW supaya bisa melakukan kegiatan ini gitu, Pak.
2: Baik. Cukup, Anwar.
3: Iya, cukup, Pak.
2: Baik, terima kasih Pak Anwar Pani yang sudah bersama kami di kesempatan pagi ini di Halo RRI. Baik, pendengar, sudah pukul 9.44 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada yang ingin bersama kami? Masih kami beri kesempatan kepada Anda. Jika belum ada yang ingin bersama, kami pilihkan yang berikut ini.

Baik, mendengar di mana pun Anda berada, kami cukupkan halo RRI untuk Anda pagi ini. Terima kasih yang sudah bersama kami di halo RRI ini. Pak Aldi, terima kasih. Kemudian Pak Supri dan Pak Anwar Pani ya, di Ranai Darat yang sudah bersama kami di kesempatan pagi ini. Kita jumpa lagi di kesempatan mendatang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang radio Indonesia.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai, dan selanjutnya kita akan bersama dalam program Jendela Negeri. Kita bersama di Ranai Siang, dan pendengar, program Jendela Negeri untuk edisi hari ini kita akan bersama dalam dialog interaktif.

0: saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jendela Negeri Pros 1 RRI Ranai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Dialog interaktif Jendela Negeri untuk hari ini, hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026, bersama saya Yulis Hamzah. Dan pendengar, hari ini kita akan mengangkat topik terkait dengan menuju lanskap pendidikan di Natuna. Dan untuk saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita. Nah, untuk hari ini spesial ya, narasumber kita masih muda-muda sekali. Ini adalah generasi penerus dari negeri kita. Pendengar, untuk hari ini narasumber kita ada dari mahasiswi KKN UGM Pesona Natuna 2026 ya. Kita kenalan langsung. Ada Laisa Sintia Putri. Ini adalah koordinator subunit Desa Limau Manis KKN PPM UGM Pesona Natuna 2026. Selamat siang, Laisa Sintia Putri.
2: Selamat siang, Kak.
1: Ini panggilnya siapa? Laisa Sintia atau Putri?
2: Laisa, Kak, panggilannya.
1: Laisa saja. Oke. Okay. Kemudian juga ada Asam Hafiz Weni. Ini koordinator subunit Desa Limau Manis KKN PPM UGM Pesona Natuna 2026. Ini sama ya. Asam Hafiz Weni. Selamat siang.
3: Selamat siang, Kak.
1: Oke, ini panggilnya siapa?
3: Bisa dipanggil Asyam, Kak.
1: Asyam. Oke, bukan Asam ya, tapi Asyam. Ada Kanaya Anditia. Kanaya Anindia ya. Koordinator mahasiswa klaster Sosum KKN PPM UGM Pesona Natuna 2026. Selamat siang.
4: Selamat siang, Kak.
1: Panggilnya siapa? Kanaya Anindia?
4: Saya biasa dipanggil Naya.
1: Naya aja. Oke, okay. Selamat siang semuanya. Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Gimana hari ini untuk KKN hingga hari ini KKN-nya? Semangat.
2: Iya, semangat. Sangat menyenangkan.
1: Sangat menyenangkan ya. Oke, okay, ini semuanya untuk KKN-nya di Limau Manis ya.
2: Betul. Mm-hmm.
1: Sudah berapa lama di sini KKN-nya?
4: Lebih kurang 50 hari
2: iya,
4: ya.
1: 50 hari. Berarti masih 5 hari 50 hari ke depan atau ini sudah 50 hari hari ini?
2: Sudah 50 hari hari ini.
1: Oh, udah mau selesai berarti
2: iya,
1: ya.
2: Iya, sudah.
1: Gimana Laisa pengalamannya selama ada di sini menjalani KKN?
2: Pengalamannya sangat banyak hal di luar dugaan, Kak. Meskipun dari sebelum keberangkatan kami sudah menyiapkan ini dari jauh-jauh hari, tapi ternyata ketika kami di sini itu masih banyak hal-hal di luar dugaan yang justru di luar ekspektasi kami gitu, Kak. Dan, tentunya kami banyak belajar dari pengalaman-pengalaman itu sih, Kak, yang berharga sekali.
1: Oke, kalau Asyam gimana?
3: Kalau saya merasa
1: selama 50 hari di sini,
3: 50 hari ini terutama di Desa Limau Manis sendiri sangat kaget, Kak, karena masyarakatnya sangat luar biasa mengayomi dan juga menyambut kita dengan baik, Kak. Jadi selama 50 hari walaupun kita jauh dari rumah, tapi rasanya seperti di rumah karena warganya yang sangat baik kepada kami, Kak.
1: Luar biasa ya. Kalau Naya sendiri gimana nih, Naya? Udah 50 hari di sini KKN-nya di Limau Manis ya?
4: Kalau saya sih kalau bisa menggambarkan mungkin perasaan saya sangat bersyukur ya, Kak, ya. Gitu kayak ya tadi pertama disambut dengan sangat baik dan kedua saya belajar banyak hal sekali gitu, banyak sekali hal gitu dari anak-anaknya atau dari orang tuanya atau dari sesama pemuda. Menurut saya orang-orang yang tinggal di Natuna itu punya hal-hal tersendiri yang bisa mereka ajarkan ke kita gitu.
1: Luar biasa ya. Jadi kesannya baik ya.
4: Baik banget.
1: Baik, untuk Anda pendengar, menuju lanskap pendidikan di Natuna, pendidikan adalah salah satu fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia, apalagi di wilayah kepulauan seperti di Natuna ya. Jadi upaya menghadirkan pendidikan yang berkualitas ini tentu memiliki tantangan dan juga dinamika tersendiri, mulai dari akses sarana, prasarana, kemudian juga tenaga pendidik ya, hingga pemanfaatan teknologi untuk proses pembelajaran. Nah, untuk selama menjalani tugas KKN di sini ya, menuju lanskap pendidikan di Natuna, ini seperti apa nih, Laisa?
2: Jadi di program kami itu, program kerja KKN kami, ada beberapa program yang memang fokusnya kami ke bidang pendidikan, baik itu yang dilakukan di sekolah ataupun ada yang di luar sekolah. Jadi lebih kalau di sekolah itu kami langsung mengajar ke SDN 00 Lima Manis dan juga ada ke yang hari ini sedang dilakukan juga ada ke SMA di Tanjung, di Bunguran Timur Laut. Lalu ada juga di luar sekolah itu lebih ke kami mencari ilmu-ilmu pengetahuan yang bisa kami gali di Natuna ini. Salah satunya itu mengenai pendidikan konservasi, yaitu kekah Natuna, karena itu kan hewan endemik yang sangat menarik untuk kami pelajari di sini, begitu Kak.
1: Kalau Asyam sendiri, KKN selama di sini, ini menuju lanskap pendidikan Natuna ini ngapain aja?
3: Nah benar, kalau dari saya sendiri selama 50 hari ini masih sama programnya, mengikuti dari kawan-kawan selama 50 hari yang kita rencanakan tadi dari sekolah. Kalau saya sendiri lebih mengenalkan mengenai profesi juga Kak. Profesi, kebetulan latar belakang saya dari profesi kedokteran hewan. Nah ini juga sangat menarik karena di Natuna ini sangat terkenal dengan satwa-satwa endemiknya Kak. Ada sangat banyak, seperti ada kekah tadi, dan juga kami dapati pernah melihat jungkak ataupun banyak seperti musang dan juga kukang Kak. Dan juga kami ingin mengajarkan untuk para siswa-siswa SD ataupun anak-anak di desa itu untuk lebih mengenal satwa-satwa dan juga yang ada di Natuna ini yang mereka miliki, seperti kekah tadi. Itu merupakan maskot yang sayang kalau anak-anak daerah Natuna ini tidak tahu dan juga tidak bisa mengenalinya Kak.
1: Oke, kalau Naya sendiri gimana Naya?
4: Kalau saya kebetulan latar belakangnya psikologi Kak, jadi sih jurusan psikologi. Jadi banyak program kerja saya itu yang sebenarnya tujuan akhirnya adalah mengenalkan guru-guru di Natuna mengenai beberapa pendekatan pengajaran di kelas gitu, yang bisa mungkin diterapkan. Salah satunya adalah pendidikan sosial emosional. Jadi pendekatan pendidikan yang mempromosikan pengembangan kemampuan-kemampuan sosial emosional pada anak, kayak regulasi diri, manajemen diri, atau gimana caranya memanajemen hubungan dengan orang lain, seperti itu. Dan ini kita kenalkan baik dari saya mengajarkan langsung gitu, memaparkan tentang perasaan itu apa dan segala macam, atau dari permainan-permainan yang disisipin oleh nilai-nilai sosio-emosional misalnya. Tapi selain itu juga ada misalnya yang disebutkan oleh Asyam dan Laisa tadi soal pendidikan konservasi, itu salah satu contoh pendidikan kontekstual. Jadi anak-anak diajarin untuk gimana caranya menggali ilmu tuh dari konteks lingkungan yang ada di mereka. Bisa jadi kekah, bisa jadi pantai, atau desa mereka sendiri, seperti itu.
1: Berarti dari Naya sendiri, kemudian juga Laisa, Asyam, ini dari jurusan yang berbeda-beda ya?
2: Iya, betul.
1: Berarti tujuan ke Natuna ini terjunnya lebih ke lanskap di pendidikan ya?
2: Itu hanya salah satu bagian saja Kak.
1: Oh, salah satu.
2: Iya, sebetulnya tema utama kami itu publikasi Geopark Natuna dan juga pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kesejahteraan. Dan yang topik pendidikan ini salah satu bagian dari pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat.
1: Oke. Tapi mungkin lebih banyak terjun di bidang pendidikan
2: gitu
1: ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, selama 50 hari KKN di sini, kalau dari Laisa sendiri, ini kan terjun langsung ya ke masyarakat, ke sekolah-sekolah ya. Ini gimana melihat kondisi pendidikan di Natuna?
2: Baik. Saya karena kami turun di Desa Lima Manis ya, Kak. Jadi hal yang bisa saya gambarkan di pendidikan Natuna itu anak-anaknya sangat luar biasa, memiliki keinginan tinggi untuk terus belajar kan. Jadi ketika kami datang ke sekolah tuh sangat disambut dengan antusias, pembelajaran-pembelajaran juga diikuti dengan antusias. Dan kebetulan posko KKN kami tuh sangat dekat di seberang depan, seberang SD-nya.
1: Oh, dekat bahkan, dengan sekolah ya.
2: Iya, Kak,
1: jadi setiap hari bisa lihat.
2: Iya Kak, bahkan ketika kami tidak ada jadwal ke sekolah, mereka sendiri yang mendatangi kita Kak ketika jam istirahat ataupun setelah di luar jam sekolah, yang memang anak-anak di sekitar posko kami itu mendatangi kami, mengajak untuk bermain dan juga belajar tambahan. Bahkan ketika kami setelah memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan, itu mereka meminta tambahan untuk kami memberikan soal-soal tambahan.
1: Jadi ada responnya ya?
2: Iya, responnya sangat baik sekali.
1: Oke, kalau dari Asyam sendiri gimana nih Asyam?
3: Kalau saya sendiri melihat dari anak-anak di Desa Lima Manis sendiri, mereka ini sangat ingin belajar, tapi mereka kadang bosan, Ibu.
1: Bosan.
3: Nah, mereka tuh kadang bosan dengan konsep pembelajaran di dalam kelas. Nah, makanya kami menampung dari adik-adik SD, Kak. Itu mereka sangat ingin jalan-jalan. Seperti kemarin dari kawan-kawan peternakan dan juga kedokteran hewan, mereka melakukan pembelajaran di luar kelas, seperti keliling, walaupun hanya sekedar keliling di luar kelas, itu melihat sapi ataupun burung, mereka sangat antusias. Sehingga dari kegiatan keliling itu juga mereka lebih dapat menyerap apa yang kita sampaikan Kak.
1: Oke, mungkin sesuatu yang baru gitu ya.
3: Betul,
1: tidak
3: ya?
1: Hanya terfokus pada dalam kelas aja. Kalau untuk Naya sendiri, Naya ini kan lebih ke psikologi ya. Karena selama KKN di sini gimana nih melihat kondisi pendidikan? Mungkin secara psikologi lah.
4: Iya. Kalau saya lihat ya Kak, mereka ini sangat semangat kan. Kalau misalnya ada kakak-kakaknya gitu ngajak belajar atau apa, bahkan mereka ngajak duluan. Kalau yang saya refleksikan, sepertinya anak-anak ini sebenarnya butuh role model Kak gitu. Jadi mereka seneng kalau ada kakak-kakak yang oh ini dari UGM atau ini dari
1: mungkin Jogja. Suasana baru ya.
4: Bener, suasana baru satu, dan kedua itu tadi mereka punya mungkin sosok yang mereka anggap keren atau kita sering banget dapat hadiah. Ini hadiah dari anak-anak juga.
1: Luar biasa ya.
4: Nanti ada surat-suratnya kayak kakak baik banget kayak malaikat gitu-gitu. Nah, jadi kayaknya mereka emang butuh sosok apa ya? Mungkin orang baru atau orang-orang yang lebih menarik gitu ya. Dan sebenarnya ini menurut saya
1: yang
4: juga
1: lebih bisa diajak jadi teman gitu ya.
4: Mungkin bisa jadi gitu ya, itu salah satunya gitu. Tapi ya mungkin sisi lain ya gitu dari hal-hal yang sangat membahagiakan ini, mungkin ada beberapa hal yang jadi kekhawatiran kita Kak sebenarnya. Jadi di SD ini sebenarnya ini masalah global ya gitu. Kalau yang saya lihat, cuma mungkin khususnya di Desa Lima Manis yang kita datangi langsung itu terdapat, kita bisa lihat kalau kemampuan membaca, menulis dan menghitung beberapa anak tuh jauh tertinggal gitu.
1: Oh, masih ada ya.
4: Jadi mungkin udah kelas 4 SD tapi membacanya belum lancar, atau kadang-kadang udah kelas 2 SD belum hafal angka misalnya kayak gitu. Ada juga yang kelas 6 SD pun masih belum bisa baca atau menulis gitu juga Kak. Dan itu pun gimana ya, agak kompleks karena bisa jadi memang anak ini berkebutuhan khusus, tapi mungkin dari orang tua atau dari konteks yang lain juga kurang bisa memadai untuk memfasilitasi anak ini untuk mungkin sekolah di tempat yang bisa lebih memadai dan sebagainya gitu. Jadi emang ada cukup banyak itu sih Kak, gejolak dilemanya juga. Jadi di satu sisi mereka sangat bersemangat, tapi di sisi lain ada kebutuhan-kebutuhan yang kayaknya perlu lebih difasilitasi lagi gitu dari anak-anak.
1: Baik untuk anak pendengar, kami juga buka ruang untuk Anda yang ingin berinteraktif bersama kami. Kami buka di line telepon di 0811703369, atau pendengar juga bisa chat langsung bersama kami di chat live di YouTube RRI Ranai atau juga melalui TikTok RRI Ranai. Kami ada siaran live-nya ya. Silakan untuk monitor bersama kami untuk dialog interaktif Jendela Negeri untuk siang hari ini. Baik, untuk Laisa, Asyam dan juga Kanaya, kita masih bersama di dialog interaktif Jendela Negeri. Kita akan break sesaat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
7: Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
8: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif dan hiburan dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
0: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Jendela Negeri Pro 1 RRI Ranai.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Dialog Interaktif Jendela Negeri RRI Ranai ya. Dan untuk sesi kali ini kami buka kembali untuk Anda line telepon di 08117033669. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau juga ada hal yang ingin disampaikan ya. Silakan juga bisa monitor bersama kami di live TikTok RRI Ranai atau di YouTube RRI Ranai. Halo, selamat pagi jelang siang.
9: Halo, selamat pagi jelang siang Kak.
1: Dengan siapa Bapak?
9: Sama orang Patimura.
1: Bapak dari Patimura, dengan siapa ya Bapak?
9: Pak Supri.
1: Pak Supri di Patimura. Oke, Pak Supri, apa yang disampaikan? Di sini ada adik-adik KKN dari UGM.
9: Berapa orang?
1: Kak? Ada tiga.
9: Ada tiga, ini dari Jawa ya?
1: Iya.
3: Kebetulan ada
9: suku Jawa, suku Jawa
3: beda semua.
1: Oh, kalau beda-beda. Oke, ingin sampaikan apa? Apa yang ingin disampaikan,
9: selamat
1: Pak?
9: Selamat datang adik-adik ya. Mm-hmm. Cuman saya enggak ingin arti kata kita kan masih Indonesia ya. Indonesia yeah. Dari ujung timur, utara dan selatan. Mm-hmm. Indonesia ya. Arti kata mereka kan berada di Natuna. Yang ingin saya ini kan udah betah enggak sama makanan atau masakan-masakan yang khas di Natuna, yeah. Sudah ketahui seperti abil mandu, ya, kernas yang kena khas Natuna, yeah. Kernas yang dari sagu itu mungkin dari cicipi, dan tanggapan-tanggapan masalah pariwisata Natuna saja. Kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri di Patimura. Ini udah kenalan belum? Udah suka belum dengan makanan khas Natuna? Yang terbuat dari sagu-sagu.
2: Yeah.
1: Ini mungkin bisa diceritakan dikit Laisa atau Asyam atau Naya juga.
2: Jadi waktu pertama kami datang ke sini Bu, di Limau Manis, kami langsung disediakan, disuguhkan kernas
1: ya.
2: Dan itu saya langsung jatuh cinta Ibu.
1: Benar ya, jatuh cinta ya.
2: Itu sangat enak sekali, itu benar rasa yang sangat baru untuk saya.
1: Dan sebelumnya belum pernah ya?
2: Belum pernah Kak. Dan jujur ketika saya di rumah saya kurang begitu suka ikan. Tapi karena di sini setiap hari saya makan ikan, jadi saya suka ikan, apalagi kernas. Dan justru saya mencari-cari ketika selesai berkegiatan, saya pengen sekali makan kernas. Kami langsung membeli kernas.
1: Ya. Kalau Asyam sendiri selama di Natuna nih, makanan apa yang jadi favoritnya? Makanan Natuna ya?
3: Ya, kalau saya yang paling favorit kemarin baru coba silong Ibu.
1: Oh, silong. Ya, ini silong apa?
3: Silong ikan tongkol.
1: Oh, ikan tongkol ya.
3: Dan kalau saya sendiri kan asalnya dari Sulawesi Selatan Ibu. Nah, saya lebih suka jeruk nipis Ibu. Nah, silong itu kemarin
1: dipres,
3: sangat cocok
1: ya?
3: Untuk saya Ibu.
1: Dipres pakai jeruk nipis.
3: Betul, Ibu.
1: Oke. Nah, ya sendiri ini apa nih?
4: Sebenarnya saya juga suka silong, tapi satu hal lainnya saya suka itu cucur bilis.
1: Oh,
4: saya
1: cucur bilis, ya luar biasa ya.
4: Enak di kayak, apalagi kalau ladanya banyak. Saya suka yang pedes-pedes.
1: Nah, itu Pak Supri udah ada makanan favoritnya, makanan khas Natuna ya. Dan untuk Anda pendengar, yang lainnya juga kami masih tunggu. Yang ingin gabung silakan di line telepon ya, di 08117033669. Nah, tadi Naya sempat sampaikan bahwa ada beberapa seperti kendala atau permasalahan ya, ketika sudah kelas 4 atau kelas 6 ini bacanya belum lancar, tulisnya juga belum lancar. Nah, ini seperti apa ketika menjadi mahasiswa UGM ya, mahasiswa KKN di sini, ini gimana mengedukasi untuk siswa yang seperti ini? Apakah ke orang tuanya atau juga ke gurunya maupun ke anak langsung?
4: Oke Kak, jadi sebenarnya isu tentang calistung yang kita bilang nih ya, ini tuh baru muncul kayak agak nantian. Jadi kita melaksanakan proker kita dulu ke sekolah yang pengenalan profesi, pengenalan wilayah segala macam. Baru kita sadar kayak, oh anak-anak di sini kayaknya belum terlalu bisa baca. Gitu. Jadi memang
1: masih ada ya.
4: Munculnya di ujung-ujung pas harinya udah mau berakhir gitu. Jadi langkah yang kita ambil adalah kita asesmen Kak. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 semua anak-anaknya kita tes baca tulisnya. Terus kita catat kayak anak ini dia macet kemampuannya tuh di bagian apa? Apakah dia emang gak bisa baca kata atau dari huruf aja dia gak kenal? Gitu. Kalau hitung dia gak bisa apa? Pertambahan kah? Pengurangan kah? Atau dari angka juga belum hafal gitu. Jadi kita catat satu-satu, kita rangkum datanya, datanya kita berikan ke sekolah sebagai bahan penyusunan strategi depannya. Nah, kalau yang saya usulkan kemarin, saya sih mengusulkan supaya anak-anaknya dikasih latihan berkala gitu. Jadi tiap hari dikasih latihan berkala, tapi soal latihannya itu gak harus sama semua. Lebih baik disesuaikan ke kebutuhan anaknya. Jadi misalnya ada 10 anak dalam satu kelas, dan ini kelas 6 SD. Tapi ada 3 anak yang gak bisa kenal angka misalnya. Ya udah, mereka tiap hari dilatih untuk kenal angka dulu. Gitu. Meskipun mungkin kelas 6 tuh harusnya belajar yang lain gitu ya. Tapi sih kalau menurut saya lebih baik diprioritaskan yang dasar dulu gitu.
1: Yang apa dia nggak bisa gitu ya?
4: Benar.
1: Membaca atau mengenal huruf.
4: Pun 7 teman yang lain tadi akhirnya menurut saya tidak akan terhambat proses belajarnya karena beda kan, dibedakan soalnya. Bukan semuanya harus diminta untuk kembali membahas angka gitu. Jadi itu salah satunya. Tapi tentunya kita juga tetap merekomendasikan sekolah untuk berkomunikasi dengan orang tua murid dan semacamnya. Itu sebabnya juga kenapa kita melakukan asesmen dan rangkuman data kesulitan tadi Kak. Jadi guru itu ketika ngobrol ke orang tua itu udah jelas datanya kayak anak ibu gak bisa di bagian sini, bagian sini. Jadi kita butuh bantuannya seperti apa.
1: Oke. Jadi ada permasalahannya, kemudian juga ketika disampaikan ke orang tua ini udah ada solusinya begitu. Baik, untuk Laisa sendiri, nah selama KKN di sini, ini permasalahan-permasalahan yang seperti apa yang Laisa lihat?
2: Baik Kak, sebetulnya sama seperti apa yang tadi Naya bilang. Kami tuh baru menyadari ada permasalahan ini justru ketika telah melakukan program
1: hampir selesai ya.
2: Iya, telah kami rencanakan sebelumnya. Jadi memang agak disayangkan karena waktu kami juga terbatas di sini. Mungkin dari permasalahan yang sama yang calistung itu, ini juga masih salah satu dari yang digagas oleh Naya sendiri dan saya ikut beberapa kali membantu. Itu Naya itu memberikan semacam solusi, satu solusi itu ada untuk merevitalisasi perpustakaan desa. Jadi ternyata Desa Lima Manis itu memiliki perpustakaan yang sudah mendapatkan bantuan buku-buku yang jumlahnya cukup banyak dan bagus itu dari pemerintah nasional di perpustakaan. Namun sayangnya memang kurang bisa digunakan oleh masyarakat setempat dan bahkan banyak anak-anak yang tidak mengetahui bahwa ada perpustakaan di Desa Lima Manis. Nah, oleh karena itu dari sejak awal Naya itu mencoba merapikan kembali, membersihkan dan juga mengajak anak-anak untuk bisa tahu ini loh di Desa Lima Manis ada perpustakaan yang bisa didatangi oleh anak-anak. Lalu juga ada semacam kolaborasi dengan relawan literasi masyarakat. Itu kami mengajak dari relawan literasi masyarakat itu untuk mengajarkan caranya membaca nyaring kepada ada kader posyandu dan juga ibu-ibu setempat yang kami berharap bisa jadi perpanjangan tangan ketika kami sudah pulang dengan waktu yang memang sangat singkat itu. Tadi kader-kader yang telah menerima pelatihan itu bisa melakukan kegiatan untuk meramaikan kembali perpustakaan yang pada akhirnya semoga bisa meningkatkan kemampuan membaca dan menulis anak-anak di Desa Lima Manis.
1: Oke, baik-baik. Asam sendiri, ini lebih ke kesehatan hewan ya. Nah tadi seperti yang disebutkan bahwa untuk di sini itu hewannya luar biasa endemik ya.
3: Sangat luar biasa Kak.
1: Nah ini gimana selama di KKN di sini edukasi Asam untuk mungkin lebih ke anak-anak ya, agar mereka nih tahu bahwa di Natuna nih ada hewan-hewan endemik loh gitu, yang perlu kita jaga, yang perlu kita tahu.
3: Nah salah satu dari program kerja kami juga untuk konservasi satwa endemik ini, kita melakukan suatu publikasi berupa bentuk apa ya, Cak?
2: Publikasi
4: buku cerita.
1: Buku cerita.
3: Nah, yeah. Jadi luar biasa sekali dari kawan kami akan membuat suatu buku cerita. Nah, isinya itu berupa cerita
2: dari Lang-Lang Buana, Ibu. Tapi penokohannya menggunakan karakter kekah.
3: Jadi selain tadi kita menggunakan media buku sebagai media pembelajaran, kami juga mengangkat kekah ini sebagai maskot utama dari buku cerita itu.
1: Jadi maskotnya ya.
3: Nah, jadi itu juga menjadi salah satu langkah kami untuk menjaga konservasi kekah itu, karena kami juga melihat masih kurangnya literasi dari masyarakat dan juga orang luar Natuna mengenai hewan kekah sendiri. Karena saya sendiri, karena sudah tahu dari awal, kekah ini sangat menarik kalau memang kita dalami, seperti owa Jawa ataupun orang hutan di Kalimantan. Nah, kalau Natuna sendiri memiliki maskot utama yang sangat luar biasa juga ya, tadi kekah. Ya. Nah, sehingga kita bagaimana mengenalkan kekah ini dengan cara membuat sebuah buku cerita tadi, Kak.
1: Oke, nah selama di sini, ini udah Asam sendiri udah pernah lihat langsung kekahnya?
3: Nah, kemarin untungnya kita sempat berhubungan dengan salah satu abang kami yang sangat luar biasa baik. Kemarin kami diajak ke salah satu tempat untuk, sebetulnya bukan tempat konservasi seperti komunitas saja, itu di Mekarjaya, Kak, tapi agak jauh di Lumuran Selatan.
1: Mekarjaya di Batubi ya?
3: Iya, di dekat Batubi, di Pian Tengah, Kak. Itu kita bersama Pak Adiani di komunitas Mantau Kekah. Sangat luar biasa. Kami juga bisa melihat kekah secara langsung.
1: Sudah lihat berarti ya?
3: Sudah lihat, Kak, bagaimana bunyinya. Mereka berkelompok, ada anaknya yang warna putih itu, Kak. Dengan si pemalu dari Natuna itu tadi. Benar-benar kami datang, mereka langsung lari, Kak. Jadi kami sangat takjub lah di sana tadi, Kak.
1: Itu melihatnya langsungnya itu di hutan atau di mananya?
3: Nah, kebetulan di rumah kekah itu seperti perkebunan warga saja.
1: Oh, sudah ada kebun di situ ya.
3: Tapi memang dikhususkan oleh Pak Adiani untuk tidak
1: diganggu keberadaan kekahnya.
3: Walaupun memang masih ada kasus, Kak, seperti masyarakat bertengkar dengan kekah karena buahnya katanya diambil. Walaupun di tahun ini sudah terbukti kalaupun panennya luar biasa, kekah tak akan ganggu.
1: Luar biasa ya.
4: Recommended ya, datang ke Mantau Kekah.
1: Naya, Laisa juga ikut lihat langsung?
2: Iya, bersama-sama ke Mekarjaya.
1: Baik, untuk Anda pendengar, silakan kami buka dan kami tunggu kebersamaannya di line telepon 0811703369. Untuk Anda yang akan bergabung bersama kami, mungkin ada hal yang ingin di-sharing atau hal yang ingin ditanyakan, silakan kami tunggu di line telepon atau juga di live chat RRI Rana YouTube maupun TikTok ya. Nah ya, tadi dari program-program, kemudian juga dari edukasi-edukasi yang sudah disusun, yang sudah dilakukan, walaupun mungkin belum maksimal ya karena keterbatasan waktu. Nah, ini selama di sini, selama menjalani memberikan edukasi ke orang tua, ke siswa juga, ke guru juga, ini hambatannya ini seperti apa ya?
4: Kalau hambatan mungkin kalau yang praktis-praktis ya, Kak, itu ya kita
1: tantangan lah berarti ya.
4: Kita terbatas pergerakannya mungkin ya, hal kayak gitu, kayak kita berharap bisa menjangkau lebih banyak orang, lebih banyak rumah, tapi kita terbatas kendaraan ataupun ada program kerja yang lain juga gitu. Hambatan-hambatan lain mungkin apa ya, kayak kalau saya lihat sebenarnya guru-guru di sekolah itu tuh mungkin ada beban-beban lain juga gitu, Ibu. Jadi kayak mungkin ada isu kita kekurangan guru gitu ya. Jadinya satu guru tuh memegang satu kelas seharian gitu, dan itu selama satu minggu gitu. Belum lagi ada, ternyata ada hal lain juga kan, seperti harus mengurus misalnya program-program pemerintah yang lain, misalnya program makan siang gratis gitu, program-program seperti itu kan ternyata yang handle juga guru gitu. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat salah satu hambatan besarnya adalah guru-guru itu pekerjaannya cukup banyak gitu ya,
1: merangkap
4: banyak hal, bahkan administratif juga gitu. Dan ya mungkin kalau dari segi orang tua juga banyak, mungkin ada beberapa orang tua yang ya mungkin ini salah satu bentuk ini ya, hasil dari kurangnya akses, tapi mungkin beberapa orang tua juga pesimis duluan gitu, kayak emang bisa ya kalau misalnya anak saya nanti dikasih saya arahkan masuk UGM tuh emang bisa gitu. Dan ya maksud juga ada yang lebih mementingkan, yang penting ada ijazahnya aja, yang penting bisa Betul. Dari kerja gitu. Padahal sebenarnya kalau mau belajar di Natuna banyak banget hal-hal yang bisa dipelajari dari lingkungan aja. Contohnya sebenarnya kayak mantau kakak itu kak, sebenarnya Pak Adiani itu sedang berusaha untuk mengintegrasikan pendidikan konservasi ke kurikulum sekolahnya. Jadi anak-anak itu dibawa ke perkebunan warga tadi ngeliat-liat kakak, diminta mini survei, mengamati dan semacamnya. Itu kan sebenarnya metode pembelajaran yang sangat kontekstual gitu. Itu pun juga memenuhi misi konservasinya, karena jadinya kalau misalnya banyak orang yang datang lihat kekah, kalau orang mau berburu kekah kan juga kayak hati-hati karena ada manusia-manusia banyak di situ. Jadi menurut saya itu ide, salah satu ide sangat brilian, dan kalau misalnya bisa berkoordinasi dengan berbagai macam pihak itu akan sangat luar biasa sih.
1: Optimis suksesnya. Baik, Laisa sendiri selama di sini ini tantangan apa yang mungkin dihadapi?
2: Baik, jadi sebetulnya latar saya itu dari pembangunan sosial dan kesejahteraan, dan kebetulan di program KKN ini dari awal saya merencanakan untuk fokus pada kesenian setempat tradisional dan satu yang saya ingin angkat itu Langlang Buana Ibu, karena ternyata itu kesenian tradisional yang hampir punah dan yang ternyata ketika saya mencoba bertanya ke anak-anak di Limau Manis dan juga ada di Kelanga, mereka ternyata memang sudah tidak tahu sama sekali dan
1: nggak tahu ya, padahal asli sini ya.
2: Iya kak, dan itu sedikit membuat saya sedih dan kayak oh, harusnya anak-anak ini tahu mereka memiliki tradisi yang sangat keren dan menakjubkan itu Langlang Buana, apalagi Langlang Buana ini memiliki pesan yang tersirat dan juga sejarah yang luar biasa, bisa seharusnya menjadi kebanggaan mereka sebagai identitas dari masyarakat Natuna, pemuda Natuna. Dan itu juga sebetulnya berhubungan juga mengenai tadi hewan konservasi kakak yang endemik gitu. Jadi masyarakat sini belum memiliki kesadaran bahwa apa yang ada di sekitar mereka itu hal berharga yang bisa mereka manfaatkan, seperti itu Bu. Dan tantangan lainnya itu sebetulnya sama seperti yang sebelumnya Kak Naya bilang mengenai kepesimisan mereka untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Ketika kami mencoba bertanya kepada adik-adik, adik-adik apakah mau menyusul kami ke UGM atau apa, mereka memiliki pesimis ketakutan bahwa mereka tidak akan bisa untuk mendapatkan akses pendidikan yang bagus. Yang menurut saya sebetulnya itu masih bisa diusahakan asal memang memiliki keinginan yang kuat, seperti itu sih Bu.
1: Nah, kenapa mereka berpikir seperti itu, pesimis? Apakah karena memang jauh gitu itu, karena itu, geografisnya Bu. Atau kemungkinan ada faktor ekonomi?
2: Iya, nah itu mereka masyarakat yang kita temui itu masih memiliki asumsi atau anggapan bahwa memang pendidikan itu sangat mahal sekali, biayanya sangat tinggi, apalagi memang jaraknya jauh, jadi pulang perginya susah dan sebagainya. Yang padahal sebetulnya banyak pintu dan akses yang bisa diusahakan untuk kuliah apalagi di UGM, salah satunya itu beasiswa, karena kebetulan saya sendiri juga bisa berkuliah di UGM itu dengan beasiswa, alhamdulillahnya seperti itu Bu. Jadi salah satu yang kami lakukan di kemarin-kemarin juga hari ini itu kami mencoba untuk mensosialisasikan kembali kepada masyarakat bahwa ternyata masih bisa ada jalan yang untuk diusahakan untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, seperti itu sih.
1: Oke, ini juga menurut Laisa, ini kenapa masyarakat atau juga anak-anak di sini seperti Langlang Buana itu banyak yang sudah tidak tahu. Ini sebenarnya menurut yang Laisa perhatikan ini kenapa? Apakah kurang edukasi? Apakah kurang promosi? Atau apa?
2: Iya betul, itu kombinasi dari banyak hal sebetulnya. Khususnya dari Langlang Buana yang saya sendiri dalami di sini itu mungkin karena Langlang Buana itu seni teater yang dipentaskan kan Bu, dan itu memang membutuhkan banyak sekali pemain dan juga banyak sekali persiapan yang mana itu memang membutuhkan banyak biaya dan dukungan untuk bisa ada ditampilkannya Langlang Buana. Dan karena keterbatasan dukungan-dukungan itu, jadi semakin sulit untuk para pemain-pemain Langlang Buana untuk mementaskannya. Lalu juga faktor selanjutnya itu karena sudah tidak ada lagi generasi-generasi penerus yang ingin meneruskan lalang buana. Yang saya temui itu justru ada namanya Pak Anwar, dan ternyata beliau adalah maestro terakhir lalang buana ibu. Dan dari hasil wawancara saya dengan beliau itu memang sangat minim, dan bahkan tidak ada lagi pemuda-pemuda di Kelanga, khususnya memang asal dari Kelanga ataupun dari Natuna Secara Keseluruhan itu yang berminat di lalang buana. Padahal Pak Anwar sendiri itu mengatakan bahwa beliau sangat bersedia untuk mengajarkan apabila memang ada orang yang ingin belajar lalang buana. Tapi ternyata memang minatnya yang kurang, mungkin karena sudah berbeda generasi ya. Mungkin saat ini pemuda-pemuda lebih tertarik menonton film-film yang memang sudah ada di televisi. Jadi untuk melihat seni teater langsung itu mungkin dirasa sudah ketinggalan zaman. Padahal memang lalang buana itu pementasannya sangat bisa untuk diadaptasi agar lebih menarik untuk ditonton dengan anak muda. Tapi karena dari minatnya yang kurang, jadinya dukungannya kurang, tidak ada generasi yang bisa memainkan karena sudah lumayan banyak pemain lalang buana juga sudah meninggal ibu. Lalu juga keterbatasan lainnya karena tidak adanya, minim tempat panggung untuk pementas lalang buana tampil gitu. Karena memang lalang buana itu seni teater yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dipentaskan. Jadi jarang sekali ada acara-acara yang mengundang atau ingin menampilkan lalang buana gitu. Jadi memang dari segi minatnya kurang, dan juga mungkin dari pengetahuan di sekolah-sekolah itu memang kurang disosialisasikan. Padahal itu salah satu kesenian yang asli di Natuna, Bu. Bahkan tidak ada di daerah lain. Jadi memang di Natuna saja, tapi ternyata minim untuk diedukasikan juga ke masyarakat dan di sekolah.
1: Oke. Okay. Nah, selama Laisa di sini, ini ada enggak program yang ayo ini loh lalang buana gitu, yang menghidupkan kembali atau mengedukan, memanggil, mengasih tahu gitu?
2: Kalau saya sendiri dalam memang waktu yang sangat singkat ini selama kami di Natuna, saya lebih fokus untuk menggali ke wawancara ke ahli-ahli seperti tadi ke Pak Anwar, lalu juga ada ke Pak Wan Suwardi, itu saat ketua lembaga adat Melayu di LAM itu. Terus juga saya juga berdiskusi dengan ada dinas pendidikan dan kebudayaan, lalu juga ada ke pegiat sastra di Natuna, ada namanya Bang Destri yang cukup sangat membantu saya. Dan dari sana itu saya lebih ke membuat kajian riset bagaimana transmisi pengetahuan mengenai lalang buana. Tapi untuk langsung ke anak-anak, saya hanya
1: ke masyarakat belum
2: hanya informal saja satu persatu, karena tadi saya juga baru mengetahui lalang buana di sini. Jadi
1: masih kurang berarti waktu 50 hari ya.
2: Iya, jadi sebelum saya bisa mensosialisasikan itu ke masyarakat, alangkah baiknya memang saya harus mengumpulkan terlebih dahulu yang apa yang bisa saya ketahui dan bagikan seperti itu sih.
1: Baik, nanti kalau udah selesai kuliahnya boleh kembali ke sini lagi ya.
2: Amin ibu, saya sangat ingin sekali untuk kembali ke
1: sini. Baik, dari Asyam sendiri gimana nih Asyam, tantangan apa selama di sini melihat hewan-hewan endemik yang ada di sini?
3: Kalau tantangan sendiri yang saya rasakan sendiri, mungkin saya mewakili masyarakat aja ya Kak. Tantangan di Natuna sebenarnya dari para petani dan juga peternak ini karena pertama transport dan juga jaraknya Kak. Nah, Pulau Natuna sendiri kan juga berada di tengah-tengah Sumatera dan juga Kalimantan juga ya Kak. Jadi sebenarnya kalau hewan masuk dan juga keluar itu sangat susah Kak kalau untuk pengiriman, dan juga untuk transportasi dari para petani itu sangat sulit karena di Natuna ini belum ada transportasi khusus Kak. Sehingga para petani yang dulu ada panen banyak melimpah, tapi mereka bingung mau dibawa kemana dan juga
1: mau karena, jual kemana kalau udah banyak ya.
3: Iya betul Kak, dan setelah dibawa pun ternyata pasar yang di sana tuh kurang menjual Kak, jadi belum ada pasar yang bisa mencakup seluruh hasil panennya Kak. Sehingga
1: ini panen apa sih?
3: Mungkin kalau di Desa Lima Manis itu banyak sagu Kak.
1: Oh sagu, iya. Nah, di tempat kan lain kan juga ada sagu.
3: Iya, jadi mungkin dari sagu, dari durian, dan juga di Kelanga itu banyak jagung Kak katanya. Nah dari kawan itu kemarin katanya dari Kelanga bingung dari jagung itu mau diapain. Nah sehingga dari...
1: Kalau panen banyak ya.
3: Betul Kak, sehingga dari tantangannya saya mewakili dari masyarakat itu tadi. Karena saya pun di sini kemarin ada kegiatan untuk sosialisasi untuk ayam petelur. Nah itu saya kesulitan Kak karena untuk mencari bibit dari ayam yang unggul itu di sini hanya ada ayam kampung. Masih sulit untuk mencari seperti ayam Elba ataupun ayam KUB yang saya cari. Padahal apabila ada ayam tersebut dan juga di dilakukan di sini dan juga dipelihara secara besar-besaran baik dari desa ataupun dari kabupaten, itu bisa menghasilkan potensi peningkatan telur, Kak.
1: Okay.
3: Produksi telur secara meningkat bisa 2 kali lebih tinggi daripada ayam kampung biasa.
1: Jadi kalau nanti udah ada ayam telur sendiri, kita nggak perlu beli dari luar lagi ya?
3: Betul sekali, Kak. Karena kemarin juga kami sampai sini kaget karena harga telur sedikit agak tinggi.
1: Tinggi ya?
3: Nah, betul sekali. Makanya kemarin kami menyasar ke peternak ayam petelur.
1: Oke, okay, berarti ada potensi untuk ayam petelur di sini ya?
3: Sangat besar, Kak Mala.
1: Baik-baik, untuk Anda pendengar silakan, kami masih nantikan kebersamaan Anda di line telepon 08117033669. Baik, Laisa, Naya, dan juga Syam, kita beri kembali sejenak. Oke, okay, ada telepon dulu. Oke, okay, kita angkat dulu sebelum break ya. Halo, selamat siang.
9: Halo, selamat siang.
1: Dengan siapa, Bapak?
9: Masih sama Pak Supri.
1: Pak Supri, apa yang ingin disampaikan lagi nih, Pak?
9: Ya, ini yang disampaikan oleh Lisa tadi ya. Saya pun jadi terketuk hati saya bahwasanya mendengar ada anak pasien masih belum bisa membaca ya.
1: Iya.
9: Nah, ini perlu perhatian kita bersama tentang jawab dan sebenarnya. Cuma solusi ya, depan gimana. Jadi saya ingin tanyakan apa trik-trik mereka supaya bisa untuk memancing bisa minat baca itu. Tadi saya dengar juga ada buat tempat baca itu perpustakaan ya,
1: pustaka desa ya.
9: Itu ini kita bisa nih pejabat terkait supaya bisa tinjau daerah mana yang banyak yang tidak bisa membaca, kan kasihan dengarnya. Ya, apalagi udah kelas 6 ya.
1: Yeah.
9: Nah, ini depannya kan kasihan sama mereka, masa depan mereka.
1: Okay.
9: Itu yang dari Sulawesi tadi, siapa Sulawesi?
1: Asyam.
3: Saya, Pak.
9: Asyam. Selamat siang, Asyam.
3: Selamat
9: pagi
3: siang,
9: menjelang siang ya. Apa kabar?
3: Baik-baik, Pak.
9: Baji-baji. Ini saya merasa ini sendiri pada saya dengar kutip tadi banyak kan sagup makan kernas ya. Kasam ya,
1: silong. Makan silong.
9: Nah, iya, masuk ya, berarti jadi orang saya putra daerah sendiri nggak sanggup saya.
1: Nggak makan ya?
9: Dua jempol iya. Saya sombong nggak nerima kayaknya ya. Daripada saya mutah, bebek saya nggak usah. Gitu. Oke, makasih itu.
1: Baik.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri sudah kembali bergabung bersama kami. Ada dua jempol buat Asyam.
3: Terima kasih Pak Supri.
1: Mungkin dapat 1000 like ya. Baik, untuk Anda pendengar, kita masih bersama di Jendela Negeri. Kita akan break dulu sesaat sebelum nanti kita lanjut kembali.

0: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Jendela Negeri Pro 1 RRI Ranai.
1: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di dialog interaktif Jendela Negeri untuk siang hari ini ya. Dan kita sudah berada di sesi terakhir, kami masih juga tunggu satu penelpon terakhir untuk siang hari ini ya, di 08117033669. Nah Naya, kita sudah berada di sesi terakhir. Nah menurut Naya, ini seperti apa gambaran atau landscape pendidikan Natuna yang mungkin nanti lebih ideal untuk yang akan datang?
2: Oke, terima kasih Kak. Ini berarti merangkap pertanyaan Bang Supri tadi juga ya, soal kayak tips and tricks segala macam. Nah, jadi kalau dari saya kemarin yang bisa saya sarankan adalah dengan tentunya latihan berkala gitu. Jadi kalau saya dulu kenapa akhirnya bisa ngitungnya lancar banget ya, saya dulu matematikanya bagus gitu. Kenapa matematikanya bisa bagus? Karena ya saya tiap hari dikasih soal latihan gitu, Kak. Jadi saya tuh kelas 6 SD. Sebenarnya saya udah bisa matematika, tapi soal latihan saya itu adalah soal pertambahan. Jadi kenapa soalnya gampang banget untuk anak kelas 6 SD, supaya saya tumbuh dulu rasa senang dalam menyelesaikan soal-soalnya gitu. Jadi ketika soalnya makin susah, saya tuh gak ngerasa takut. Justru saya ngerasa tertantang, kayak, oh yang kemarin aku bisa kok, ini kan cuma diubah sedikit gitu. Nah kayak gitu, dan tentunya revitalisasi perpustakaan itu untuk sebagai upaya juga, pertama biar anak-anak bisa secara mandiri cari sumber belajar. Yang kedua, supaya orang tua juga bisa bantu dengan cara membacakan cerita secara nyaring buat anak-anaknya dari usia yang sangat dini, supaya minat literasinya dan kemampuan kognitifnya juga ada perkembangan. Sebenarnya ada juga cara-cara lain, Kak. Kayak kemarin saya coba kan, anak-anak ini saya kasih game di laptop. Gamenya itu sebenarnya tentang perkalian. Oh, itu antusias sekali, Kak. Pokoknya suka banget main game, padahal gamenya biasa aja, sederhana aja, dan itu bisa diakses semua orang gitu. Jadi bisa aja kayak cari di Google kayak game interaktif edukasi gitu, edukatif gitu-gitu. Itu juga bisa banget dipakai buat anak-anak, karena jadinya kan balik lagi itu hal baru. Anak-anaknya juga mau belajar hal baru dan semacamnya. Dan tentunya ya anak-anak tuh, kita kan pengennya anak-anak jadi pembelajar yang mandiri ya, Kak. Jadi dia tahu kesulitan dia apa dan dia maunya belajar apa. Tapi kan itu semua pasti harus dipupuk oleh tenaga pendidik juga. Baik di sekolah maupun di rumah. Jadi ya yang kita harus lakukan adalah peningkatan kapasitas guru juga, kayak gimana caranya supaya guru ini lebih mandiri, lebih berwawasan, lebih disiplin juga dalam melaksanakan tugasnya di sekolah gitu. Sama juga dengan orang tua, gimana caranya supaya orang tua lebih sadar kalau saya ini tidak bisa meninggalkan anak saya di sekolah. Pendidikannya tuh gak bisa hanya mengandalkan sekolah ya, gitu. Jadi hal kayak gitu sih, Kak, mungkin dibuat gimana caranya supaya pandangan orang tentang pendidikan tuh berubah. Gitu, dia tidak hanya menjadi sesuatu yang jauh, dia itu sangat dekat dan dia itu bisa ada di sekitar kita. Gitu sih, Kak.
1: Baik-baik. Untuk Laisa sendiri, nah dengan permasalahan yang ada, dengan tantangan yang sudah

0: Husnul Momanis ini memiliki banyak hal menarik, keaslian alamnya dan juga keberagaman ikan dan sebagainya, hasil panen yang sangat melimpah, yang mungkin untuk masyarakat luasan yang di perkotaan itu sudah sangat minim gitu. Contohnya mungkin saya yang ada di Pulau Jawa itu sudah sangat sedikit hal-hal di sekitar saya yang bisa saya observasi, yang bisa saya lihat dan teliti. Untuk anak-anak di Lima Manis ini itu justru masih banyak hal yang bisa mereka pelajari di luar kelas. Jadi selain tadi yang kita bahas sebelumnya mengenai membaca, menulis, menghitung yang memang sangat penting, ada hal penting lainnya menurutku, justru anak-anak di Natuna ini lebih memiliki kemampuan lebih tinggi dibanding anak-anak lainnya, yaitu pengetahuan kontekstual, di mana justru saya di sini banyak sekali belajar dari anak-anak sini mengenai jenis-jenis ikan ataupun hewan-hewan yang ada di sini, juga hasil-hasil panen buah-buah yang saya baru ketahui, ataupun pengetahuan-pengetahuan lokal di sini mengenai cara memancing dan sebagainya, justru menurutku itu pengetahuan yang sangat mahal seperti itu. Nah, jadi mungkin seharusnya guru dan juga mungkin dinas pendidikan itu bisa memasukkan adanya ke kurikulum itu pendidikan kontekstual tadi, yang memang pendidikannya itu disesuaikan dengan konteks apa yang ada di sekitar mereka, seperti itu.
1: Baik. Asam sendiri, setelah KKN di sini langsung, melihat langsung kondisi di sini, melihat langsung seperti apa keterbatasan transportasi, ya, ini menurut Asam perubahan seperti apa yang penting dilakukan untuk Natuna ke depannya?
2: Baik, kalau saya sendiri setelah 50 hari ini, Kak.
1: Bukan 50 bulan ya?
2: Enggak. 50 hari ini dari saya menanggapinya sangat masih ada yang bisa dikembangkan dari Natuna ini, Kak. Baik dari golongan masyarakat hingga ke pemerintah nanti masih bisa baik diperbaiki, terutama di bidang pendidikan, Kak. Kalau saya sendiri melihatnya dari motivasi belajar adik-adik itu sangat jangan terlalu sempit, karena takutnya adik-adik yang, dan juga kawan-kawan yang ingin belajar dan juga keluar itu terlalu menganggap keluar itu susah, Kak. Nah, sehingga saya berharap dari pemerintah dan juga masyarakat lebih luas aja untuk memandang dan juga memberikan kesempatan untuk adik-adik yang memiliki cita-cita tinggi, jangan takut bermimpi, seperti kuliah di UGM juga. Itu juga, dan kalau saya sendiri juga cita-cita yang luar biasa, walaupun saya juga dari anak kabupaten seperti Natuna, berani keluar ke Jawa itu sudah sangat luar
1: berani,
2: biasa.
1: Berani merantau ya?
2: Iya, betul, Kak, itu karena motivasi juga, Kak. Sehingga kalau saya sendiri berharap dari pemerintah itu bisa lebih meningkatkan kualitas dari pendidikannya, itu dari guru itu lebih memotivasi anak-anak yang untuk berani mencoba keluar ataupun berani melakukan hal-hal yang mereka inginkan, jangan hanya terbatas di Natuna saja, Kak.
1: Betul.
2: Karena saya yakin dari anak-anak dan juga adik-adik di Natuna ini memiliki potensi yang sangat luar biasa, dan juga nanti pasti akan ada yang menjadi calon pemimpin bangsa dan juga akan mengangkat Natuna di kancah global juga.
1: Oke, luar biasa. Mungkin terakhirnya, Asyam, apa pesan kemudian juga harapan untuk masyarakat Natuna ke depannya?
2: Baik, untuk pesan dari masyarakat dan juga warga-warga Natuna, kalau dari saya sendiri sebelumnya terima kasih sudah menerima kami dengan baik, dan juga untuk pesannya, kami sangat berharap Natuna bisa semakin dikenal, karena Natuna ini memiliki potensi yang sangat luar biasa, baik dari alamnya, kita sudah tahu alam Natuna yang sangat luar biasa, dari hewan-hewan endemiknya yang sangat harus dikenalkan keluar, dan juga dari kesenian dari Natuna yang sangat beragam, baik dari gendang panjang, gasing, dan juga lang-lang buana tadi, dan juga dari anak-anaknya yang sangat luar biasa juga. Ini juga budaya Melayu ini harus juga ditekankan. Nah, sehingga anak-anak Melayu bisa keluar juga ke Indonesia dan juga ke luar negeri untuk mengenalkan budaya Melayu itu.
1: Luar biasa ya. Terima kasih, Asyam. Untuk Laisa sendiri, ini apa harapannya, pesannya untuk masyarakat Natuna, untuk anak-anak Natuna agar lebih maju lagi pendidikannya?
0: Baik, Kak. Jadi harapan dari saya mungkin menyambung dari apa yang saya jelaskan sebelumnya juga, saya sangat berharap anak-anak, pemuda, teman masyarakat Natuna secara keseluruhan itu bisa lebih menghargai kebudayaannya sendiri, dan bisa menjadi agen-agen penerus kebudayaan yang memang sangat menarik sekali kebudayaan Natuna ini, khususnya kebudayaan Melayu, agar memang bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas.
1: Oke, baik. Naya sendiri seperti apa nih, Naya, untuk pesan, harapan untuk masyarakat dan anak-anak Natuna?
3: Harapan saya sebenarnya lebih kurang agak mirip sama Laisa, ya, Kak.

0: saya sebenarnya berharap orang-orang Natuna itu sangat paham kalau sebenarnya mereka tinggal di tanah yang sangat kaya, nggak hanya secara ya biodiversitasnya atau geodiversitasnya, tapi juga secara budayanya gitu. Dan saya harap pemaknaan masyarakat Natuna terkait hal-hal di sekitarnya itu bisa semakin mendalam lagi. Kita bisa sama-sama lihat ya konteks budaya dan lingkungan Natuna itu sebagai sesuatu yang sangat bisa dikembangkan, sangat bisa dijadikan sumber belajar. Pun orang-orang Natuna dan anak-anak Natuna saya harap selalu memiliki kepercayaan bahwa mereka juga bisa mencapai hal-hal yang sangat keren gitu ya Kak. Dan saya pun berharap juga ya semoga seluruh kekayaan Natuna ini, potensi alamnya dan orang-orangnya itu nanti bisa dikembangkan dengan baik dari pemerintah juga gitu ya Kak. Jadi harapan saya ke pemerintah juga besar untuk bisa melihat Natuna itu secara kontekstual juga gitu, secara konteksnya, dan dari pemerintah pusat juga gimana caranya supaya program-program dari pusat itu juga lebih sesuai dengan konteks di Natuna gitu.
1: Kondisi di sini ya. Baik, terima kasih Naya, Laisa, Asyam sudah bersama kami di Dialog Jenderal Negeri untuk hari ini. Mudah-mudahan sukses selalu dan selamat kembali ke tempat tujuan. Dan untuk Anda pendengar, terima kasih yang sudah bergabung. Saya Yulis Hamzah, juga mohon maaf jika terdapat salah ataupun hilang kata. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pas.
2: Demikian Dialog Interaktif Jendela Negeri Pro 1 RRI Ranai. Demikian Dialog Interaktif Jendela Negeri Pro 1 RRI Ranai. 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdian Syakrisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejolderop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya
2: menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim membawa kami hasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menurunkan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2020.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Stobae Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Qatar Zina Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6-0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience. But today I'm very happy because we won on this. If commentary of the match, I think we have
2: pertama, saya ingin the best chances. Tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya, kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu, kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies now stop. Today 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti, dan saya sangat berterima kasih. Dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya, dan terutama bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Di laga lainnya, pendengar, Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan yang paling penting adalah semua pemain sehat, dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan, dan yang paling penting semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu, pelatih Persija Shin Tae-yong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
3: Bagus sekali, oke. Pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga, Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Ya, kita juara 3, prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Ya, sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti itu.
1: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Balik kita lihat pemirsa.
5: Nah, ini dia. Ini dia.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kallang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola, yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030, dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak terlalu. Kemudian juga ada requirement-nya untuk apa? Mobile physio tadi, mobile physio yang saya bilang oke, nanti kita support kalau papa gitu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sudah 2 minggu kamu tidak nafsu makan.
1: Loh, kamu kenapa, Nak?

Misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah ikuti berita dari RRI Pro 3. Dan untuk warta berita selanjutnya, pendengar dapat ikuti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat siang nanti. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri Anda sendiri. Harrison Ford.

0: berada untuk lagu-lagu islami. Kami cukupkan dulu hingga di sini. Selanjutnya kita akan bergabung bersama rekan-rekan kami yang bertugas di Masjid Agung Baitul Izzah Natuna untuk mengikuti siaran langsung salat Jumat.
1: Sallu alaihi wasallimu tasliman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين سيدان جمعة رحمكم الله، marilah kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita berselawat untuk baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami mengajak hadirin jamaah Jumat rahimakumullah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan bekal iman dan takwa ini kita akan berbahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita akan segera memperingati tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada khutbah Jumat kali ini. Kami akan menyampaikan dengan tema kemerdekaan Indonesia sebagai momentum memperkokoh persatuan, integritas dan akhlak bangsa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, para pendengar RRI yang berbahagia, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia bukan semata-mata merupakan seremoni historis, tetapi juga momentum refleksi teologis, etik dan kebangsaan. Kemerdekaan merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus amanah konstitusional yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan sejarah bangsa dan Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak lahir dalam ruang kosong, tetapi merupakan hasil akumulasi perjuangan yang panjang yang dibangun di atas pengorbanan jiwa, harta, pikiran dan doa para ulama, santri, pejuang serta seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, mempertahankan kemerdekaan pada era modern ini tidak lagi dilakukan melalui peperangan fisik, melainkan melalui penguatan persatuan nasional, penegakan integritas publik dan revitalisasi akhlak bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 103. Hadirin rahimakumullah, ayat ini mengandung prinsip fundamental bahwa persatuan merupakan prasyarat utama lahirnya kekuatan umat. Dalam perspektif tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, perintah berpegang teguh kepada tali Allah tidak hanya bermakna berpegang pada Al-Quran, tetapi juga membangun solidaritas sosial yang mampu menghindarkan umat dari konflik, fanatisme sempit dan fragmentasi politik yang melemahkan kekuatan bersama. Dalam konteks kebangsaan Indonesia, persatuan merupakan social capital yang menentukan keberlangsungan pembangunan nasional. Bangsa yang kehilangan persatuan akan kehilangan daya tahan menghadapi tantangan global, disrupsi teknologi, polarisasi politik, serta ancaman disinformasi yang semakin kompleks. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Iqtisad Fil-Iqtisad menyatakan, agama adalah fondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Apa yang tidak memiliki fondasi akan roboh, dan apa yang tidak dimiliki memiliki penjaga akan hilang. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa stabilitas negara hanya dapat diwujudkan apabila kehidupan politik dan pemerintahan dibangun di atas nilai-nilai moral agama. Negara tanpa moral akan kehilangan legitimasi etik, sedangkan agama tanpa institusi yang menjaganya akan sulit menghadirkan kemaslahatan publik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah
para pendengar RRI yang berbahagia. Pilar kedua dalam mengisi kemerdekaan adalah integritas. Integritas bukan sekedar kejujuran personal, melainkan kesatuan antara nilai, komitmen, dan tindakan yang melahirkan akuntabilitas publik. Integritas merupakan fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, sekaligus syarat mutlak terwujudnya kepercayaan sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinan tersebut. Sabda Rasulullah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan dalam Islam bersifat universal. Setiap individu merupakan pemegang amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. Oleh sebab itu, budaya korupsi, manipulasi, penyalahgunaan jabatan, serta pengkhianatan terhadap amanah merupakan bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai keislaman sekaligus ancaman serius bagi keberlangsungan negara. Syekh Yusuf Al-Qardawi menegaskan bahwa kebangkitan suatu umat tidak cukup dibangun melalui pertumbuhan ekonomi ataupun kemajuan teknologi, tetapi harus bertumpu pada kejujuran, amanah, keadilan, dan integritas moral. Kemajuan material tanpa integritas hanya akan melahirkan krisis kepercayaan dan keruntuhan peradaban. Jemaah Jumat rahimakumullah, para pendengar RRI yang berbahagia, pilar ketiga adalah pembangunan akhlak bangsa. Dalam perspektif Islam, akhlak bukan sekedar etika individual, tetapi merupakan fondasi lahirnya peradaban yang unggul. Seluruh capaian pembangunan akan kehilangan maknanya apabila tidak diiringi oleh kemuliaan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ibnu Khaldun dalam bukunya yang terkenal yang berjudul Al-Muqaddimah menjelaskan bahwa eksistensi suatu peradaban ditentukan oleh kekuatan solidaritas sosial atau asabiyah, keadilan dan kualitas moral masyarakatnya. Ketika moralitas mengalami degradasi, maka keruntuhan peradaban hanya menunggu waktu saja. Pandangan tersebut diperkuat oleh Profesor Muhammad Quraish Shihab yang menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang diarahkan oleh nilai-nilai wahyu sehingga melahirkan masyarakat yang adil, berkeadaban, toleran dan bertanggung jawab. Oleh karena itu hadirin, mengisi kemerdekaan pada era kontemporer berarti membangun manusia Indonesia yang unggul secara intelektual, kokoh secara spiritual, berintegritas dalam kehidupan publik, produktif dalam berkarya, serta berakhlak mulia dalam seluruh aspek kehidupan. Inilah hakikat jihad kebangsaan yang relevan dengan tantangan zaman. Masyarakat muslimin rahimakumullah, mari kita jadikan momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sebagai sarana muhasabah nasional. Persatuan harus diperkuat, integritas harus ditegakkan, dan akhlak mulia harus direvitalisasi sebagai fondasi utama menuju Indonesia yang maju, berdaulat, adil dan makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada bangsa Indonesia, menjaga persatuan rakyatnya, mengkaruniakan para pemimpin yang amanah dan berintegritas, serta menjadikan negeri ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa bil hakim.
Kota Kumala Minni Omingkum Tilawatahu Innahu Was-Sami.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah ikuti warta berita, maksud kami sudah ikuti siaran langsung salat Jumat ya, dan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan simak pula warta berita dari Pro 1 RRI Ranai yang kami siarkan dari Sepempang Natuna. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 12.31 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surga-Nya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahaya-Nya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepada-Nya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir pada-Nya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasih-Nya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasih-Nya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasih-Nya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12, mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, dzikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana, Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya, Dan.
2: Yoi. Nih, coba dulu, Ar.
1: Oh, sorry, Dan. Aku nggak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah, Ar. Norak kali sih cuma rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Nggak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang nggak ngaruh sih, bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita, bro. Lagian, nggak ngerokok pun gue tetap keren kok, bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.
4: Joya, engkau ngintip apa tuh? Tak boleh, Joya. Kata orang, kalau ngintip, nanti mata engkau bintitan.
5: Iya ke Kak Leha? Takut jadinya, Joya? Tapi, betul ke? Atau tuh hanya mitos saja?
6: Sebenarnya, penyebab utama mata bintitan adalah infeksi bakteri Staphylococcus, yaitu bakteri yang umumnya hidup di kulit dan menyumbat kelenjar minyak di kelopak mata, sehingga menimbulkan peradangan. Selain itu, mata bintitan juga bisa disebabkan oleh kuman dan kulit mati yang terperangkap di ujung kelopak mata. Maka, hindarilah memegang mata dengan tangan yang kotor. Peradangan di kelopak mata atau blepharitis juga dapat memicu risiko munculnya bintitan.

0: Tidak ada untuk lagu pop Indonesia untuk Anda di kesempatan ini kami cukupkan dulu karena kita akan nantikan tanda waktu pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan mengikuti Warta Berita Daerah Siang.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Jumat tanggal 7 Agustus 2026, bersama saya Yulis Hamzah. Wakil Bupati Natuna secara resmi membuka karantina pemantapan kontingen Jambore Nasional. Ratusan bendera merah putih berkibar di salah satu kawasan wisata Batu Datar Natuna.

0: Dari Sepembang Natuna, inilah berita daerah selengkapnya. Wakil Bupati Natuna Jarmin secara resmi membuka karantina pemantapan kontingen Jambore Nasional atau Jamkes, maksud kami Jamnas ke-12 tahun 2026 di lapangan Tunas Harapan Baru pada Kamis pagi. Kegiatan tersebut persiapan akhir pada peserta sebelum diberangkatkan mewakili Kabupaten Natuna ke ajang kepramukaan tingkat nasional. Dalam kesempatan itu, Jarmin yang juga menjabat sebagai Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Natuna menyampaikan bahwa para peserta merupakan putra-putri terbaik daerah yang dipercaya membawa nama baik Kabupaten Natuna di tingkat nasional. Sementara itu, Sekretaris Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Natuna, Raja Marzudi, melaporkan bahwa kontingen Natuna berjumlah 16 peserta. Karantina pemantapan dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 6 Agustus hingga 8 Agustus 2026 sebagai bekal meningkatkan kesiapan sebelum keberangkatan. Raja Marzuni juga menjelaskan kontingen dijadwalkan berangkat menggunakan KM Bukit Raya melalui Pontianak, kemudian melanjutkan perjalanan dengan pesawat menuju Jakarta. Dalam arahannya, Wakil Bupati Jarmin mengingatkan seluruh peserta agar menjaga disiplin, etika, kekompakan, serta semangat kebersamaan selama mengikuti karantina maupun saat berada di Jambore Nasional. Pemerintah Kabupaten Natuna menyatakan dukungan penuh terhadap keberangkatan kontingen Jambore Nasional sebagai bagian dari pembinaan generasi muda yang berkarakter, berjiwa kepemimpinan, serta memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sebanyak 5.710 orang kepesertaan BPJS Kesehatan akan dinonaktifkan mulai 1 September 2026 karena dinilai sudah tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan dari pemerintah daerah. Selengkapnya dilaporkan Marjani Aditya.
1: Masyarakat Natuna yang selama ini menjadi peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah daerah diminta siap-siap mengecek status kepesertaannya. Hal tersebut dikarenakan sebanyak 5.710 kepesertaan BPJS Kesehatan yang selama ini iuran ditanggung oleh pemerintah Natuna akan dinonaktifkan mulai 1 September 2026 sesuai hasil pemutakhiran data di tingkat desa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, dalam dialognya bersama RRI Jumat pagi mengatakan penonaktifan dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai sudah mampu. Data tersebut diperoleh melalui hasil pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan kelurahan. Menurut Hikmat, kebijakan ini bertujuan agar bantuan iuran BPJS Kesehatan lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia menegaskan pemerintah tetap membuka ruang bagi warga yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan sesuai ketentuan. Hikmat menghimbau masyarakat yang merasa terdampak agar segera memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka.
2: Artinya yang dibayarkan oleh Pemda itu sebenarnya juga itu ada kickback gitu. Ada manfaat balik yang diterima oleh masyarakat kita dan teman-teman di puskesmas atau selaku pelayan kesehatan seperti itu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya apa yang sudah disetorkan oleh Pemda itu tidak ada ruginya. Hanya saja mungkin saat ini yang kita harapkan adalah untuk yang mereka-mereka yang mampu ini, itu mereka membayar secara mandiri gitu, oleh Pemda lain.
1: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Natuna, Ira Triwayuni, mengajak masyarakat untuk tidak menunda pengecekan status kepesertaan. Langkah tersebut penting agar masyarakat tetap memperoleh perlindungan jaminan kesehatan. Ira menjelaskan bagi peserta yang sudah dinonaktifkan dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan dapat melanjutkan kepesertaan melalui pendaftaran mandiri. Dengan demikian, akses terhadap pelayanan kesehatan tetap terjamin. Ia berharap masyarakat segera melakukan pendaftaran mandiri apabila status kepesertaannya sudah tidak aktif. Menurutnya, semakin cepat proses dilakukan, semakin kecil risiko terhambatnya pelayanan kesehatan saat dibutuhkan.
3: Ya. Nah, untuk peserta mandiri ini iurannya di kelas 1 adalah Rp150.000 dan itu hitungannya per jiwa per bulan dan wajib didaftarkan 1 kakak. Untuk kelas 2 itu di Rp100.000 dan di kelas 3 Rp42.000. Namun untuk yang kelas 3 ini yang hanya dibayarkan oleh masyarakat Rp35.000 saja untuk per jiwanya. Dan dari yang kelas 3 ini pun walaupun dinonaktifkan misalkan dari Pemda ya, itu pun sudah mendapatkan subsidi Pak yang baik. Kelas 3 ini dari pemerintah pusat sebesar Rp4.200 dan dari pemerintah daerah dapat subsidi Rp2.800. Seperti itu. Jadi himbauannya segera daftar.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna bersama BPJS Kesehatan juga perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan data kepesertaan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memastikan program jaminan kesehatan berjalan tepat sasaran. Demikian Marjani melaporkan.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, ratusan bendera merah putih berkibar di salah satu kawasan wisata Natuna, yakni Batu Datar, Kecamatan Bunguran Timur pada Kamis tanggal 6 Agustus 2026 sore. Pengibaran bendera dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dilakukan oleh berbagai unsur lembaga yang digagas oleh Basarnas Natuna dengan dukungan Porkopimda. Ketinggian sekitar 100 meter dari permukaan laut, satu bendera ukuran super 7x5 meter dibentangkan dan dipegang secara bersama oleh 22 orang perwakilan dari berbagai unsur lembaga. Sejumlah unsur yang terlibat yakni Basarnas, Lanut RSA, Lanal Ranai, Kejaksaan Negeri, Bakamla, RRI, hingga BMKG dan Ikatan Bidan Indonesia. Dipimpin oleh Danlanut RSA Natuna, Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Ariyadi, Kajari Natuna Dr. Erwin Indra Praja, serta Kepala Basarnas Natuna Abdul Rahman, para peserta pengibar bendera juga melakukan penghormatan bendera. Ketinggian Batu Datar dinilai sebagai lokasi yang tepat dalam menunjukkan semangat menyambut Hari Kemerdekaan ke-81 di wilayah Natuna sebagai kawasan utara NKRI. Kepala Basarnas Natuna Abdul Rahman kepada RRI juga menjelaskan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan pesan secara bersama keberadaan dan hadirnya unsur lembaga di Natuna tetap turut menjaga kedaulatan NKRI di ujung utara.
5: Ya, jadi kegiatan agenda pengibaran bendera ini kami gagas bersama-sama dengan Komandan Lanut Raden Sajat, Kejaksaan, RRI, BMKG, Wakamla, dan juga Ikatan Bidan Indonesia. Nah, ini kami gagas bersama-sama bertujuan adalah untuk menyampaikan bahwasanya kami yang di ujung utara Indonesia ini tetap berdiri kokoh untuk mempertahankan dan menjaga kedaulatan NKRI.
0: Kegiatan menyambut dan memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-81 yang dilakukan tidak hanya di kawasan Batu Datar. Sejumlah agenda juga sudah dijadwalkan di beberapa tempat dengan kegiatan dalam tujuan yang sama. Dan pendengar, pemerintah desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa tahap ketiga tahun 2026 pada Jumat pagi. Kegiatan berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Tanjung Pala dan dihadiri Babinsa Desa Tanjung Pala, Serda Zulkarnain. Penyaluran BLT dana desa kali ini mencakup alokasi untuk bulan Juli dan Agustus 2026. Sebanyak 15 keluarga penerima manfaat menerima bantuan sebesar Rp600.000 per keluarga. Kepala Desa Tanjung Pala, Iyas Uwir mengatakan penyaluran bantuan dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah desa kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia juga berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Babinsa Desa Tanjung Pala, Serda Zulkarnaini, juga mengatakan kehadirannya merupakan bagian dari tugas pendampingan agar penyaluran bantuan berjalan aman dan tertib. Acara diawali dengan sambutan dari para pejabat yang hadir sebelum dilanjutkan dengan penyaluran BLT kepada penerima. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib hingga selesai. Sinergi antara pemerintah desa, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait diharapkan terus terjaga dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat serta penyaluran program pemerintah.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Wakil Bupati Natuna secara resmi membuka karantina pemantapan kontingen Jambore Nasional. Ratusan bendera merah putih berkibar di salah satu kawasan wisata Batu Datar, Natuna. Tim redaksi yang bertugas pada siang ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya untuk siang Anda, kita akan bersama dalam program Prodangdut.
1: Hai pecinta Prodangdut, waktunya Prodangdut. Dangdut adalah hit.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada, Pro Dangdut untuk Anda di siang hari ini. Silakan bergabung di line telepon 08-1170-33669. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut, selamat siang.
1: Itu adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Mama Nani, Mbak.
0: Mama Nani?
1: Ya.
0: Oke, Mak Nani?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Lagu apa?
1: Lagunya Rindu, ya, Mbak.
0: Rindu?
1: Ya.
0: Oke.
1: Salam-salamnya untuk Zainuddin, untuk Ropiah adik kita, untuk Mario, untuk Ryan, Mbak Belian, Wan Usu, Mbak Fatimah, Mbak Asri, Bang Iwan, Mbak Sinar, Bang Jai Diswal, untuk Bang Asri, Daud Araya, untuk Rohmah Mama kita, untuk Ropiah Buang di Penagi, untuk Mbak juga sama operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Nani dari Sungai Ulu tadi ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Buah manggis, buah kedondong. Keris jatuh, melayang di tanah rata. Jangan menangis, mari kita bergabung. Rekas lagu kesayangan kita semua.
0: Oke, dengan siapa?
2: Dengan buah manggis.
0: Buah manggis, buah kedondong. Abang Jais, semoga tak ompong.
2: Mantap, tak ompong. Memang tak ompong, cuma giginya belum. Giginya belum tumbuh.
0: Oh, macam tuh.
2: Kalau ompong gigi masih ada, ini gigi belum tumbuh.
0: Oh, gigi yang belum tumbuh. Oke lah. Semoga cepat lekas tumbuh.
2: Nanti kalau dia tumbuh, serentak ke bawah tuh sekali lalu tumbuh dia.
0: Oh, semua?
2: Tak ada satu dua, tak ada.
0: Oh, sekaligus memang lah. Apa lagu?
2: Kau yang ku anggap sebagai teman biasa.
0: Apa
2: tapi
0: lagu tu?
2: Kebaikanmu. Ada lagu tu?
0: Apa lagu tu?
2: Versi Mega Mustika.
0: Judulnya?
2: Bukan yang pertama.
0: Bukan yang pertama, okay.
2: Dalamnya Nenek, lu keberlian bangun, lu sengorok aja.
0: Mana pula dia ngorok siang ni? Dia tak ngorok siang ni.
2: Dia ngorok dah, masih ngorok ke belian tu. Aku telepon tak diangkat dia tadi. Ada gitu siram. Siapa ni Bang Iwan kita, Kak Sai kita. Es cendol, jangan lupa pada-pada ni. Es cendol sedap ni.
0: Sedap.
2: Okey, nanti di fotokopi yang belakang. Yang masuk, yang belum masuk, saya kira semuanya. Baik yang di telepon, baik yang di WhatsApp. Okey, selamat tugas, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Jais ya, dari Selat Panjang sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini. Dan untuk Anda pendengar, kami masih menantikan kebersamaan Anda di line telepon. Silakan bergabung ya di 08-1170-33669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Dari Tanjung Penjara.
0: Mbak Rus ke?
1: Ya.
0: Oke, Mbak Rus apa lagu?
1: Lagunya dari Rita Tiarto, Kau Campakkan Aku.
0: Kau campakkan aku sampai hati.
1: Salamnya untuk WhatsApp tadi. Pak Jais ya, salam kenal ya. Untuk siapa lagi ya? Untuk Ryan Usman, untuk untuk Mbak Tina juga SP1, Pak Usman Harun, adik Rupiah di Penagi, adik Nuri juga di Sekebun, untuk Penasrun, Pak Tarmizi, untuk Mairona juga. Semuanya jalan Mbak, dari pertama sampai yang terakhir. Lupa juga ke Mbak Yulis. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Rus ya, sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, kami masih tunggu di line telepon ya. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Mana suaranya nih? Halo. Baik, untuk Anda pendengar, kita masih bersama di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Kami masih nantikan kebersamaan Anda di line telepon, tapi kita putarkan dulu ya beberapa lagu yang sudah diminta.
3: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: ya. Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada, Pro Dangdut untuk siang hari ini. Silakan bergabung, kami tunggu di line telepon ya. Di 0811703369 untuk Anda yang akan bergabung di kesempatan siang hari ini. Pilihan lagunya seperti biasa, kalau di Pro Dangdut ya lagunya lagu-lagu dangdut ya. Kita bersama nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan pendengar, kami tunggu kebersamaan Anda di siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Kenapakah dia tidak berbunyi ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, baik, untuk Anda pendengar, silakan line telepon di 08 11703369. Silakan kembali mencoba untuk tersambung bersama kami di line telepon ya. Dan tentunya pendengar, lagu-lagu di siang hari ini akan kami carikan untuk Anda yang request ya. Dan silakan untuk berkirim salam, kami juga tunggu kebersamaan Anda di siang hari ini ya. Dan kami juga sapa untuk pendengar yang ada di Kelari, apa kabar hari ini? Sehat selalu, ada Pak Kasim biasanya ya. Yang ada di Klange juga, yang ada di Cemaga, yang ada di Bunguran Timur Laut semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan kami tunggu di line telepon 08 11703369 untuk Anda yang akan bergabung di Pro Dangdut untuk siang hari ini.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Baik, berikut dimanapun Anda berada, kita bersama di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Kami sapa kembali Anda di line telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Zubaidah dari Lai Darat.
0: Mbak Zu, ya. Kak Zubaidah ya.
1: Ya.
0: Oke, di Ranai Darat. Lagu apa nih Kak Zubaidah?
1: Lagu Dewi Persik, Mbak.
0: Judulnya?
1: Stop Mencuri Hatiku.
0: Stop Mencuri Hatiku ya. Oke.
1: Kirim salam buat keluarga di Sinamulan semuanya. Keluarga di Sebala semuanya, di Sual, Tok Ngahyang, Mario, adik Teluk Buton, untuk Mbak dan operatornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Zubaidah kita dari Ranai Darat sudah bergabung di kesempatan siang hari ini ya di Pro Dangdut. Kami sapa kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Kembali, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Dari Penagi nih, Mama Seri.
0: Oh, Mak Seri.
1: Iya.
0: Apa kabar Mak Seri?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagu apa nih Mak Seri?
1: Tak lagu Acuh Tak Acuh.
0: Acuh Tak Acuh dari Rita ke?
1: Iya.
0: Oke.
1: Salamnya untuk Kak Zariah juga di Sinolo, untuk Kak Ru di Tanjung Mujara, untuk Rohina di Harapan Jaya, untuk Mario, untuk Mami Irman, untuk adik juga di Tubi, untuk Kak Yuli dan
0: sekitarnya.
1: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Sri ya, dari Penagi sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini. Dan untuk Anda pendengar, kami masih nantikan kebersamaan Anda. Silakan bergabung, kami tunggu di line telepon ya, di 08-1170-33669. Untuk siang hari ini, pendengar yang akan bergabung bersama kami. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa kah?
1: Dari orang Tanjung Pinang.
0: Oh, Kak Berlian. Ha, tadi siapa nama? Pak Jais tuh, lah sebut-sebut.
1: Oh, dengar. Lung tidur.
0: Dia sebut Kak Berlian tidur terus. Kita dengorok terus.
1: Mana ada tidur. Lagi makan tadi dekat dapur. Api di dekat meja TV. Macam mana nak angkat? Kita lagi makan.
0: Pak Jais ni.
1: Ya, dia memang suka macam tu. Kita kadang lagi tidur.
0: Lagu apa ni?
1: Lagu dia sambal lado je lah tengah hari ni.
0: Pak makan sambal lado.
1: Salam dia buat Kak Sulis ni ya?
0: Ya. Yeah.
1: Buat Kak Sulis, selamat siang, selamat bertugas, sihat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mak Nani, Mak Long Is, Mak Ngaji, Mak siapa ni, Kak Said, Kak Sinar, Kak Fatimah. Mak Dani, buat yang ganteng itu, Bang Herman, buat Bang Mario, buat Bang Asri, buat Tedinda, Kang Irwan, buat Pak siapa ya? Buat Kak Sarina Kiu, Bang Jais tadi, buat buat Bang Andi di Batam, buat Bang Andi Yudhistira di Lampung, buat semuanya, buat penampuan pertama sampai terakhir, buat Kak Isulis, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat siapa tadi itu, Kak Berlian ya, dari Tanjung Pinang. Sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini. Baiklah, untuk Anda pendengar, kami masih nantikan kebersamaan Anda di line telepon ya, yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Siapa nih?
2: Bang Zainuddin di Batu Kajah ini, Mak Yuli.
0: Oh, dia nak sebut Bang Zainuddin yang ganteng itu. Bang Zai.
2: Ya.
0: Apa lagu nih?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Manisnya janjimu.
0: Dari siapa penyanyi?
2: Nggak tahu.
0: Judulnya Manisnya Janji.
2: Iya.
0: Manisnya Janjimu kah?
2: Iya.
0: Oke lah.
2: Untuk Mayulis lagu ini. Mayulis yang cantik itu. Harus senyum ya.
0: Senyum.
2: Senyum beneran ya.
0: Bener. Nah.
2: Siapa pelatarnya?
0: Mbak Danti yang cantik itu.
2: Siapa?
0: Danti, Raja Rizka Danti.
2: Yang ganteng itu?
0: Cantik.
2: Oh, yang cantik itu harus senyum ya. Senyum, senyum beneran. Sama Kak Berlian di Tanjung Pinang tadi, senyum. Ada tuh sama Bang Suharman di Pulau Tiga Barat yang ganteng itu, senyum Bang. Bang Suharman ya. Senyum di Pulau Tiga Barat ya. Pulau Tiga Barat di Setumo. Iya, di Setumo dia tuh. Udah lupa. Ada tuh yang dengar dia semuanya lah, tekor bergabung juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah, permisi kata dia nak tukang cantik itu.
0: Baik, terima kasih Bang Zai dari Batu Gajah yang ganteng itu sudah gabung bersama kita untuk siang hari ini. Dan kita akan putarkan dulu ya, karena sudah ada lagu-lagu yang di request. Jadi untuk Anda yang pendengar yang ingin bergabung, nanti kami masih buka kesempatan untuk Anda.
3: Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada, Pro Dangdut untuk Anda. Kami masih nantikan kebersamaannya di line telepon ya, 08 1170 33669. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang kembali Pro Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Sama Iskandar nih, Ranai Darat.
0: Iskandar di Ranai Darat?
1: Iya.
0: Oke, Bang Iskandar di Ranai Darat. Apa lagu?
1: Aku cuma kamu saja.
0: Cuma kamu. Oke. Siapa penyanyi?
1: Salam-salam buat Maria. Salam buat ini Mario di Jati Hitam. Bapak Sinar juga. Bapak Elian, Bapak Sima. Dan Mbak
0: Kak penyadap operatornya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Iskandar dari mana tadi, dari Ranai Darat ya, sudah bergabung bersama kita untuk siang ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Hilang pula namun dia ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Sama Mario Batu Hitam.
0: Oh, Bang Mario di Batu Hitam. Bang Mario, apa lagu?
2: Lagunya Sarmila.
0: Sarmila.
2: Dari Asrap.
0: Dari Asrap, oke.
2: Okay. Salamnya buat Iskandar. Kak Berlian dan Kak Bulung.
0: Lah.
2: Pak Iskandar, Kak Berlian. Ada Mamak Nani, Mak Rusnah, ada Mbak Jais, ada Mbak Fatimah, ada Zubaidah, ada Bunda Isal, Pak Idris, Pak Kasim, ada Putra Tiga Putra, buat Pak Yulis, supporter semua.
0: Danti.
2: Buat Pak Yulis sama Mbak Danti, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Mario dari Batu Hitam ya, sudah bergabung bersama kita untuk siang ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Siapa nih?
3: Apanya?
0: Coba sebutlah siapa nih?
3: Sama Dandi nih, sama Iko-Iko nih.
0: Dandi Iko-Iko pula.
3: Iko-Iko pula.
0: Dandi.
3: Ya.
0: Lah makan gelom.
3: Lah,
0: belok deh.
3: Lah, lom.
0: Lom.
3: Ya. Lok tahu.
0: Lok tahu goreng ke?
3: Crispy.
0: Oh, tahu crispy. Bapak mana?
3: Nyaman.
0: Yalah, lagu apa nih?
3: Lagu Ano. Dah, kenapa bahasa Ranai pula ya?
0: Lagu Ano tok.
3: Lagu Ano. Lagu Bang Haji udah.
0: Tadi baru di request cuma kamu.
3: Oh. Iya. Lagu itu Caca Handika udah?
0: Belum.
3: Belum. Lagunya Daun Salam aja lah.
0: Daun Salam, oke. Nak kirim salam gak?
3: Salamnya untuk semuanya lah. Untuk Mbak Yulis sama operatornya.
0: Oke.
3: Oke, Mbak Yulis.
0: Yuk.
3: Makasih.
0: Yuk, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dandi dari kawasan Masjid Agung ya. Dan ternyata Dandi adalah penelpon terakhir kita untuk siang hari ini. Dan untuk Anda pendengar, kita langsung saja ya, kita putarkan lagu-lagu terakhir.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan peringat dimanapun Anda berada untuk Prodangdut di kesempatan siang hari ini, kami cukupkan dulu hingga di sini. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung. Nah, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Yuli Samza juga akan undur diri dari ruang dengar Anda. Kita juga akan jumpa lagi di besok lagi ya. Dan untuk Anda pendengar, salam bahagia untuk kita semuanya dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat sore pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai di Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026 ya. Anda ditemani saya Rita Retnandari nanti hingga pukul 16 ya di Beranda Asta Cita dan di Ranai sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat sore kami sapa ya yang masih disibukkan dengan tugas-tugasnya hingga saat ini. Nah, di Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini pendengar, tema kita tentang ekonomi digital ya. Dan nanti kami juga akan berbagi informasi untuk Anda terkait dengan manfaat digitalisasi UMKM bagi pertumbuhan bisnis ya. Tidak bisa dipungkiri pendengar, seiring perkembangan teknologi ya, para pelaku usaha ini juga terus update atau mengikuti tren ya, termasuk dalam proses pembayaran atau transaksi yang dilakukan secara digital. Nah, nanti akan kami sampaikan apa saja manfaat digitalisasi UMKM ya untuk pertumbuhan bisnis. Kami informasikan pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu asar pada pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Setelah kumandang azan asar, kita akan lanjutkan kembali Beranda Asta Cita untuk hari ini.

0: Pendengar dimanapun berada untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar pada hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allah.

الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.
1: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan insight.

Ya, pendengar, kita masih bersama di Beranda Asta Cita ya untuk hari ini tentang ekonomi digital. Nah, tadi sudah kami sampaikan sebelumnya, kami akan berbagi informasi tentang manfaat digitalisasi UMKM bagi pertumbuhan bisnis ya. Nah, pendengar, mengutip informasi dari OSEAN ya, digitalisasi UMKM ini adalah cara, maksud kami proses ya, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Nah, ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional ya pendengar, kemudian untuk memperluas jangkauan pasar juga, dan juga meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Nah, saat ini kan kita sudah nggak asing sama media sosial ya, platform belanja online ini bisa kita akses dengan mudah, dan bagi para pelaku UMKM ini juga mempermudah untuk mempromosikan produknya ya, kemudian bisa berinteraksi juga dengan pelanggannya. Nah, pendengar, ini sangat penting dilakukan ya dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM bisa dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitas pun bisa meningkat ya. Pendengar, studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan kalau penerapan strategi digitalisasi ini sudah menjadi kebutuhan ya agar bisnis UMKM bisa bertahan di tengah persaingan. Nah, pendengar, beberapa manfaat digitalisasi UMKM bagi pertumbuhan bisnis. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional ya. Digitalisasi memungkinkan UMKM pendengar untuk mengotomatisasi berbagai proses bisnis sehingga bisa mengurangi waktu dan juga biaya operasional. Misalnya nih, penggunaan perangkat lunak manajemen inventaris ya. Nah, ini bisa membantu pemilik UMKM memantau stok secara real time dan juga bisa menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Kemudian manfaat lainnya pendengar, akses ke pasar yang lebih luas ya, karena dengan adanya teknologi digital ya, UMKM ini bisa memperluas jangkauan pasarnya secara signifikan dengan menggunakan media sosial, e-commerce, membuat bisnis UMKM juga lebih mudah menggait lebih banyak pelanggan bahkan dari luar negeri sekalipun pendengar ya. Baik, masih ada ya manfaat lainnya nih dari digitalisasi UMKM bagi pertumbuhan bisnis. Nanti akan kita lanjutkan kembali di Beranda Asta Cita.

0: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: sini ada jual ikan salmon gak ya? Yang impor itu. Katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
1: Wah, Kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal, Kak, sekilonya sampai 300.000. Coba tengok sini, Kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega-3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
0: Masa sih, Bu? Ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
1: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus, Kak. Ikan di Laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
0: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkol 1 kilo, kembungnya 1 kilo.

Ya, berikut kita masih bersama di Beranda Astacita. Nah, selain peningkatan efisiensi operasional dan juga akses ke pasar yang lebih luas ya, digitalisasi UMKM juga bermanfaat untuk peningkatan kualitas layanan pelanggan, pendengar. Jadi, pendengar, digitalisasi UMKM ya, ini penting untuk meningkatkan kualitas di sektor layanan bagi pelanggan dengan menggunakan customer relationship ya, management software ya. Jadi UMKM ini bisa melacak interaksi pelanggan, kemudian memahami kebutuhan mereka dan juga memberikan layanan yang lebih profesional ya melalui customer relationship management tadi. Nah, kemudian sebagai langkah untuk peningkatan daya saing, pendengar, ini juga menjadi strategi ya digitalisasi UMKM ini untuk bersaing dengan bisnis yang sudah memiliki nama besar. Misalnya penggunaan analitik data memungkinkan UMKM untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat, mengidentifikasi tren pasar, dan juga merespon perubahan dengan cepat. Selain itu, pendengar, bisa juga bermanfaat ya untuk peningkatan inovasi produk dan layanan. Nah, jadi ada teknologi seperti AI ya, ini juga memungkinkan UMKM, pendengar, untuk mengembangkan produk cerdas dan layanan yang lebih adaptif. Misalnya UMKM di sektor pertanian ya bisa menggunakan sensor Internet of Things nah untuk memantau kondisi tanah dan cuaca sehingga meningkatkan hasil panen. Inovasi ini, pendengar, tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk tapi juga menarik lebih banyak pelanggan yang mencari solusi modern dan efisien ya. Nah, itulah, pendengar, beberapa manfaat dari digitalisasi UMKM ya bagi pertumbuhan bisnis. Baik, sampai di sini dulu Beranda Astacita untuk hari ini, pendengar. Nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Padang untuk mengikuti berita berjaringan Lintas Berita Kormil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.
1: Dadah Mama.
2: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag,

bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda, mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: Laporan terkini.
1: Pendengar di manapun berada, saat ini tengah dilaksanakan kegiatan touring dan juga pengibaran bendera di Pulau Akar ya, Desa Cemaga. Seperti apa kegiatan di sana? Kami sudah terhubung bersama reporter Yusvianti yang akan menyampaikan laporannya. Halo Yusvianti.
2: Ya, halo, selamat sore rekan Rita Retnandari.
1: Iya, bagaimana kegiatan touring di Cemaga, tepatnya di Pulau Akar ya saat ini? Silakan.
2: Iya, baik, dapat dilaporkan saat ini tengah berlangsung kegiatan touring dalam rangka menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, gagasan dari Forkopimda Natuna yang terdiri dari Lanut Raden Sajat, kemudian Kajari Natuna, Basarnas, dan BMKG, RRI, dan Ikatan Bidan Indonesia. Dan dalam perjalanan ini kami saat ini sudah berada di salah satu geoset Natuna, yaitu Pulau Akar, di mana pada kesempatan kali ini akan dilaksanakan pemasangan bendera di salah satu pulau terluar Indonesia ini. Dan kegiatan hari ini cukup ramai, diikuti oleh ratusan dari peserta. Dan kegiatan ini juga menjadi satu upaya untuk menjalin satu silaturahmi dan koordinasi ya di sesama instansi pemerintah, sekaligus mungkin mengembangkan semangat kemerdekaan RI yang ke-81 tahun ini. Dan tadi kegiatan diawali dengan bersama di Pulau Akar. Lanut Raden Sajat. Dan diikuti oleh anggota Lanut Raden Sajat, kemudian juga pegawai BMKG, kemudian Kakansar Natuna, beserta anggotanya, serta Kajari Natuna. Dan saat ini kita berada di tugu atau tempat di mana para pimpinan Forkopimda saat ini bersuapoto sebelum akan dilaksanakannya pemasangan bendera. Kegiatan masih akan terus berlangsung dan hingga menuju ke pelabuhan Teluk Lampa untuk kembali nantinya akan kembali ke stay di Kota Ranai. Itu sementara itu bisa kita laporkan rekan Rita Retnandari dari Cemaga, Bungu Ranting, Kabupaten Natuna, kegiatan touring kemerdekaan RI. Yusvianti dari Ranai melaporkan.

Pendengar radio manapun berada, kami cukupkan lagu-lagu hiburan hingga di sini. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Padang untuk mengikuti berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: Sekitar pukul 14.00 WIB, dia masuk ke kerangkeng, ke perangkap kita.
3: Memastikan setiap keputusan menjadi pondasi bagi masa depan Kota Padang. Kita membangun bukan hanya untuk menyelesaikan masalah hari ini, tetapi untuk mewariskan kota yang lebih baik.
4: Oh ya, harapan diberilah bantuan atau perlengkapan bahan-bahannya atau apalah yang lain lah.
1: Sari berita, terduga monyet liar yang meneror warga di Tembilahan berhasil ditangkap. DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi Kota HJK ke-357

Kota Padang. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Wahyu Dimaswar.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Upaya pencarian monyet liar yang meneror permukiman warga di Tembilahan membuahkan hasil. Tim gabungan berhasil menangkap seekor monyet berekor panjang yang diduga menjadi penyebab serangkaian serangan terhadap warga dalam beberapa hari terakhir. Khairani Januari ini menurunkan laporannya.
1: Teror monyet liar yang selama beberapa hari meresahkan warga Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, mulai mereda setelah seekor monyet berekor panjang yang diduga sebagai pelaku utama serangan terhadap warga berhasil diamankan petugas. Satwa tersebut ditangkap menggunakan kandang perangkap yang kini telah dibawa ke Pekanbaru untuk menjalani observasi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Provinsi Riau. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Indragiri Hilir, Junaidi Ismail, jelaskan penangkapan dilakukan dengan memanfaatkan perangkap besi milik damkar yang dipasang di lokasi kemunculan monyet. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah satwa itu masuk ke dalam kandang perangkap. Selanjutnya, monyet dievakuasi ke Pekanbaru untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan observasi perilaku oleh tim BBKSDA Provinsi Riau.
2: Kita memasang perangkap jebakan dari besi yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah kita pasang sekitar pukul 8, sekitar pukul 14.00 WIB, dia masuk ke perangkap kita.
1: Sementara itu, Camat Tembilahan, Ari Surya, menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam proses penangkapan. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama tim gabungan yang terdiri dari Damkar, BBKSDA Riau, BPBD, TNI Polri, serta masyarakat yang turut membantu proses evakuasi.
3: Untuk itu, saya bersama pemerintah, khususnya Kecamatan Tembilahan, mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh tim yang membantu dalam menangkap hewan kera liar ini.
1: Pemerintah bersama tim gabungan akan terus melakukan pemantauan di sekitar lokasi kejadian jika masih ditemukan indikasi keberadaan monyet lainnya yang berpotensi membahayakan warga. Langkah penangkapan lanjutan akan segera dilakukan demi menjamin keamanan masyarakat di kawasan Tembilahan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka hari jadi kota ke-357 Kota Padang di gedung DPRD tadi pagi. Sebanyak 12 tokoh masyarakat terpilih dari 12 bidang pengabdian menerima pin emas dari pemerintah Kota Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
4: Pemerintah Kota Padang memberikan penghargaan pin emas kepada 12 tokoh masyarakat dari 12 bidang pengabdian berbeda pada rapat paripurna istimewa DPRD Kota Padang dalam rangka hari jadi Kota Padang ke-357 tadi pagi. Wali Kota Padang Fali Amram menegaskan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dalam membangun Kota Padang. Fali Amran menyampaikan, capaian pembangunan bukan milik kepala daerah semata, melainkan hasil sinergi DPRD, Forkopimda, aparatur sipil negara, dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh pemangku kepentingan.
5: Kita bekerja agar masyarakat merasakan perubahan. Tidak ada pemerintah yang mampu membangun kota seorang diri. Pembangunan Kota Padang merupakan hasil kerjasama bersama, memastikan setiap keputusan menjadi pondasi bagi masa depan Kota Padang. Kita membangun bukan hanya untuk menyelesaikan masalah hari ini, tetapi untuk mewariskan kota yang lebih baik kepada anak dan cucu kita.
4: Wali Kota Padang Fali Amra menambahkan apresiasi turut disampaikan kepada dunia usaha, pelaku industri, perbankan, nenek mama, alim ulama, serta cadiak pandai. Menurutnya penghargaannya diterima hari ini menjadi pengingat bahwa tanggung jawab membangun kota akan semakin besar. Sementara itu penerima pin emas tokoh masyarakat bidang sosial, Zulhardi Z. Latif yang juga Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kota Padang, menilai masih banyak persoalan sosial yang menjadi pekerjaan rumah bersama di Kota Padang.
6: Ya, kalau saya di bidang sosial sangat banyak sekali barangkali problem-problem yang masih ada di Kota Padang tentang kemiskinan, kepada generasi muda, tentu berbuatlah terus untuk membantu masyarakat banyak. Jangan dinilai materinya saat ini, nanti Tuhan akan membalasi.
4: Anggota DPRD Kota Padang selama dua periode yakni 2014 hingga 2024 tersebut berharap penghargaan yang diterimanya menjadi penyemangat bagi generasi muda untuk terus mengabdi kepada masyarakat. Hans Primananda melaporkan.
0: Masih dari Padang, puluhan pelaku UMKM Kota Padang turut berpartisipasi dalam memeriahkan Hari Jadi Kota ke-357 Kota Padang pagi tadi di halaman kantor DPRD Kota Padang. Reporter Armin Ramli menurunkan laporannya.
7: Pelaku UMKM tersebut hadir dengan beraneka ragam makanan dan minuman khas Sumatera Barat seperti lamang tapai, kue pancuang, kerupuk kuah sate, lontong pical dan sayur, serta minuman cendol. Dari pantauan RRI pagi tadi terlihat pelaku UMKM tersebut sejak pagi telah menyiapkan aneka menu yang akan disantap oleh tamu undangan yang hadir mengikuti sidang paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari jadi Kota Padang ke-357 di gedung DPRD Kota Padang. Resti, salah seorang pelaku UMKM kue tradisional Lamang Tapai dari Kecamatan Pawah, Kota Padang berharap dirinya dapat diikutsertakan dalam setiap kegiatan yang digelar di Kota Padang. Selain itu adanya bantuan permodalan untuk menunjang usahanya.
8: Diikutsertakan teruslah setiap tahun. Nah, mudah-mudahan lah ya jalan terus acara ini kan. Ya harapan diberilah bantuan atau pelengkapan bahan-bahannya atau apalah yang lain lah.
7: Hal senada juga diutarakan Asni, pelaku UMKM cemilan kerupuk sate dari Kecamatan Nanggalu, Kota Padang. Dirinya juga berharap pemerintah Kota Padang terus memperhatikan pelaku UMKM ini.
9: Tahun-tahun berikutnya mudah-mudahan kami ikut awak 300 porsi kerupuk sate.
7: Sementara itu Putra, salah seorang pelaku UMKM kue tradisional pancuang dari Gunung Pangilun, Kota Padang berharap pihak terkait terus melakukan pembinaan sehingga pelaku UMKM ini juga maju dan naik kelas. Selain itu juga bantuan permodalan dan lokasi berdagang.
10: Taknya sih UMKM Sumbarku makin dikenal, makin digiatkan lah. Kalau ada masalah UMKM ko, sebenarnya masalah lokasi menggali, mungkin harapannya bisa dibantu lah segede dari pihak pemerintah.
7: Hadirnya pelaku UMKM pada acara memperingati hari jadi Kota Padang ke-357 tahun ini menambah meriahnya suasana di halaman kantor DPRD Kota Padang. Armin Ramli melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis kembali menggelar gerakan pangan murah dengan menghadirkan hasil panen petani lokal dan bahan pangan pokok bersubsidi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus memperluas pemasaran hasil pertanian lokal. Dari RRI Bengkalis, Nur Fitriani menurunkan laporannya.
11: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis kembali menggelar gerakan pangan murah melalui aksi bela beli hasil petani lokal. Dalam kegiatan ini, masyarakat dapat membeli semangka hasil budidaya petani Desa Pambang Baru, beras SPHP, serta minyak kita dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, Yana Susilayeni mengatakan, penjualan kembali semangka dilakukan karena tingginya permintaan masyarakat. Pada penjualan sebelumnya, sekitar 1,5 ton semangka habis terjual dalam satu hari, sehingga petani kembali membawa hasil panen dari kebun untuk memenuhi permintaan warga.
12: Hari ini kita melaksanakan gerakan pangan murah lagi, aksi bela beli hasil petani lokal. Semangka kembali kita hadirkan di sini.
11: Salah seorang pembeli, Yeni, mengaku kembali datang untuk membeli semangka karena sudah merasakan kualitas dan manisnya buah hasil petani lokal.
13: Saya pertama di Pambang. Kalau yang pertama memang manis.
11: Selain semangka, masyarakat juga memanfaatkan gerakan pangan murah untuk mendapatkan beras SPHP dan minyak kita dengan harga yang lebih terjangkau. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng membuat pemerintah menambah pasokan, meski pembeliannya tetap dibatasi agar dapat dinikmati lebih banyak warga. Salah seorang pembeli minyak kita, Eva, menilai program tersebut sangat membantu masyarakat di tengah harga minyak goreng yang masih tinggi di pasar.
14: Beli minyak ya Bu ya, minyak kita. Mumpung lagi harga murah, ya kita beli aja. Rela kita mengantri.
11: Dinas Ketahanan Pangan berharap gerakan pangan murah dapat terus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap hasil petani lokal sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Pekanbaru. Dalam rangka memeriahkan RRI Fest, RRI Pekanbaru bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melaksanakan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Hari Gunawan menurunkan laporannya.
16: LPP RRI Pekanbaru menggelar kegiatan cek kesehatan gratis bagi masyarakat dalam rangka RRI Fest 2026, Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lancang Kuning RRI Pekanbaru ini merupakan hasil kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Kesehatan Provinsi Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru untuk mendukung pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat. Kepala LPP RRI Pekanbaru, Agung Prasatya Rosihan Umar mengatakan, kegiatan tersebut bukan sekedar bagian dari rangkaian RRI Fest, tetapi juga bentuk nyata dukungan RRI terhadap program prioritas pemerintah di bidang kesehatan. Menurutnya kegiatan ini menargetkan sebanyak 150 hingga 200 peserta.
17: Kegiatan ini kan hanya sekedar pelaksanaan RRI Fest, tapi wujud nyata bagaimana RRI melakukan kegiatan yang bisa relevan dan berdampak terkait dalam mendukung program pemerintah, program prioritas pemerintah dalam hal melaksanakan cek kesehatan gratis.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengapresiasi inisiatif RRI Pekanbaru yang dinilai berhasil melibatkan berbagai pihak dalam mendukung layanan kesehatan kepada masyarakat. Menurutnya, kolaborasi seperti ini menjadi bukti peningkatan layanan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama.
18: Ini suatu kehormatan, ucapan terima kasih kami sampaikan, dan tidak hanya pegawai RRI saja, tapi Pak Agung merangkul seluruh masyarakat-masyarakat ada di tempatan.
16: Pemerintah Provinsi Riau dan RRI Pekanbaru berharap kegiatan cek kesehatan gratis ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan sejak dini, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, media, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Sejalan dengan surat edaran dari pusat, untuk penggunaan bahan baku di dapur MBG tidak dibenarkan menggunakan bahan bersubsidi seperti gas, minyak goreng, dan juga beras. Di Bengkalis, beberapa dapur telah memenuhi aturan tersebut. Berikut laporan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
19: Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional BGN menegaskan bahwa seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG penyelenggara program makanan bergizi gratis MPG tidak diperbolehkan menggunakan bahan pangan maupun barang bersubsidi. Ketentuan tersebut diterapkan secara konsisten oleh sejumlah dapur SPPG di Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan hasil peninjauan di beberapa dapur SPPG Bengkalis, seluruh bahan baku yang digunakan dipastikan merupakan bahan non-subsidi. Pengelola dapur bahkan memperlihatkan langsung gudang penyimpanan bahan makanan sebagai bentuk transparansi dari hasil peninjauan. Tidak ditemukan beras, minyak goreng, maupun bahan bersubsidi lainnya tersimpan di gudang. Selain itu, penggunaan gas untuk kebutuhan memasak juga menggunakan gas non-subsidi. Beberapa dapur bahkan memilih menggunakan tabung gas berkapasitas 50 kg agar lebih efisien dalam operasional memasak. Kepala Dapur SPPG Pendekik Muhammad Hidayat mengatakan, larangan penggunaan barang bersubsidi telah diatur secara tegas dalam petunjuk teknis juknis yang diterbitkan BGN sejak awal program dijalankan.
20: Larangan kami ada juknis dari BGN juga kan, melarang dari memakai subsidi itu loh. Bahkan ada juga yang mau masukkan SPHP itu kami tidak terima gitu.
19: Hal senada juga disampaikan Kepala Dapur SPPG Bengkalis Kelapa Pati, Rapi Caniago, juga memastikan seluruh operasional dapurnya mengacu pada ketentuan BGN.
21: Kita semuanya bahan baku menggunakan bahan yang premium, istilahnya tidak menggunakan barang yang subsidi, mulai dari beras kita mulai menggunakan semuanya yang premium.
19: Rapi menjelaskan dapurnya menggunakan gas non-subsidi ukuran 12 kg untuk memenuhi kebutuhan memasak setiap hari. Selain itu, seluruh pengelolaan bahan pangan juga mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan BGN, termasuk pemisahan penyimpanan antara bahan makanan kering dan bahan makanan basah guna menjaga kualitas serta keamanan pangan. Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sebanyak 17 satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Bintan telah beroperasi sejak masuk tahun pelajaran baru 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Febriansah dari RRI Tanjung Pinang.
22: Ketua Koordinator Wilayah Korwil Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Bintan, Pinadeli Sahputri mengatakan, sejak diberlakukannya program makan bergizi gratis MBG bagi anak sekolah di Kabupaten Bintan, terdapat sebanyak 17 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang beroperasi. Jumlah tersebut tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan hingga saat ini. Awalnya jumlah dapur SPPG totalnya sebanyak 18 unit, namun salah satunya di dapur SPPG Tanjung Uban Selatan 3, Kecamatan Bintan Utara menghentikan sementara operasionalnya. Hal ini disebabkan persoalan administrasi karena adanya perubahan data PIC yang berkaitan dengan virtual account atau VA. Namun penghentian aktivitas di SPPG Tanjung Uban Selatan tersebut sifatnya hanya sementara. Mengingat sedang dalam proses penyelesaian dengan BGN Pusat, sehubungan kendala yang dihadapi oleh SPPG tersebut. Di samping itu, SPPG Tambelan yang juga sempat terhenti operasionalnya menjelang anak libur sekolah pada bulan Juni 2026, menurut Pina, kini dapur SPPG Tambelan telah kembali beraktivitas untuk melayani MBG bagi anak sekolah. Sedangkan penyerahan disesuaikan dengan waktu jam belajar anak yang diatur oleh sekolah.
1: Iya, tetap di jam sekolah. Jadi nanti kepala SPPG bakalan koordinasi nih sama gurunya untuk pemberiannya. Karena kan kepala SPPG koordinasi sama sekolah untuk pemberiannya di jam rata. Tergantung sekolahnya lah.
22: Ketua Korwil BGN Kabupaten Bintan, Pina Dewi Syahputri berharap proses SPPG Tanjung Uban Selatan 3 segera rampung dan kembali aktif supaya penyaluran MBG bagi anak sekolah terus berkelanjutan di wilayah Tanjung Uban Selatan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Sebanyak 5.710 orang kepersetaan BPJS Kesehatan akan dinonaktifkan mulai 1 September 2026 karena dinilai sudah tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan dari pemerintah daerah. Seperti disampaikan Marjani dari RRI Ranai.
2: Masyarakat non-tunai yang selama ini menjadi peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah daerah diminta siap-siap mengecek status kepesertaannya. Hal tersebut dikarenakan sebanyak 5.710 kepesertaan BPJS Kesehatan yang selama ini iuran ditanggung oleh pemerintah Natuna akan dinonaktifkan mulai 1 September 2026 sesuai hasil pemutakhiran data di tingkat desa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, Jumat pagi mengatakan penonaktifan dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai sudah mampu. Data tersebut diperoleh melalui hasil pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan kelurahan. Menurut Hikmat, kebijakan ini bertujuan agar bantuan iuran BPJS Kesehatan lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
3: Artinya yang dibayarkan oleh Pemda itu sebenarnya juga ada kickback gitu, ada manfaat balik yang diterima oleh masyarakat kita dan teman-teman di puskesmas atau selaku pelayan kesehatan seperti itu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya apa yang sudah disetorkan oleh Pemda itu tidak ada ruginya. Hanya saja mungkin saat ini yang kita harapkan adalah untuk yang mereka-mereka yang mampu ini, itu mereka membayar secara mandiri gitu oleh Pemda lain.
2: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Natuna, Ira Triwayuni, mengajak masyarakat untuk tidak menunda pengecekan status kepesertaan. Langkah tersebut penting agar masyarakat tetap memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.
23: Nah, untuk peserta mandiri ini, iurannya di kelas 1 adalah Rp150.000 dan itu hitungannya per jiwa per bulan dan wajib didaftarkan 1 KK. Untuk kelas 2 itu di Rp100.000 dan di kelas 3 Rp42.000. Namun untuk yang kelas 3 ini yang hanya dibayarkan oleh masyarakat Rp35.000 saja untuk per jiwanya. Dan yang kelas 3 ini pun walaupun dinonaktifkan misalkan dari Pemda ya, itu pun sudah mendapatkan subsidi.
2: Pemerintah Kabupaten Natuna bersama BPJS Kesehatan juga perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan data kepesertaan. Demikian Marjani melaporkan.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan memanfaatkan teknologi memperkuat ekosistem UMKM lokal agar lebih kompetitif. Rizwan Badrian menurunkan laporannya.
24: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DKUKM Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 3 target besar pada tahun 2026. Dengan fokus utama tahun ini adalah mengintegrasikan teknologi Artificial Intelligence atau AI untuk memperkuat ekosistem UMKM lokal agar lebih kompetitif. Kepala DKUKM Kepri Ricky Rinaldi mengatakan, pemerintah akan memanfaatkan AI untuk memetakan peluang bisnis di wilayah perbatasan. Dengan teknologi tersebut diharapkan mampu membantu pelaku usaha membaca perusahaan tren pasar secara real time.
25: Pemerintah memang komitmen, tapi komitmen pemerintah ini kalau tidak berkolaborasi seperti ini juga gak bakalan nyampe hasil output outcome yang di diekspektasikan oleh UMKM. Apalagi targetnya memang mau menjadikan UMKM ini sebagai satu ekosistem ekonomi yang berkelanjutan untuk berkontribusi penuh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah di Kepulauan Riau.
24: Ricky menjelaskan, di mana juga akan berfokus pada standarisasi produk agar sesuai dengan selera pasar regional. Program tersebut akan didukung penuh melalui berbagai pelatihan teknologi dan pendampingan intensif. Dengan melakukan pemanfaatan teknologi digital, diharapkan menjadi jembatan bagi UMKM lokal untuk naik kelas dan bersaing di luar negeri. Reporter Rispan Badrian terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forkopimda Natuna laksanakan touring semangat kemerdekaan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia rute Ranai hingga Selat Lampa. Selengkapnya disampaikan Yuspianti dari RRI Ranai.
4: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda menggelar touring semangat kemerdekaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Jumat siang. Kegiatan dimulai dari Ranai menuju Kecamatan Bunguran Selatan hingga berakhir di Pelabuhan Selat Lampa, Kecamatan Pulau 3. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna Marsekal Pertama TNI Onesmus Generai mengatakan, kegiatan tersebut merupakan hasil gagasan bersama Forkopimda untuk membangun semangat nasionalisme sekaligus mempererat sinergi antar instansi.
5: Kegiatan yang kita laksanakan untuk memupuk kebersamaan, terus sinergitas, meningkatkan integritas supaya kita Forkopimda itu lebih akrab, lebih berkolaborasi di daerah dan menyambut suasana 17-an ya. Kita-kita inilah yang harus meramaikan untuk menjadi penggerak di daerah.
4: Ia juga berharap bertambahnya usia Republik Indonesia menjadi momentum mempercepat, membangun, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan kualitas hidup yang semakin baik bagi seluruh warga Natuna. Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Natuna Abdul Rahman mengatakan, Basarnas bersama Lanut Raden Sajat, BMKG, RRI, Kejaksaan Negeri, Ikatan Bidan Indonesia, dan para pegiat pariwisata turut menggagas berbagai kegiatan kebangsaan dalam rangka HUT RI ke-81. Tersebut bertujuan menunjukkan kepada masyarakat luas, bahkan dunia internasional, bahwa Natuna merupakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang harus dijaga bersama melalui semangat persatuan dan nasionalisme.
6: Kompoi bersama-sama nanti ke Selat Lampa dan melaksanakan. Nah, ini kita gagas bersama-sama.
4: Untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan, Basarnas telah melakukan berbagai persiapan, termasuk penyegaran kemampuan personil yang akan bertugas pada kegiatan pengibaran bendera di bawah laut, pendakian Gunung Ranai, serta touring yang digelar hari ini. Demikian, Yuspianti melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menjamin transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan seleksi Computer Based Test atau CBT yang akan digunakan dalam pemilihan Wali Nagari Pilwana Serentak tahun 2026. Dari RRI Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan menurunkan laporannya.
8: Pengenalan sistem Computer Based Test atau CBT bagi bakal calon Wali Nagari terus dimatangkan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menjelang pemilihan Wali Nagari Pilwana Serentak 2026 secara e-voting. Hal itu ditandai dengan kehadiran Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodisan Ismail yang meninjau langsung pelaksanaan simulasi CBT di SMK Negeri 1 Pasaman, Kecamatan Pasaman. Dalam kesempatan itu, Sekda Pasaman Barat Dodisan Ismail menerangkan, kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana, prasarana, serta mekanisme pelaksanaan seleksi yang memiliki lebih dari 5 bakal calon wali nagari, di mana ujian seleksi dengan sistem CBT dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 25 Agustus 2026. Sekda Dodisan Ismail juga menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi akan mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas.
9: Panitia pemilihan wali nagari Kabupaten Pasaman Barat tahun 2026 melaksanakan simulasi ujian CBT nagari komputer tes atau seperti ujian CAT pada ujian seperti PNS, dan mudah-mudahan tes ini bisa berlangsung dengan baik, dan kita berharap nanti para bakal calon wali nagari bisa melaksanakan tes ini dengan baik.
8: Sekda Dodisa Ismail berharap agar seluruh rangkaian Pilwana Serentak 2026 yang mengusung slogan Pilwana Badun Sanak dapat berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Dodi juga memastikan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga terus berupaya maksimal agar seluruh tahapan Pilwana berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Terduga monyet liar yang meneror warga di Tembilahan berhasil ditangkap. DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi Kota ke-357 Kota Padang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas sore ini, saya Wahidu Maswar mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
15: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Laut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Ranai sore ini. Ranai sore ini. Pro 1 RRI, Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi pendengar di Ranai Sore ya. Masih kami temani Anda nanti dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi. Sudah pukul 16.36 menit waktu Indonesia Barat. Kami mohon perhatian Anda sejenak, kami sampaikan himbauan yang kami terima dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna atau Bakes Bangpol tentang pemasangan bendera merah putih ya dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Pendengar, Bupati Natuna mengimbau kepada seluruh masyarakat Natuna untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak di rumah, kantor pemerintah, BUMN atau BUMD, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2026 untuk menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian masyarakat juga diminta untuk memasang umbul-umbul, dekorasi, spanduk, baliho atau hiasan bernuansa merah putih di lingkungan masing-masing. Masyarakat dihimbau untuk menjaga kebersihan, keamanan dan keindahan lingkungan sebagai wujud rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia. Kemudian berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Natuna. Dan menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong dan cinta tanah air dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, demikian himbauan ini disampaikan pendengar atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Aduh, aduh, aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
4: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
3: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
4: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
3: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
4: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar si Dika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do

0: tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Masih di Ranai sore ini, pendengar, selamat sore ya yang baru selesai beraktivitas nih, lagi santai atau mungkin baru selesai berolahraga biar bugar ya, apalagi sekarang juga sudah mulai banyak yang menerapkan gaya hidup sehat ya pendengar, tidak hanya berolahraga saja tapi mulai care dengan kesehatan ya, dengan konsumsi makanan yang sehat juga. Baik, ini ada satu informasi pendengar terkait dengan beasiswa untuk pelajar Natuna ya, Pemkab Natuna bekerja sama dengan Politeknik Pengadaan Nasional atau Polteknas Pekanbaru memberikan beasiswa kepada 30 putra-putri daerah peringkat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Mengutip informasi dari Antara, Kepala Bagian Kerjasama Sekda Kabupaten Natuna, Tukino, mengatakan beasiswa tersebut merupakan hasil kerjasama pemerintah daerah dengan Polteknas sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah perbatasan. Jadi pendengar, Pemkab Natuna memfasilitasi proses seleksi calon penerima beasiswa, sedangkan Polteknas memberikan pembebasan uang kuliah tunggal atau UKT kepada mahasiswa yang dinyatakan lolos. Nah, selain pembebasan UKT, Pemkab Natuna juga berupaya membantu keberangkatan para siswa menuju Pekanbaru dengan memanfaatkan pesawat angkutan udara militer ya, atau PAUM ya. Nah, saat ini Pemda masih berkoordinasi dengan Pangkalan TNI Angkatan Udara untuk meminta dukungan penyediaan transportasi udara bagi penerima beasiswa. Baik, peringat kami masih hadirkan ya lagu-lagu untuk menemani Anda di Ranai sore ini. Sudah pukul 17.01 menit waktu Indonesia Barat.

0: Boy.
1: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak, Mister aja tahu.
3: Sal, bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
4: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyepakati langkah strategis untuk mengakselerasi penuntasan isu blank spot di wilayah perbatasan. Nah, pendengar, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika PPI Kementerian Komdigi Wayan Tony Suprianto mengutip informasi dari Antara mengatakan bahwa pemerintah pusat berkomitmen mengintegrasikan teknologi mutakhir guna mendukung pemerataan ekonomi dan optimalisasi layanan publik di wilayah kepulauan, diantaranya dengan membangun 6 BTS ya, atau Transceiver Station di Kepulauan Riau. Nah, pendengar, selain pembangunan BTS, Kementerian Komdigi juga memanfaatkan berbagai teknologi pendukung guna memperluas jangkauan layanan telekomunikasi di wilayah kepulauan, meliputi optimalisasi pemanfaatan satelit Republik Indonesia atau Satria, lalu ada penguatan jaringan tulang punggung Palaparing serta pengembangan teknologi berbasis satelit sebagai alternatif layanan komunikasi di daerah yang belum dapat dijangkau jaringan terestrial ya. Baik pendengar, itu tadi informasi yang kami akses dari Antara News ya. Lagu-lagu masih akan menemani suasana sore Anda. Selamat sore yang lagi santai sembari menikmati minuman atau camilan untuk sore ini ya, ada Maudy Ayunda dengan lagunya Aku atau Temanmu.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, beberapa hari ini cuaca panas ya, dan untuk beberapa wilayah di Indonesia ini juga sudah ada yang mengalami kekeringan, bahkan berbulan-bulan tidak turun hujan ya. Jadi pendengar, kenaikan suhu, gelombang panas dan memburuknya kesehatan mental anak-anak serta kaum muda ini ternyata ditemukan saling berkaitan, pendengar. Hal ini ditemukan dalam sebuah tinjauan baru yang dipimpin peneliti Australia, dilansir dari Xinhua edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Nah, pendengar, studi yang diterbitkan dalam International Journal of Epidemiology menunjukkan adanya peningkatan dampak buruk terhadap kesehatan mental. Peningkatan tersebut mencapai hampir 1% setiap kali suhu harian naik 1 derajat Celsius. Ya, para peneliti ini menganalisis data dari 23 studi global yang meneliti hubungan antara suhu, gelombang panas, dan kesehatan mental. Hasilnya menunjukkan bahwa anak-anak berusia 5 hingga 18 tahun merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak suhu ekstrim ya. Nah, risiko masalah kesehatan mental, pendengar, ini meningkat hingga 25% selama periode gelombang panas. Risiko ini juga meningkat sekitar 1,5% ketika suhu berada pada tingkat yang lebih tinggi. Nah, kondisi ini, pendengar, juga terjadi di Australia ya, dan berbagai wilayah dunia di mana perubahan iklim mendorong peningkatan suhu tinggi yang membuat gelombang panas terjadi semakin sering dan semakin parah. Baik, pendengar, informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id.

0: juga salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

Ranai sore ini. Masih menemani Anda di Ranai sore ini, pendengar. Kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 18.04 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Lagu-lagu hiburan tadi sudah kami hadirkan, semoga bisa menemani suasana sore Anda sembari bersantai, sembari melepas lelahnya ya. Dan pendengar, jelang kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja, ada lagu-lagu bernuansa Islam yang akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, kami informasikan kembali hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 18.04 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Yenita membacakan surah Al-Hujurat ayat 12. Dilanjutkan dengan Mutiara Senja yang akan disampaikan oleh Ustazah Khotijah Manurung dengan judul tentang orang-orang yang mulia.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersama-sama mendengarkan Mutiara Senja pada sore hari ini. Semoga acara ini dapat kita jadikan acuan dalam peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul Mutiara Senja pada kesempatan sore hari ini yaitu tentang orang-orang yang mulia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadurrahmanil ladzina yamshuna 'alal ard hauna wa idza khathahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, dan hamba Allah yang penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi ini dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, ayat di atas merupakan cerminan bagaimana kita melaksanakan teladan dari sifat Allah yaitu Ar-Rahman. Di dalam Al-Quran, kata-kata Ar-Rahman itu selalu melekat pada Allah, pada sifat kelembutan, kemudian kejujuran, kesejukan, kedamaian, dan lain-lain. Dan kita sering menyebut kata Ar-Rahman di dalam sholat kita, misalnya dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berakhlaklah kalian dengan sifat-sifatku, yaitu sifat yang memungkinkan kita melakukan sesuatu yang bisa melahirkan kedamaian. Nah, ini pesan Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan pesan-pesan Allah ini kita dapat menjadikan bahwa pesan ini adalah pesan penting bagi kita, sehingga kita dapat menjalankan kebenaran ini dengan niat lillahi ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang paling mudah untuk kita lakukan, yaitu yang pertama, orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, santun, lembut, tidak sombong, dan tidak angkuh. Kalau ini sering kita lakukan, kita akan disenangi dan bahkan disenangi orang lain. Karena ketika kita tertib melakukan itu dan mampu, maka kita juga akan merasa tenang dan penuh kedamaian. Kemudian yang kedua, orang yang ketika berdiskusi misalnya atau mendapat sapaan dari teman-teman

ungkapan yang baik dan penuh kedamaian kepada mereka yang disebut dengan kata qalu salam. Yang ketiga, orang yang mendedikasikan sebagian malamnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia mau bangun di tengah saat orang-orang terlelap dalam tidurnya, dia untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalam rangkaian ingin merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi yang disebut dengan rendah hati. Saat Umar bin Khattab menyebutkan kita bangun untuk sholat malam, ini adalah termasuk orang-orang yang mulia dan rendah hatinya. Kemudian yang keempat, orang yang membelanjakan hartanya dalam posisi menengah, yaitu mungkin dia tidak terlalu bakhil atau tidak terlalu pemurah, tapi dia adalah orang-orang yang bisa mengendalikan sebagian rezekinya untuk memberikan kepada atau berbagi kepada orang lain. Nah, ini juga Allah katakan bahwa orang yang pemurah itu orang yang disenangi Allah Subhanahu wa taala dan disenangi oleh sesama manusia. Kemudian yang kelima, orang yang mengabdikan dirinya secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia tidak pernah musyrik kepada Allah. Ini juga termasuk orang yang sangat rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, orang yang ketika melakukan kesalahan dia segera melakukan koreksi dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga orang yang termasuk rendah hati, karena begitu dia membuat kesalahan lalu dia istighfar, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa semua orang mempunyai kesalahan dan kemudian dia cepat-cepat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari beberapa yang saya ungkapkan tadi, ini semoga dapat kita lakukan dan dapat pula kita ajarkan kepada anak-anak dan keluarga kita. Karena setiap orang yang beriman pasti merindukan kedamaian dan ketenangan. Semoga lewat mutiara yang singkat ini dapat kita ambil hikmah dan faedahnya, sehingga kita dapat memelihara keimanan kita dengan baik dan menjadikan kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Mutiara Senja yang berbahagia, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian yang singkat ini. Mudah-mudahan para pendengar di mana saja berada dapat nantinya mengajarkan dan mengamalkan untuk dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita berhasil melaksanakan pesan agama ini dan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan ibadah kita semakin hari semakin meningkat dan kita dapat menjadi orang-orang yang bermanfaat baik bagi diri kita maupun sekeliling kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, baru saja kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang dirangkaikan dengan Mutiara Senja untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib hari ini pukul 18.04 menit waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

0: Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Ranai Malam Ini. Ranai Malam Ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam yang lagi menikmati hidangan makan malam, atau mungkin belum makan malam baru bersiap-siap ya, masih menikmati waktu istirahatnya dulu. Mudah-mudahan Anda dalam kondisi yang sehat semuanya pendengar ya. Jaga selalu kesehatan, untuk yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan lekas pulih kesehatannya, bisa kembali beraktivitas ya. Nah pendengar, ini berkaitan dengan kesehatan, ada informasi terkait dengan kasus katarak di Indonesia pendengar. Wakil Menteri Kesehatan ya, atau Wamenkes Dante Saxono Harbuono pendengar, menyebutkan bahwa jumlah kasus katarak di Indonesia mencapai sekitar 600.000. Nah menurutnya pendengar, angka tersebut merupakan kasus yang telah terdeteksi, sementara jumlah sebenarnya ini diperkirakan lebih besar. Mengutip informasi dari rri.co.id, katarak merupakan penyakit degeneratif yang umumnya muncul akibat proses penuaan. Namun penyakit tersebut juga bisa dipicu oleh faktor lain ya, misalnya karena infeksi pada mata, diabetes, dan juga bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Oleh karena itu pendengar, Kemenkes juga menggandeng Nur Dubai Foundation untuk menggelar operasi katarak gratis ya. Ini khususnya di Purwokerto dan wilayah sekitarnya, yang menargetkan 500 pasien dari Purwokerto, Banjarnegara dan Cilacap untuk menerima layanan operasi di sana. Nah, diharapkan operasi katarak gratis ini bisa memperluas akses layanan kesehatan mata bagi masyarakat Indonesia, sekaligus menekan angka kebutuhan akibat katarak melalui penanganan yang lebih cepat. Baik pendengar, lagu-lagu akan kami hadirkan, nanti ada informasi lain yang juga kami sampaikan untuk Anda.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
4: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Nah, pendengar, kondisi tubuh kita juga bisa mengisyaratkan rasa sakit yang bisa saja kita alami ya. Nah, misalnya ini kondisi tubuh ketika rambut kita mulai rontok, pendengar ya. Nah, ternyata rambut rontok ini juga bisa menjadi pertanda bahwa tubuh kita kekurangan asupan protein dan zinc, di mana protein dan zinc ini berperan penting dalam menjaga pertumbuhan serta kesehatan rambut ya. Kemudian pendengar, kondisi kuku kita, nah ini juga perlu diperhatikan ya. Ketika kuku tampak bergelombang atau mengalami perubahan tekstur, ini bisa menjadi salah satu tanda yang berkaitan dengan kekurangan zat besi. Meskipun tidak selalu demikian ya, karena bisa juga disebabkan oleh berbagai kondisi lainnya. Nah, ketika pada bagian mulut kita, tepatnya sudut bibir ya, terlihat kering, mudah pecah. Ini juga bisa menjadi tanda bahwa tubuh kita kurang vitamin B dan juga vitamin B6. Nah, pada kulit pendengar, munculnya bintik kasar terutama di bagian lengan bawah, ini dapat dikaitkan dengan kurangnya kondisi tubuh kita yang kekurangan vitamin A dan juga asam lemak. Nah, kemudian kalau kaki kita terasa dingin secara terus-menerus, ini juga bisa berkaitan dengan kekurangan zat besi atau kondisi tiroid yang kurang aktif. Ya, kalau tubuh kita memberikan tanda-tanda seperti tadi ya, ini juga perlu menjadi perhatian kita pendengar. Untuk itu kita sering dihimbau ya untuk melakukan pengecekan kesehatan, nggak harus nunggu sakit ya. Nah, jadi untuk lebih memastikan ada atau tidaknya masalah dalam kondisi tubuh kita atau di dalam tubuh kita, kita bisa melakukan pemeriksaan dan juga konsultasi dengan tenaga kesehatan. Apalagi kalau kondisinya sudah mulai mengganggu pendengar ya. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda yang sedang menikmati bersama waktu bersama keluarga. Lagu-lagu masih akan kami hadirkan jelang kita dengarkan warta berita dari Pro 3 RRI nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpa. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai, menyapa

Pendengar, lagu-lagu hiburan untuk Anda kami cukupkan hingga di sini. Dan selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, ya misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Gitu.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk apa namanya selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga

0: perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
1: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Ya. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan. Ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak, dan kami BRIN sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya. Namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN. Ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan Kementerian ESDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain. Kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
0: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
3: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
4: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Gitu. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
3: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
5: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
3: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Zahrotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di Gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke Gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju Gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Dan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pihak tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit. Lalu garantor tidak bisa disue. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa. Begitu debitur default, garantor bisa disue untuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
15: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba, serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, diantaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyarap Dulu, itu Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: kenapa sih?
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

Esensi buku tentang pilihan, karya Dr. Nur Aisyah Zainordin, yang juga dikenal dengan nama pena Muharika. Buku ini merupakan karya non-fiksi yang fokus pada proses berpikir dalam membuat keputusan hidup secara efektif dan bermakna. Buku ini muncul dari pengalaman pribadi penulis sebagai seorang dokter dan penulis, serta refleksi mendalam tentang bagaimana pilihan-pilihan yang kita buat memengaruhi arah kehidupan secara keseluruhan. Buku ini tidak hanya membahas teori semata, tetapi juga menawarkan panduan praktis dan kerangka berpikir untuk membantu pembaca mengambil keputusan dengan lebih yakin dan produktif. Penulis membuka buku dengan gambaran bahwa hidup manusia penuh pilihan dari hal besar, seperti memilih jurusan pendidikan, mencari pekerjaan, memilih tempat tinggal, hingga menentukan pasangan hidup. Momen-momen inilah yang sering kali menimbulkan kebimbangan, keraguan, dan ketakutan akan kemungkinan kegagalan. Ketakutan seperti, bagaimana jika saya salah memilih? Atau, bagaimana jika saya gagal lagi? Kerap membuat seseorang tidak bergerak dan malah terjebak dalam kebingungan. Keraguan semacam ini sering terjadi karena ketidaktentuan masa depan yang tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Meski demikian, penulis menekankan dalam buku ini bahwa keputusan adalah kunci utama dalam membentuk hidup. Menunda keputusan atau tidak memilih sama saja dengan menyerahkan kendali atas hidup kepada keadaan. Untuk itu, keputusan yang baik harus didasari oleh dua elemen penting: kemahiran berpikir yang kritis dan keberanian untuk memutuskan. Bagian tengah buku mengulas kerangka berpikir yang sistematis untuk pengambilan keputusan. Nur Aisyah menegaskan bahwa proses berpikir ini harus bersifat reflektif, bukan impulsif. Pertama, pembaca diajak memahami nilai dan prioritas hidup sendiri. Apa yang benar-benar penting menurut prinsip hidup masing-masing, bukan sekedar harapan orang lain atau tuntutan sosial. Penulis juga memperkenalkan konsep merancang masa depan dengan visi yang jelas. Visi hidup yang kuat membantu mengarahkan pilihan ke arah yang memberi kepuasan batin dan makna hidup, bukan sekadar hasil jangka pendek. Perencanaan yang matang seperti membuat tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang juga merupakan bagian dari kerangka berpikir ini. Selanjutnya, buku ini memperkenalkan beberapa konsep dan framework yang bisa menjadi alat bantu dalam proses berpikir, seperti Ikigai, teori dari budaya Jepang tentang makna hidup dan keseimbangan antara apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang bisa memberikan penghidupan, serta Hetgehog Concept, konsep fokus pada hal yang benar-benar bisa dikuasai dan mendatangkan keunggulan unik. Dengan memahami kedua konsep ini, pembaca dapat memetakan pilihan hidup secara strategis, bukan sekedar reaktif terhadap situasi saat ini. Penulis juga tidak segan-segan memasukkan referensi ke berbagai sumber bacaan lain, termasuk karya penulis asing dan buku-buku pengembangan diri lainnya. Referensi ini bertujuan untuk memperkaya cara berpikir pembaca dan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, tetapi merupakan keterampilan yang bisa diasah melalui pemikiran, bacaan, dan pengalaman. Dalam bagian akhir, penulis mengajak pembaca untuk tidak takut dengan konsekuensi dari setiap pilihan. Semua pilihan memang memiliki risiko, tetapi pengetahuan yang matang dan kerangka berpikir yang kuat akan membantu individu tetap tenang, mengambil pendekatan proaktif, dan menerima konsekuensi secara bijak. Intinya, hidup bukan tentang menghindari risiko, tetapi tentang mengambil keputusan yang berarti dan bertanggung jawab.

0: Ranai Malam Ini. Ranai Malam Ini.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwin.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai di 99,2 MHz. Pendengar, selamat malam untuk Anda ya yang saat ini masih menikmati waktu istirahat atau mungkin juga ada yang baru makan malam ya. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 19.39 menit waktu Indonesia Barat. Untuk yang masih bertugas, mungkin ada yang berjaga ya, semangat hingga jam tugasnya berakhir. Ada lagu-lagu dan juga informasi-informasi ya untuk menemani Anda pendengar di Ranai Malam hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, ini ada satu informasi pendengar terkait dengan perbaikan rumah warga berpenghasilan rendah di wilayah Natuna. Pendengar, Kementerian Sosial membantu biaya perbaikan rumah warga berpenghasilan rendah di Natuna melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian sekaligus kesejahteraan masyarakat. Disampaikan oleh Bupati Natuna Chen Suilan mengutip informasi dari Antara, salah satu kriteria penerima bantuan ini merupakan orang tua siswa sekolah rakyat terintegrasi SRT 32 Natuna pendengar ya. Nah, sementara itu Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan DPR KPP Natuna Suratmojo menjelaskan untuk bantuan diberikan dalam bentuk uang sebesar 20 juta rupiah, terdiri dari 17,5 juta rupiah untuk material bangunan dan 2,5 juta rupiah untuk upah tenaga kerja. Baik pendengar, kami hadirkan dulu lagu-lagu untuk Anda, tetaplah bersama kami.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu. Belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
5: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Inovasi. Makan tuh inovasi.

0: Aku tidak boleh menyerah. Aku harus mulai sekarang. Aku tidak boleh terpengaruh. Besok akan aku coba ke kantor Maya. Dia sebagai penyuluh pertanian, insya Allah pasti mendukung aku.
1: Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum, Maya.
1: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insyaallah, Mai. Saya siap.
1: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
1: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha, ya.
0: Usaha aja gak cukup.

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendiri.

0: Keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
2: Raka, cukup.
1: Tidak ya. Kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik.
2: Mantap-mantap ya.
1: Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
3: Ini luar biasa.
4: Iya Pak, dan produk ini sudah laku di pasar online loh Pak.
5: Saya akui, saya salah Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
6: Ayah bangga sama kamu Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
7: Terima kasih Ayah. Kita jaga sawah ini Ayah, sama-sama.
6: Iya.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pendengar Anda bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Di Ranai Malam, saya Nadia dan operator Ada Martina akan menemani Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, sudah pukul 20 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita bersama dalam acara Nujiami.

0: Bukan main siut lagu kita malam ini ya, pendengung. Iya, untuk pendengung, ya leng mak leng wanaki, bujang dego nak mindak lagu dangdut yang siut. Atau nak salam-salam untuk sedara mara malam ni ya. Bolehlah, kita tunggu kat 08 11 70 33 669 ya. Kita bersama adik ni sampai jam 9 cik. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, bercita malam ni.
1: Sik cita dengan radio.
0: Sik cita, masih cita lama ke?
1: Masih cerita lama, cerita tahun 1910
0: kan? Lah lahir ke tahun kondok?
1: Lah.
0: Oh lah. Mang cukup ke? Tukuh manusia purba kau ha? Purba. Nak minta lagu mba malam ni?
1: Purba. Ya?
0: Nak minta lagu mba?
1: Minta lagu, mana ni? Lagu dari Mansur Geha. Permata Hati.
0: Permata Hati. Salam-salam untuk siapa ni?
1: Salam Pak Zai, mana bina bangkat ke bina?
0: Ah, dek tahu lalu.
1: Pak Hedir. Pak Hedir setuai mana dia bagi bong
0: eh? Dek tahu mana luar sibuk ko.
1: Ke Korea.
0: Ah, mungkin ko Pak Zai pergi Jepang ko.
1: Mendek pergi sedok. Ini ke Pulau Andung.
0: Betul.
1: Salam Pak Dasati. Ada Pak Deris, Bang Midun. Ada Pak Kasim. Ada Belian. Ada Mak Nani, Mak Sri, Mak Rusnah, Mak Nadia, Mak Martina. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Cik Mario kita tadi ya. Ada siapa gini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih?
2: Fahri.
0: Fahri kat mana?
2: Kat Tanjung.
0: Kat Tanjung. Nak minta lagu apa?
2: Roma Irama.
0: Judul lah?
2: Orang Asing.
0: Orang Asing. Salam-salam untuk siapa nih, Fahri?
2: Untuk rival di Renai.
0: Lah.
2: Untuk Wangi Kelange. Mandan di Berendi. Dah, assalamualaikum.
0: Oh iyalah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek cukup gaya nak nyebut ya. Iyalah pendengar, ada lagu Permata Hati untuk pendengar malam nih.

0: Bukan main siut lagu kita penunggu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih pandai dek bahasa nai, bahasa Midoy lah.
1: Ya.
0: Masih pandai pakai bahasa Midoy?
1: Jauh betul suara kakak.
0: Jauh, maklumlah kita dari seberang kan. Kak Berlian.
1: Ya saya.
0: Nak minta lagu mba malam ni.
1: Minta lagu apa ya? Rembulan malam aja lah, kena malam ni.
0: Rembulan malam iyalah. Salam-salam untuk siapa?
1: Salam-salam buat yang ganteng itu. Ini Mbak Rita ya?
0: Nadia.
1: Oh, buat Kak Nadia selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu sama operatornya.
0: Amin.
1: Buat yang udah masuk tadi itu disalam juga. Buat siapa ke ya? Buat Pemak Eka, buat Kak Fatimah, buat Mak Nani, buat Long Is, buat Ngajeh, Kak Sinar, Long Mario, buat semuanya aja lah yang mendengarkan. Buat Kak Nadia, makasih. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Berlian dari Tanjung Pinang ya. Yalah, kita sapa lagi. Ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Pak Sapki di Siotang.
0: Pak Sapki di Siotang. Nak minta lagu mbe Pak Sapki malam nih?
2: Lagu Rena.
0: Rena. Oke, salam-salam untuk siapa nih?
2: Salamnya buat Mario. Kak Berlian yang baru masuk tadi. Suherman. Hitung. Udah Kak, gitu aja.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah, pendengu, kita putar lo ya lagu yang siok untuk pendengu malam ini ada Rembulan Malam.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pendengar masih bersama ke acara Nujiami malam ini ya. Bu Lela yang nak gebung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bercita sihat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sihat. Nak dengar lagu apa malam ni?
1: Nah, lagu ini Rindu dari Jamal Mirdad.
0: Rindu.
1: Piwang.
0: Rindu Nadia. Piwang dengan Kak Mus ni ya.
1: Piwang Nadia sama Martina.
0: Kak Mus, salam-salam dok siapa ni?
1: Ya, salam semua yang bergabung lah di awal sampai akhir. Salam berdua ya.
0: Iya. Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Bandem.
0: Kak Mus ya. Lagi gebong tadi. Yang nak gebong? Bolehlah. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nadia.
0: Iya, Mbak Cita, Bang Ar, sihat?
3: Sihat-sihat mendok lah, Mbak Nadia.
0: Sihat-sihat mendok, alhamdulillah. Yang penting masih sihat ya. Nak dengar lagu Mbak malam ni?
3: Lagu dia Mbak Nadia je lah yang nyari lagu.
0: Iyalah, Mbak Hendok. Salam-salam dok siapa Bang Ar?
3: Salam-salam dia semuanya bergabung melalui awal sampai akhir je. Anda je Mbak Nadia?
0: Iya.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ar ya, Kak Lima Manis yang lagi gebong pendenguh. Nampaknya telepon terakhir malam ni ya. Yang belum sempat gebong, bolehlah adik ini gebong jam 9 sampai jam 11 kat acara Ruang Rindu.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Baik pendengar, kami sudah hadirkan satu lagu untuk Anda di awal kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung malam ini, bisa request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an ya. Baik, kita sapa dulu, selamat malam Ruang Rindu.

0: Halo, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berdiri rindu, meri lewat lagu.
1: Waalaikumsalam. Kayaknya udah lama nggak dengar suaranya nih.
0: Tiap hari
1: ya.
0: Mbak Nadia nggak nyiar, orang lain.
1: Orang lain. Sehat ya Mbak Rus?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Nadia.
1: Iya, mau dengar lagu apa nih?
0: Setelah hujan turun lagi masuk nggak Mbak?
1: Hujan turun lagi? Kita malam ini mancanegara nih Mbak Rus.
0: Kalau nggak masuk di Mbak Nadia aja yang milih. Tapi nyari yang sedih-sedih ya.
1: Oh, yang sedih-sedih. Oke, kalau gitu. Salam-salamnya untuk siapa
0: ya,
1: nih?
0: Mbak Nadia.
1: Iya.
0: Salamnya untuk Pak Nasrun, untuk Pak Tarmizi, Narona, keluarga Pak Wahidin, Mbak Surya, untuk Pitung, Bang Ar, siapa lagi ya, untuk Mario, untuk Pak Zainuddin yang cantik itu, untuk Mbak Kinar FP1, Mbak Usman Harun juga. Semuanya jalan Mbak, dari pertama sampai yang terakhir.
1: Iya.
0: Gak lupa juga tuh Mbak Nadia.
1: Baik, terima
0: teman
1: kasih.
0: Teman kita juga tuh Ibu Kartini.
1: Iya.
0: Makasih Mbak, assalamualaikum.
1: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Mbak Rusnah dari Tanjung Penjara sudah bergabung. Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam kembali. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Oke, gol enggak? Enggak.
2: Gol
1: ya?
2: Mantap. Ratnar Orat Mangun tadi ya.
1: Baik, sehat ya malam ini?
2: Alhamdulillah, deg-degan.
1: Aduh. Baik, mau dengar lagu apa nih, Dandi?
2: Mau dengar lagu. Lagunya apa malam ini?
1: Manca.
2: Oh, lagunya Manca ya. Lagu itu tuh.
1: Apa tuh?
2: Dari siapa ya? Dari Bon Jovi aja lah, pilihkan ya.
1: Bon Jovi, oke. Ya. Salamnya
2: untuk semuanya saja dimanapun berada. Untuk Mbak Nadia sama operatornya.
1: Terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Dandi tadi sudah bergabung. Kita sapa kembali. Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Orang mana nih?
3: Di Buah Manggi.
1: Oh, di Buah Manggi, Bang Jais.
3: Iya yeah, betul, pandai banget.
1: Pandai lah, gua selak panjang kan.
3: Iya yeah.
1: Sehat malam nih?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Cuma badan tuh capek deh.
1: Maklum lah, kita udah tua nih kan. Nak dengar lagu apa malam nih?
3: Lagu Indonesia bisa.
1: Lagu kita malam ini mancanegara nih. Boleh Malaysia, boleh Barat, boleh India. Okay.
3: Ini Bandar Tasik Selatan dari kumpulan Olan lagu Malaysia.
1: Okay. Salam-salam untuk siapa?
3: Salamnya semuanya aja yang udah masuk nanti, yang belum masuk single semuanya, yang disalami ke Bertabak Korma masih sudah langorok. Okay lah Pak, selamat tugas, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Jais dari Selat Panjang ya. Sudah bergabung nih. Baik, pendengar kami akan hadirkan dulu ada lagu dari Ella, Berlayar Tak Bertepian.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik, mendengar lagu Cinta Tasik Bandar Selatan ya, sudah kami hadirkan untuk Anda. Baik, masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk yang ingin bergabung, silakan bisa request lagu Mancanegara dari era 80 hingga 2000-an ya. Jadi kami masih tunggu di 0811 7033 669. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar nih?
1: Kabar baik, kabar baik. Golek-golek pula.
0: Oh, lah golek-golek pula. Kabar Lian, nak dengar lagu apa nih?
1: Nanti tidur.
0: Sedap ya, tidur ditemani lagu. Lagu apa malam nih?
1: Lagu Malaysia aja lah, Kak.
0: Judul dia?
1: Judul dia Habis Mainnya Sepah Dibuang Je.
0: Salam-salam untuk siapa?
1: Salam je buat yang ganteng itu, buat Michael, buat Mario, buat Pak Apot, Pak Sapi tadi ada masuk ya.
0: Iya.
1: Buat Pak Sapi, buat Bang Zairman, buat Kak Fatima, Pak Dani, buat Bang Andi di Distira di Lampung.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Bang Jais tadi Kak Sarina QQ. Buat Bang Andi Batam, buat Bang Asri, buat Mak Long E, Kak Ngaji, Kak Sinar, Kak Jubaida, Mak Nani, buat semua-mua aja. Buat Kak Rodia, selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Berlian di Tanjung Pinang ya, sudah bergabung. Baik, kita sapa kembali, selamat malam.
2: Selamat malam kembali, Wang Rindu memberi lewat lagu sama Rodia ya.
0: Iya.
2: Sama Rodia yang cantik itu.
0: Sehat Pak Zai?
2: Syukur, alhamdulillah baik, sehat. Rodiah, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Iya, samalah kita.
0: Sama kita ya, nak dengar lagu apa nih?
2: Lagu Rodiah yang cantik itu aja yang milih. Tapi suara cewek yang merdu sekali ya.
0: Iya.
2: Yang sedih sekali. Lagu dari Malaysia ya. Halo.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya untuk siapa nih Pak Zai?
2: Salam-salamnya sama Rodiah yang cantik itu. Harus senyum ya.
0: Iya, senyum terus nih untuk Pak Zai.
2: Ya, senyum benaran ya. Pelatornya siapa?
0: Ada Martina.
2: Martina yang cantik itu, senyum Martina, senyum. Sama Kak Berlian di Tanjung Pinang tuh, yang cantik itu, senyum Kak Berlian, senyum, jangan tidur dulu ya. Ya senang tidur itu orang. Datu sama Bang Putera dari Palembang, Bang Iwan dari Tolok Sumawe Aceh, Bang Marona dari Medan, Pak Termizi di Bangka, Bang Hendara dari Semenep Mandura, Bang Asri dari Sulawesi Selatan yang ganteng itu. Udah tuh sama Bang Ryan, Bang Mario, Bang Herman, Yarni, Dong, Rusna, Tanjung Penjara, Mama Nani, Sungai Ulu, Yunda, Sungai Ulu, Mama Seri Panagi, Kak OJR Pala, Bang Harun di Bukit Ara yang ganteng itu.
0: Oke.
2: Okay. Udah tuh Teteh Dina di Bogor cantik itu, Diona di Kupang yang cantik itu, udah tuh yang dengar dia semuanya ya. Tekorong bergabung juga ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah. Permisi, kata Diona Kumpang cantik itu.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali untuk Pak Zai dari Batu Gajah ya. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu bagi lagu.
0: Iya, sama siapa ini? Halo, dengan siapa ini?
3: Sama Bang Putra BTL.
0: Bang Putra BTL, baik. Bang Putra mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu Thomas Arya.
0: Judulnya?
3: Tak tahu. Pokoknya Thomas Arya.
0: Oke, yang penting dari Thomas Arya ya. Oke, salam-salam untuk siapa?
3: salam-salamnya buat Bang Mong di Tanjung, buat Becky, buat Dendi di belakang Masjid Agung, buat yang paling ganteng tadi, buat Kak Berlian, buat Kak Penyar sama pelatornya.
0: Oke.
3: Udah, itu aja.
0: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Putra dari BTL tadi sudah bergabung. Kami akan hadirkan dulu pendengar lagu dari New Boys, Habis Manis Sepah Dibuang.

0: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sudah pukul 21.48 menit saat ini ya, kita masih bersama nanti hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk yang mau request lagu mancanegara malam ini pendengar, silakan. Anda bisa request dari era 80 hingga 2000-an. Selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Iya, sama siapa ini?
1: Dengan Pak Sapki di Siawatang.
0: Pak Sapki di Siawatang, baik. Pak Sapki mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagu Malaysia.
0: Judulnya?
1: Gerimis Mengundang.
0: Gerimis Mengundang, oke. Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya buat Mario.
0: Terus?
1: Joherman, itu sama siapa yang Tanjung Pinang tadi lupa aku.
0: Kak Berlian.
1: Kak Berlian.
0: Iya.
1: Sudah, gitu aja kak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar, Kak Darsati?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik. Mau dengar lagu apa?
2: Jadi Nadia hilang dong. Dia.
0: Suka-suka hati orang aja lah ya. Lagunya apa malam ini Kak Darsati?
2: Minta lagu India.
0: India apa tuh judulnya?
2: Usaiba.
0: Usaiba. Oke, salam-salamnya?
2: Salamnya untuk Long East. Kak Belian untuk Om Ganteng yang salah orang terus seperti ya.
0: Terus
2: untuk siapa ya, Mario, Bang Suherman, Mangah, itu aja Kak Nadia. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Darsati sudah bergabung. Ruang Rindu.
3: Rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Mus. Semangat gaya malam ini. Biasa kan lemah jek suara. Malam ini gaya lapul cas nek.
3: Enggak mana ini tak lagu Sembilu.
0: Sembilu. Oke,
3: sembilu hatiku.
0: Berhalak sembilu hati dia ya.
3: Salam-salam semua yang bergabung lah dari awal sampai akhir. Salam sama Nadia sama Martina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Kak Mus ya. Sudah bergabung lagunya malam ini Sembilu. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu ada lagu dari Slam, Gerimis Mengundang.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan

0: @lintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung malam ini pendengar, masih kami tunggu ya di 0811 7033669. Anda bisa request lagu mancanegara. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa kabar Bang Asri?
2: Halo.
1: Halo, apa kabar Bang Asri?
2: Iya.
1: Iya, mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu Manca ya?
1: Iya, Manca kita malam ini.
2: Iya, lagu Malaysia, kita pilihkan saja.
1: Oke, salam-salamnya Bang Asri untuk siapa nih?
2: Iya, kirim salamnya ada Bang Zai yang ganteng itu. Ada Mbak Nani, Mbak Kembar, ada Tedinga di Bogor, Mbak Tena di Kupang, ada Bokis di Bojomaidar, ada Bang Putra, Bang Rio, Ryan, ada Pak Yudhistira,
1: iya,
2: ada Bang Rio, Merona di Medan, Bang Andi di Batam, Mbak Sarina Kiu-Kiu, ada Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat, Mbak, ada Kak Berlian, buat semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Buat yang lagi tugas, terima kasih banyak selalu bersama keluarga. Assalamualaikum.
1: Amin.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Asri dari Sulawesi Selatan sudah bergabung ya. Baik, kita sapa kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Malam kembali, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kak Nadia, apa kabar Kak Nadia?
1: Alhamdulillah sehat. Bung Ryan, gimana kabarnya?
3: Ah, sama, alhamdulillah seperti ya, dia dengar ya.
1: Iya, kalau masih ya. Kalau masih terdengar suaranya berarti masih sehat ya.
3: Iya.
1: Baik, Bung Ryan mau dengar lagu apa nih?
3: Kebanyakan tadi minta lagu Malaysia, jadi kita ikut-ikutan juga Malaysia ini Kak Nadia.
1: Iya, judulnya apa nih?
3: Seribu Kali Sayang.
1: Seribu Kali Sayang, oke. Salam-salam boleh untuk siapa?
3: Boleh ditambah, jangan dikurang.
1: Iya betul sih.
3: Salam. Dari jam 9 tadi gak masuk-masuk, jadi udah agak ini, udah tinggal berapa watt lagi ini.
1: Oh, udah agak putus asa gitu ya.
3: Udah oleng-oleng. Agak oleng. Jadi salamnya buat Pak Asri tadi ya, terus untuk Bang Ar, Pak Supri, Pak Harun, Pak Andi Yudhistira, Pak Andi di Batam ya, kemudian Bang Zai, Mario, Bang Suhirman, Pak Supri ya tadi, kemudian untuk Long Is Kamus, untuk Fatima, untuk Sarina. Kemudian untuk semua aja lah yang bergabung dan monitor malam ini, selamat untuk Kak Berdian di Tanjung Pinang.
1: Iya.
3: Nah, kemudian untuk Kak Nadia dan operatornya, selamat bertugas ya.
1: Terima kasih.
3: Sama-sama Kak Nadia. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Ryan dari Mandarsa sudah bergabung ya. Baik, kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam kembali Ruang Rindu, mau berbagi rindu mari lewat lagu Mbak Nadia.
1: Iya, Bang Ar, mau dengar lagu apa nih?
4: Kalau lagunya minta Karam di Lautan Tenang aja lah Mbak Nadia.
1: Oke, salam-salamnya untuk siapa?
4: Salam-salamnya untuk tadi ada Mbak Bang Ryan ya. Dan semualah Mbak Nadia yang bergabung mulai dari awal sampai akhir, tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa pula untuk Mbak Nadia sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya.
1: Iya, baik. Terima kasih.
4: Terima kasih Mbak Nadia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ar sudah bergabung ya. Baik pendengar, kami akan hadirkan dulu ada lagu dari Cert untuk Anda, Isabella.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Lagu dari Reina, Karam di Laut Tenang, baru saja kami hadirkan pendengar untuk Anda. Masih bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, masih ada waktu untuk yang ingin bergabung ya. Kami masih tunggu di 0811 7033669. Sudah pukul 22 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk yang mau request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an, kami tunggu Anda. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam kembali bersama Nadia yang cantik ini.
0: Bersama Long Is yang cantik itu. Senyum, senyum, senyum ya, senyum ya.
1: Kira mau dibilang ganteng
0: tadi. Oh, jangan. Long Is, sehat?
1: Iya. Alhamdulillah sehat. Cuma ya, agak sengau-sengau sih suara.
0: Maklum lah ya kan.
1: Maklumlah faktor U ya.
0: Enggak juga. Faktor C kayaknya, cuaca.
1: Alasan.
0: Long Is, mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu apa ya? Malaysia apa? Kayaknya dari ini aja, kayaknya dari itu. Aduh lupa, Jackie Chan, bukan Jackie Chan sih, Andy Lau. Dari Andy Lau bisa nggak ya?
0: Apa tuh judulnya?
1: Lai Sen Yuan ya, lupa juga ya.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa?
1: Salamnya spesial buat yang lagi bawa acara dan operator. Tadi kayaknya ada dengar suara Bang Ryan ya.
0: Ada.
1: Buat Pak Zai juga, terus buat Mario, buat Kak Mus, tadi ada Bang Asri juga kayaknya. Terus salam untuk semua pendengar, kalau ada yang kirim salam buat Long East yang belum disalam kembali, salam kembali. Semoga bahagia selalu buat semuanya. Selamat malam.
0: Baik, selamat malam juga, Long Is. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Long Is di Ranai sudah bergabung ya. Baik, pendengar, Anda mungkin ada lagu favorit lainnya mancanegara di era 80 hingga 2000-an. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di acara Ruang Rindu malam ini ya. Baik, untuk yang saat ini sedang beraktivitas dinas malam atau jaga malam, ya tetap semangat, mudah-mudahan aktivitasnya berjalan lancar. Untuk yang sudah istirahat ya jam segini, kecapean mungkin tadi aktivitasnya padat, ya selamat beristirahat, mudah-mudahan tidurnya nyenyak dan berkualitas sehingga besok bisa bangun dengan semangat untuk kembali memulai aktivitasnya. Baik, pendengar, kami akan hadirkan saja ada beberapa lagu untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar masih bersama kami di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung malam ini, pendengar masih ada waktu ya, silakan di 0811703669. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu memori lewat lagu.
1: Iya, sama orang Bukit Arai kayaknya ini ya.
2: Sama Pak Harun juga.
1: Pak Harun, baik. Pak Harun mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya mancanegara ya?
1: Mancanegara.
2: Lagunya bom-bom.
1: Bom-bom-bom, nanti meledak pula ya?
2: Dapet, kita tinggal dekat tinggi. Kita akan kena bom.
1: Gitu, baik. Salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Salamnya buat Lois tadi yang baru gabung, buat kamu, buat Nario, buat Idi, buat Pak Sabar di Jeruk bersama serinya Dayang, buat Pak Kaduk Jeruk juga Pak Mawi, buat Pak Zainuddin yang ganteng itu, buat Pak Usman Harun di SP1, Pak Jamaluddin di SP1, buat kepenyiar dan operator ini juga lah.
1: Baik.
2: Ya udah dulu Kak, yuk.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Harun dari Bukit Arai yang sudah bergabung ya. Iya, pendengar, kami masih tunggu satu penelpon terakhir yang ingin bergabung ya. Silakan di 0811 703 3669 ya. Yang mau request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an. Iya, kami tunggu satu penelpon terakhir malam ini di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, pendengar. Kami akan hadirkan saja pendengar dua lagu terakhir untuk Anda di acara Ruang Rindu malam ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam untuk Anda yang saat ini lagi istirahat ya. Selamat istirahat saja. Mudah-mudahan tidurnya nyenyak dan berkualitas sehingga besok bisa bangun dengan semangat untuk kembali memulai aktivitasnya. Baik, untuk yang masih beraktivitas, baik itu yang dinas malam atau jaga malam ya, atau ada pekerjaan deadline yang harus diselesaikan malam ini, ya tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan segala aktivitasnya berjalan lancar. Menemani Anda pendengar malam ini, kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan dan akan kami selingi dengan kisah inspiratif.

0: Dewasa ini, telah semakin banyak orang menyadari bahwa people skill atau interpersonal skill merupakan komponen terpenting dalam mencapai sukses dalam berbagai bidang. Dan kita tahu bahwa unsur utama dari interpersonal skill yaitu komunikasi. Maka tidak heran kalau kemampuan berkomunikasi telah diyakini menjadi soko guru atau pilar utama dalam berbagai keberhasilan, baik di bidang bisnis, karier, atau dalam keluarga. Nah, berikut ini kita akan mengikuti sebuah kisah yang menginspirasikan tentang komunikasi yang tepat pada orang yang tepat dan dalam suasana yang tepat pula.
1: Wangti Temung, Mimpi Sang Raja.

Alkisah, suatu hari di sebuah kerajaan, sang baginda raja terbangun dari tidur malamnya. Karena mengalami mimpi buruk, yaitu semua gigi sang raja tanggal. Raja menjadi gundah. Ada pertanda apakah dengan mimpi tadi? Dengan segera, diutus seorang hulu balang untuk memanggil peramal kerajaan agar mengartikan mimpi sang raja. Setelah mendengarkan secara cermat dan teliti, dengan sedih, sang peramal berkata, "Baginda, kesialan akan menimpa paduka, karena setiap gigi yang tanggal, berarti seorang anggota keluarga kerajaan akan meninggal dunia." Mendengar perkataan sang peramal, raja marah dan memerintahkan menghukum peramal itu dengan 20 kali cambuk badan. Dengan perasaan tidak puas, sang raja memerintahkan lagi untuk memanggil peramal yang lain. Setelah mendengar penuturan mimpi sang baginda, dengan tersenyum, si peramal berkata, "Baginda raja, paduka adalah orang yang beruntung di dunia. Paduka berumur panjang dan akan hidup lebih lama dari semua kerabat baginda." Raja senang sekali mendengarnya. "Kamu sungguh peramal yang bagus dan hebat." Dan peramal pun bergembira pulang dengan membawa hadiah dari raja, 5 keping emas. Baginda dengan hati senang menanyakan pendapat penasihatnya tentang kualitas kedua peramal yang telah diuji meramal tadi. Penasihat yang telah menyaksikan peristiwa tersebut memberanikan diri berkata kepada baginda raja, "Menurut hamba, peramal pertama mengartikan tanggalnya gigi baginda sama dengan meninggalnya kerabat baginda. Sedangkan peramal kedua mengartikan baginda berumur lebih panjang dibandingkan kerabat baginda. Jadi, kedua peramal tadi mempunyai kualitas yang setara karena mengartikan sama mimpi baginda, yaitu semua kerabat meninggal dan hanya baginda yang hidup. Yang membedakan keduanya adalah cara menyampaikannya. Peramal pertama berbicara apa adanya tanpa memikirkan dampak negatifnya, sehingga baginda tidak berkenan mendengarnya dan menghukum dia. Sedangkan peramal kedua menjawab dengan cerdik dan bijak, sehingga baginda merasa senang mendengarnya dan memberikan hadiah." Pendengar yang budiman, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah tadi adalah betapa pentingnya kemampuan berkomunikasi atau communication skill. Dalam lapangan kehidupan apapun, baik bisnis, politik, sosial kemasyarakatan, hubungan antar pribadi, atau hubungan dalam rumah tangga, keterampilan berkomunikasi memegang peran sangat vital. Secara sederhana, pola komunikasi bisa dibedakan menjadi 2, yaitu pola komunikasi positif dan pola komunikasi negatif. Pola komunikasi positif hampir dipastikan mendatangkan output positif, seperti sikap kooperatif, kerjasama, kesepahaman, ketulusan, dan toleransi. Sebaliknya, pola komunikasi negatif hampir dipastikan membawa akibat-akibat negatif seperti kesalahpahaman, kebencian, kecurigaan, keragu-raguan, permusuhan, dan dendam. Keterampilan berkomunikasi secara positif merupakan syarat mutlak bagi kesuksesan kita dalam bidang apapun. Kita harus tahu dengan siapa kita berkomunikasi, kapan, dan di mana. Komunikasi yang efektif akan menentukan tercapainya kesepakatan bisnis, pendelegasian dari atasan ke bawahan, suksesnya penjualan produk, dan berkembangnya hubungan pergaulan sosial, dan lain sebagainya. Sudah tentu, untuk memiliki communication skill memerlukan latihan, perhatian, dan praktek keseharian secara konsisten.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

0: Pendengar yang berbahagia, badan yang sehat, pikiran yang bijak, dan waktu yang dipunyai adalah modal dan kekayaan sejati yang tidak ternilai harganya di diri setiap manusia. Karunia yang diberikan oleh Tuhan itu rasanya tidak layak ditukar dengan apapun dan seberapapun harganya.
1: Kekayaan sejati.

seorang saudagar tua keluar dari rumahnya yang megah bak istana. Tampak seorang anak muda duduk murung di depan rumahnya. Sebentar-sebentar menghela napas panjang. Si saudagar menghampiri dan bertanya, "Anak muda, kenapa mukamu begitu murung? Apakah kamu sedang ditimpa kemalangan?" Sambil menggelengkan kepala, dia menjawab, "Aku orang miskin. Nasibku jelek. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sering kelaparan. Bagaimana aku tidak murung?" "Seharusnya kamu gembira. Karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau," kata si pemuda dengan kesal. "Baiklah, aku ingin bertanya. Jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu dan besok kamu menderita sakit?" "Tidak mau," jawab pemuda. "Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek?" "Tidak mau." "Aku tambahkan lagi 30 tael emas. Maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek menyeramkan?" "Tidak mau." "Sekarang aku bayar 40 tael emas. Maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas. Maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang." "Tidak mau." "Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas. Tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti apa yang tidak mau kamu jual pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah, dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menjadi lebih kaya dari hari ini." Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya.

Pendengar yang budiman, kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. Seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James, manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dan sikap mentalnya.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Pendengar yang budiman, kondisi perasaan kita merupakan hasil dari fokus mental kita. Apakah kita mengeluh atau kita bersyukur? Apakah kita menuntut atau berterima kasih? Bahkan apakah kita mau optimis atau mau pesimis? Semua cuma hasil dari arah fokus kita. Singkatnya, fakta yang sama, kondisi yang sama, dengan fokus yang berbeda, akan menghasilkan perasaan yang sangat jauh berbeda. Oke, segera saja kita dengarkan kisah tentang fokus mental berikut ini.

berkisah di sebuah kerajaan. Sang raja sangatlah mencintai rakyatnya. Dia memerintah dengan bijaksana dan mengharapkan semua rakyatnya hidup damai dan berbahagia. Hingga suatu hari, raja merasa risau hatinya demi mendengar seorang ibu yang tidak bahagia. Si ibu tua ini telah bertahun-tahun tidak pernah tertawa. Kehidupannya dilewati dengan bermurung durja dan tampak kecemasan di wajahnya. Meski telah dicoba dengan berbagai cara, tetap saja tidak ada yang bisa membuat sang ibu tua itu tertawa. Ibu tua mempunyai dua orang anak. Keduanya adalah saudagar yang sukses. Yang sulung adalah saudagar payung, sedangkan si bungsu adalah saudagar sepatu. Bila musim hujan tiba, ibu tua khawatir dagangan sepatu si bungsu tidak laku. Bila musim panas tiba, si ibu mengkhawatirkan dagangan payung si sulung tidak laku. Maka hidup si ibu selalu diliputi dengan kekhawatiran dan kecemasan, sehingga dia tidak bisa gembira dan tertawa. Mendengar keadaan ini, sang raja memanggil para menterinya untuk membantu kesulitan si ibu. Kata sang raja kepada bawahannya, siapa saja yang bisa membuat si ibu tertawa akan disediakan hadiah khusus dari raja. Seorang menteri yang terkenal periang segera mengajukan dirinya sendiri dan menyanggupi membuat si ibu tertawa. Sang raja segera menyuruh menjalankan misinya. Di pertemuan dengan ibu tua tersebut, si menteri maju ke depan si ibu tua. Setelah memperkenalkan diri dengan wajah ceria dan senyum ramah, dia berbisik-bisik di telinga si ibu. Dan ajaibnya, setelah mendengar bisikan si menteri, raut muka si ibu berubah ceria dan perlahan mulai tersenyum dan kemudian tertawa-tawa kecil dengan gembira. Sang raja dan semua yang hadir di situ keheranan dan penasaran bertanya-tanya apa gerangan kata-kata yang dibisikkan si menteri. Si menteri pun tersenyum menjawab, sangatlah sederhana Baginda. Saya cuma bilang, saat musim hujan tiba, ingatlah dagangan payung si sulung yang bakal laku keras. Bayangkan keuntungan dan kebahagiaan si sulung dan keluarganya di musim hujan. Dan saat kemarau tiba, cobalah ingat dagangan sepatu anak bungsunya akan laku. Dan saat itu, tentu si bungsu tengah menghitung setiap sen keuntungan yang masuk ke kantongnya. Jangan berpikir yang tidak laku, tetapi berpikirlah yang laku saja. Pikirkanlah sisi yang membahagiakan. Tuhan pasti selalu menyayangi umatnya yang mau bersyukur dan mau menghargai rezeki yang dilimpahkan olehnya.

Pendengar yang berbahagia, manusia seringkali hanya melihat keadaan dari sisi yang negatif dan yang merugikan saja, sehingga kita menjadi korban dari cara pandang kita yang sempit dan dangkal. Karena itu, kita perlu kaibian sosial, mengubah pola pikir kita. Saat kita mampu melihat sisi yang positif dari setiap situasi yang muncul, mendadak semua yang tadinya gelap menjadi terang, negatif menjadi positif, dan cemas, gelisah menjadi menggembirakan. Sesungguhnya, dalam menghadapi setiap situasi yang berubah terus-menerus, selama kita memiliki kebijakan dan kekayaan mental dalam menghadapi semua itu, tentu kita akan mampu mengatasinya dan menjadi Chen Chen De Shen Li Zhe, pemenang yang sesungguhnya.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: prestasi dan perolehan apapun yang telah kita capai kadang menimbulkan beban yang terasa semakin berat untuk dipikul sepanjang hidup. Bila kita tidak ingin melepas apa yang telah didapat dan tetap mempertahankan tujuan hidup, maka jangan anggap prestasi sebagai beban yang harus dipikul, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan.
1: Sentuh

0: dikisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh si kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan setiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin lama, semakin berat beban di pundak saya." Kakek menyuruhnya berhenti dan berkata, "Keranjang dan beban di pundakmu sama seperti kehidupanmu saat ini. Saat kita lahir di dunia ini, sama dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita pungutin setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka semakin lama pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya, kek, agar lebih ringan?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kamu punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. "Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kamu peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka, seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya. Dan perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul
1: tanggung jawab. Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian acara siaran dari Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nadia Anti dan operator Martina pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian, energi, dan kesehatan. Berikut laporannya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk apa namanya selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi yang lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak, dan kami BRIN sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN. Ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan kementerian lingkungan hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain. Kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur MBG. Jumlah tersebut merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Laporannya disampaikan Alfred Tuter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan? Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
1: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek. Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
0: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Bener juga ya. Nggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.

0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan di kesempatan dini hari ini kita masuki segmen Kopi Pro 3. Komentar dan opini Pro 3, kita akan membahas terkait dengan nir empati oknum tenaga kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan. Dan yang terbaru di mana Kementerian Kesehatan akhirnya buka suara terkait dengan viralnya komentar yang dinilai tidak berempati dari sejumlah akun milik dokter dan tenaga kesehatan terhadap seorang pasien BPJS Kesehatan di media sosial. Kemenkes menyayangkan sikap tersebut dan mengingatkan bagi dokter dan tenaga kesehatan pentingnya menjaga empati serta profesionalisme termasuk saat beraktivitas di ruang digital. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman mengatakan pihaknya prihatin atas beredarnya komentar yang dilontarkan tenaga medis maupun dokter kepada pasien yang tengah menjalani pelayanan kesehatan. Menurut Aji, setiap tenaga kesehatan harus mengedepankan empati dalam berkomunikasi, baik saat memberikan pelayanan secara langsung maupun ketika menyampaikan pendapat di media sosial. Ia menegaskan sikap bijak dalam bermedia sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesionalisme seorang tenaga medis. Jumlah tindakan sudah diambil oleh pihak rumah sakit di mana dokter ataupun tenaga kesehatan tersebut ya bekerja. Ada RS Pusri Palembang yang telah melakukan pemecatan terhadap dokter yang menuliskan komentar nir empati kepada pasien BPJS Yurizal. Sementara dokter Puskesmas Pakisaji juga dinonaktifkan ya. Ini berada di Kabupaten Malang, di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menonaktifkan sementara dokter Herdiana Ayu Saputri.

Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Saya Lukmantara, kali ini tidak sendiri, ada rekan saya Hadani Sabil yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita mulai Kopi Pro 3, kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Coklat Satu Nusa Satu Bangsa.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
4: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
5: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
3: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin ketika hanya merekalah yang bekerja keras mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang menghubung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

0: peristiwa.
1: Pimpinan militer Jepang Marsekal Terauchi memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk bertemu di Vietnam dalam mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa tegang menuju Vietnam terjadi pada 8 Agustus 1945 jelang tengah malam. Dari Bandara Kemayoran, pesawat yang membawa 3 bapak bangsa Indonesia dengan kawalan beberapa perwira Jepang itu tidak langsung ke Vietnam. Singkat cerita, Marsekal Terauchi membeberkan alasan mengapa memanggil Soekarno, Hatta, dan Rajiman ke Dalat. Kepada Bung Karno dan kawan-kawan, Terauchi mengaku bahwa pihaknya memang sedang di ujung tanduk. Leburnya Hiroshima dan Nagasaki serta rentetan kekalahan di sejumlah front perang Asia Timur Raya menjadi pertanda kuat bahwa Jepang tak lama lagi bakal takluk. Marsekal Terauchi mengatakan Indonesia harus segera bersiap-siap merdeka, dan itu menjadi tugas Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman serta anggota PPKI untuk mempersiapkannya. Kapanpun bangsa Indonesia siap, kemerdekaan boleh dinyatakan, janji Marsekal Terauchi. Pada 8 Agustus 1967, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand bersepakat membentuk Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau PERBARA. ASEAN diresmikan berdiri di Bangkok, Thailand. Salah satu tujuan didirikannya ASEAN yakni untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara, serta meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional.
2: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
3: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih menghadirkan topik terkait viral NIR-4 Nakes ke pasien BPJS. Saat ini kami telah tersambung bersama pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia KKI, Muhammad Syahril.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Syahril, ini kabarnya KKI telah melakukan investigasi ya Pak Syahril ya. Sudah seperti apa update terkininya?
2: Oh, terima kasih. Jadi kemarin kami sudah koordinasi dengan seluruh organisasi profesi, IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, PPNI, dan Porbiti ya. Karena keempat OP itu ada anggota mereka yang disinyalir ikut di dalam melakukan, kalau kita menyebutnya adalah semacam kekerasan virtual ya, atau NIR-4 kepada pasien BPJS ya. Gitu, Pak.
1: Baik.
2: Halo.
1: Nah, ya, halo Pak Syahril, baik.
2: Ya.
1: Nah, dari perspektif etika profesi, bagaimana seharusnya tenaga kesehatan ini memperlakukan pasien terlepas dari status pembiayaannya, termasuk peserta BPJS?
2: Oke. Tadi belum selesai, jadi masih kita sepakat. Jadi karena ini dugaannya pelanggaran etika, maka organisasi profesi mempunyai peranan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk investigasinya. Jadi semua OP tadi mempunyai tanggung jawab untuk melakukan investigasi kepada nakes ya, dan juga namet yang memang ada di dalam daftar NIR-4 itu. Nah, secara umum sebetulnya sudah ada ya sumpah dokter ya, sumpah dokter gigi dan sebagainya. Kemudian ada etika masing-masing profesi di mana semua tenaga kesehatan, tenaga medis harus ya memperlakukan seadil-adilnya tanpa melihat status dari pasien. Yang hanya dilihat adalah status kedaruratan atau kegawat daruratannya. Di luar itu, maka tidak ada membedakan apakah pasien BPJS atau pasien tidak mampu yang lain dan seterusnya. Semuanya dipandang sama. Gitu, Pak.
1: Ya, baik. Berarti total ini ada berapa nakes dan namet ini, Pak Syahril?
2: Ya, kita kemarin sudah mendapat terdaftar sekitar 10, bahkan saat ini sudah sekitar 12-an. Karena angkut itu masih ada yang tentu saja akan bertambah. Tapi mudah-mudahan apa yang menjadi imbauan dari kita semua bahwa sebetulnya seluruh dokter, perawat, dan seterusnya ini jangankan kepada pasien, kepada masyarakat umum pun kita harus berlaku sopan, santun, dan juga beretika ya. Gitu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti ada 10 sampai 12 orang nakes dan namet tersebut begitu ya, masih dalam tahapan investigasi tadi begitu ya, Pak Syahril ya?
2: Betul, Bu. Ya, Mbak Anawi.
1: Baik. Lalu kalau untuk Konsil Kesehatan Indonesia sendiri, bagaimana memastikan nilai empati tetap menjadi bagian dari profesionalisme tenaga kesehatan?
2: Ya, kita kan punya sistem ya. Punya sistem. Begitu namet nakes diberikan SKR, surat tanda registrasi, dan mengurus STP, surat izin praktek, maka mereka harus mempunyai suatu etika profesi namanya, Pak ya. Satu. Yang kedua, mereka harus punya kompetensi yang disebut dengan disiplin profesi. Nah, yang ketiga, mereka juga harus memegang hukum secara normatif.
1: Ya.
2: Artinya seorang nakes namet pun dia pada saat dia praktek atau melayani pasien harus memikirkan ketiga itu, etika, disiplin profesi, dan hukum. Karena di antara ketiga ini atau tiga-tiganya bisa terjadi pada saat yang sama ya oleh dokter ataupun tenaga kesehatan yang lain.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk jika memang terbukti ada nakes begitu yang melanggar etika karena bersikap diskriminatif terhadap pasien BPJS, mekanisme penanganannya seperti apa ini? Setelah juga tadi KKI telah melakukan investigasi begitu ya, Pak Syahril?
2: Ya. Jadi pertama secara umum dulu ya. Secara umum, bukan ke kasus yang kemarin ya.
1: Iya.
2: Secara umum, apabila terdapat ya terindikasi namet nakes melakukan pelanggaran etika, salah satunya diskriminatif, dan itu memang menjadi perhatian bagi masyarakat dan merugikan masyarakat, maka bisa melaporkan dan dilakukan pemeriksaan. Nah, apabila memang terbukti, maka akan dilakukan pemeriksaan atau investigasi untuk melihat, mengklarifikasi ya, apakah dia memang betul ada pelanggaran, kemudian apakah masuk ringan, sedang maupun berat. Nah, dari pemeriksaan itulah nanti sanksi yang diberikan sesuai dengan hasil investigasi. Coba ya. Nah, itu apabila dilakukan kepada pasien yang ketemu langsung atau yang dilayani langsung. Ya, Pak ya. Nah, tetapi kalau kemarin itu yang dilakukan oleh dokter dan perawat atau dokter gigi itu, mereka memberikan komen-komen dari empati ya kepada pasien yang bukan pasien dia, tapi di luar rumah sakit yang lain gitu loh, Pak. Ini agak berbeda. Kalau kita menyebutnya adalah semacam pelanggaran atau kekerasan virtual ya, yang dilakukan oleh seseorang, khususnya dokter ataupun para medis yang lain, atau nakes kepada pasien yang lain, tapi tidak yang dia layani secara langsung. Jadi virtual dia, Pak. Jadi hanya berkomen di media sosial kan kemarin ya.
1: Iya. Baik. Nah, kalau berkomen di media sosial, maka itu nantinya akan sanksinya seperti apa yang dilakukan oleh dari KKI sendiri, Pak Syahril?
2: Ya, sama dengan tadi, Pak ya. Kita pertama kan mereka semua harus punya etika ya.
1: Iya.
2: Ya, etika gimana dia harus mulai dari berucap, kemudian berkomunikasi melalui langsung maupun virtual, itu semua menjadi pertimbangan. Dan memang ada suatu larangan sebetulnya. Larangan secara umum, kan orang umum aja kan melarang untuk kita mencaci-caci orang, menghina orang, kan gitu, Pak ya. Apalagi ini ya sebetulnya ada hubungan ya antara dokter dan pasien, walaupun pasien itu kan bukan yang dilayani langsung kan.
1: Gitu. Oke, baik. Nah, Pak Syahril, apakah memang ada anggapan ini kalau beban kerjanya tinggi, lalu juga keterbatasan SDM hingga tekanan administratif dari BPJS mempengaruhi kualitas interaksi nakes dengan pasien? Apakah hal ini juga turut menjadi perhatian konsil, Pak Syahril?
2: Jadi begini, Pak. Jadi memang kita ini kan dengan sistem BPJS ini kan banyak sekali pasien, Pak ya. Seluruh Indonesia, ya, mulai dari puskesmas, rumah sakit itu pasiennya kami istilahnya membeludak, ya. Nah, sering kali terjadi di salah satu rumah sakit atau puskesmas antara kesiapan SDM, kesiapan sarana prasarana, alat kesehatan dan sistemnya tidak imbang dengan jumlah pasien, ya. Sebagai contoh aja, pasien harus masuk ICU gitu, ya. Nah, penuh ICU-nya. Nah, itu gimana dia harus nunggu di IGD bisa berjam-jam, bahkan ada sampai 1-2 hari. Itu salah satu kendala. Atau mau operasi aja. Mereka juga harus antri kan, Pak ya. Kadang-kadang nunggu 1 minggu, ada yang 1 bulan dan sebagainya. Memang load ya atau banyaknya pasien ini menjadi kendala tersendiri bagi rumah sakit atau fasilitas dalam memberikan layanan. Nah, untuk itu, maka sebetulnya pasien kes ini atau rumah sakit atau puskesmas itu harus mempersiapkan betul ya berapa standar kebutuhan SDM yang harus dimiliki dia. Contoh ya, di rumah sakit ini harus ya dokter umum ada 5 gitu ya. Ya, jangan hanya 1. Karena loadnya tinggi sekali ya. Perawat harusnya 50 ya. Disediakan hanya 20 dan seterusnya. Ya, termasuk ruang ICU. Kalau dia di kabupaten, apalagi di provinsi, maka ada rasio jumlah ICU itu ya dengan jumlah tempat tidur, Mbak. Jadi nggak boleh ICU itu hanya umpamanya 5% dari tempat tidur, kan dikit sekali. Nggak boleh, ada aturan-aturan yang harus menjadi pemikiran manajemen rumah sakit untuk memenuhi standar. Kemudian satu lagi, kita punya sistem rujukan, ya. Jadi kalau di satu tempat fasilitas pelayanan itu terbatas, ya, maka mereka wajib untuk melakukan rujukan pasien ke rumah sakit lain, baik itu di kabupaten lain atau ke provinsi lain. Nah, sistem-sistem inilah yang harus disiapkan. Nah, tadi kalau beban kerja, ya tadi Mbak, kalau umpamanya tidak seimbang antara jumlah SDM-nya, jumlah perawat, dokter dengan pasien, itu saja akan menjadi suatu, bisa saja menyebabkan suatu kemungkinan kelelahan atau tingginya beban kerja yang menyebabkan seorang dokter atau perawat itu memang terbatas gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Pak Syahril, semoga memang langkah seperti ini tadi yang telah diterapkan Konsil Kesehatan Indonesia membuat kasus serupa ini tidak terulang kembali ya Pak Syahril ya. Semoga juga dalam investigasinya ini segera dilakukan, segera diputuskan juga. Terima kasih Pak Syahril telah memberikan update terkininya.
2: Boleh ngasih statement satu, Pak?
1: Iya, boleh. Silakan Pak Syahril.
2: Oke. Jadi begini, pertama kami tunjukkan kepada seluruh nakes dan nakes seluruh Indonesia, ya, dan kepada pimpinan pasienkes ya, bahwa seluruh pelayanan tadi harus berorientasi kepada mutu layanan, jadi tidak boleh mutunya berkurang, tidak boleh mutunya jelek. Yang kedua, harus kompetensinya bagus ya, jadi jangan sampai ada rumah sakit yang tidak melayani dengan kompetensi yang baik. Dan terakhir, harus menjamin dan kepastian hukum bagi masyarakat itu loh Mbak. Nah untuk itu, lakukanlah pengawasan dan pembinaan. Dan kepada masyarakat, kami juga mengharapkan adanya pengawasan ya kepada nakes-nakes tadi apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau katakanlah merugikan, bisa memberikan laporan atau melaporkannya kepada KKI melalui Majelis Disiplin Profesi. Begitu, Pak.
1: Baik, Pak Syahril, terima kasih telah menyampaikan update terkininya, Pak Syahril ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia KKI Muhammad Syahril berbicara terkait viral NIR 4 nakes ke pasien BPJS.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Nir Empati Oknum Tenaga Kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan menjadi tema Kopi Pro 3 dini hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Ini angka cantik ya, 88. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Saya Lukman Tar akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan ada rekan saya juga, Hadani Sabil. Saya menuju ke Banda Aceh, ada Pak Ismail. Selamat malam, Pak Ismail.
1: Selamat malam, Pak Riaman, Bang Rukman.
0: Oh, Pak Riaman, mohon maaf. Iya, silakan.
1: Iya. Biasa, udah kelamaan kita.
0: Iya, ini juga. Bung Samilnya lupa.
1: Iya, udah lama. Ini, Bang Rukman.
0: Iya.
1: Saya kalau punya satu masalah, itu kan, selalu saya lihat itu dari akarnya,
0: bukan? Iya. Yeah.
1: Akar persoalannya itu kan. Ya kejadian seperti itu kan rasa empati yang benar-benar udah mati, gitu. Udah gak ada di hati nurani lagi kan. Dari petugas yang membuli itu, yeah. Orang dalam keadaan menderita. Di ujung tanduk itu malahan dibuli, sampai akhirnya meninggal. Itu kan rasa empati memang benar-benar sudah tidak ada.
0: Yeah.
1: Jadi kalau akar masalahnya ini, saya pikir setiap petugas kesehatan ini apa perlu dilihat ini ke psikologisnya bagaimana ini. Sebab mereka ini adalah pengentas daripada kekerasan pada umumnya, dokter spesialis itu penderita, orang-orang bekas menerima kekerasan. Nah, bidan ini di kampung saya, di tempat saya sendiri ini sekitar 15 tahun yang lewat, ada orang melahirkan. Ini seorang bidan, ucapannya itu kepada yang melahirkan itu, kepada ibu yang mengerang kesakitan, seenaknya aja, seenak udelnya ngomong. Waktu bikinnya kamu enggak teriak kayak gini, kata si bidan kepada itu orang yang melahirkan.
0: Iya.
1: Kirain burukan.
0: Iya, artinya mungkin kita juga batasan candaan dan juga bully secara verbal ini sangat tipis mungkin ya, menurut mereka gitu ya, Pak Ismail, atau seperti apa?
1: Itu
0: ya?
1: Karena hati nuraninya mati. Gimana melihat penderita itu kan terasa dengan kita, burukan. Kita bisa merasakan apa yang diderita orang itu seandainya terjadi sama diri kita kan.
0: Yeah.
1: Dan ini udah mati, makanya tidak ada batasan candaan dengan omongan serius kepada orang yang sedang dalam keadaan darurat, yeah. Gitu.
0: Baik.
1: Ya, jadi saya ngelihat ini mungkin ada efek psikologis dari pendidikan mereka juga ini.
0: Ya, waktu awal-awal itu ya dapat.
1: Iya,
0: baik. Terima kasih ya, Pak Ismail ya.
1: Iya, makasih banyak. Ya,
0: sehat selalu.
1: Ya, sama-sama.
0: Pak Ismail di Pariaman, saya ke Purwokerto, Pak Dasrun, malam.
2: Mas malam, Mas Lukman yang gagah, suaranya tegang sekali walaupun sudah setengah malam begini. Begini Mas Lukman,
0: ya.
2: Sebelum saya nanya kepada Taufik ini, tadi malam ada yang mengeluh sama saya babagan itu bansos, kalau seandainya diomongkan sedikit boleh.
0: Apa tuh? Masalah apa?
2: Jadi begini, seorang ibu disuruh ke balai desa kumpulan. Ternyata harus membawa KTP, harus membawa itu nosta listrik lah gitu. Nah, setelah sudah ke sana, sudah dipoto, dilihat itunya nosta listriknya, katanya ini tidak menerima karena apa? Itu listriknya itu kekuatannya lebih gede, mungkin katanya kalau nggak salah pendengaran saya 1300, jadi tidak selayaknya menteri menerima katanya.
0: Yeah.
2: Padahal itu betul-betul orang nggak punya, Mas Lukman. Seorang janda si yang biasa mengasih makan itu anak-anaknya. Anaknya ada yang ada di Purbalingga, di Kebumen, di Aji Barang.
0: Baik, ya. Kita tampung dulu ya untuk ini ya. Mungkin kita ya, ke fokus. Ya, boleh, silakan.
2: Iya. Ini itu topik saya ikut ya masalah kedokteran memang. Ya di rumah sakit saja memang ada yang pelayannya itu dokternya ada yang lemah lembut, ada yang sedang-sedang saja. Katanya yang pokoknya yang bicaranya seolah-olah tidak enak didengar. Jadi pas sana tuh harus nur dokter seseorang dari rumah sampai ke sini tuh harus nurut sama dokter, jangan seenaknya sendiri. Katanya. Ya terima kasih Mas.
0: Baik, terima kasih. Ya. Sehat selalu Pak Dasrun di Purwokerto. Bu Ria di Tebet, dini hari.
3: Selamat dini hari, selamat datang Bang Lukman Tara yang suaranya kata apa tadi? Wah, yang makin cetar bahana ya Pak ya. Malam ini luar biasa ya Bang Lukman, temannya dengan Bang Adani Sabir serta tim redaksi yang lagi bertugas malam ini. Salam semuanya. Bagaimana Bang Lukman Tara dulu tanya tugas malam dini hari sudah lama nggak bersuara?
0: Iya, udah kangen juga ini.
3: Bang Fajar udah pulang ya?
0: Udah
3: pasti. Inilah tema kita di Kopi Pertiga di hari Sabtu menyambut tadi akhir pekan nanti ya malam ini. Nih empati oknum tenaga kesehatan kepada pasien BPJS kesehatan ya, Bang Lukman Tara. Ya kalau komentar opini pada malam ini ya saya itu mestinya ada krisis empati lah di ruang digital. Apa itu profesinya kesehatan mengembang kepercayaan publik, komentar sinis di media sosial mencerminkan hilangnya apa namanya kepekaan moral yang tidak sejalan dengan sumpah jabatan begitu kan. Nah itu dengan apalagi evaluasi sistematik SPSS tanggung jawab individu ya, masalah antri panjang atau kamar penuh lah, merupakan persoalan infrastruktur apa namanya struktur dan kapasitas pelayanan, namun hal tersebut tidak membenarkan sikap menghakimi pasien yang apa tengah berjuang mendapatkan perawat. Saya juga begitu Bang Lukman, punya adik ya, parah sakitnya ini. Apa yang dulu uang muka rumah sakit tuh begitu ya gitu kan. Ini kan nyawa ya kan. Pasien nggak sih ditunggu dulu gitulah, itulah kadang ingat banget tuh. Mudah-mudahan jangan seperti itu ya. Nah jadi penegakan sanksi tegasnya, langkah cepatnya dari apa namanya instansi terkait ya, seperti pemanggilan oleh konsil kesehatan Indonesia atau KKI ya, dan apa namanya penonaktifan sementara oknum oleh dinas kesehatan setempat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. So, itu saja Bang Lukman Tara di malam ini komentarnya opini Kopi Pertiga. Terima kasih Bang Lukman Tara.
0: Terima kasih.
3: Salam
0: sehat, salam tangguh. Bu Ria ini selalu semangat ya, walaupun dini hari ini tipe-tipe pejuang ya. Pak Udin di Boyolali sama dini hari.
4: Iya, selamat hari. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, Pak Udin, ada pengalaman atau seperti apa ini?
4: Menurut saya BPJS dengan mandiri itu penanganannya bagus mandiri ya.
0: Langsung kan dia bayar umum kan.
4: Karena ya tetap cara premannya bagus mandiri gitu. Dan pasien BPJS tuh tipenya mau bayar tapi nggak mau sakit gitu. Biasanya ya, mau bayar tapi nggak mau sakit.
0: nggak boleh sakit gitu.
4: Nggak mau.
0: Nggak mau.
4: Iya, saya bayar tapi saya sakit nggak mau gitu. Tapi kalau saya sakit ya dipakai juga BPJS-nya ya. Ya, jadi ya cara terima dokter dan masyarakat itu lebih bagus mandiri penanganannya daripada BPJS. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Boyolali ke Bengkulu, Pak John. Selamat dini hari, Pak John.
5: Ini hari Bang Lukman.
0: Iya, udah lama gak ngobrol sama Pak John nih.
5: Bagus sekali Bang Lukman itu. Temanya ini kebetulan ada pengalaman pribadi ini.
0: Oh iya.
5: Orang tua saya kebetulan kena ginjal, iya, TBC, iya. Waktu dia berobat, dia itu memerlukan diharuskan berdiri. Entah kenapa. Nah, kan dia betul-betul tidak mampu berdiri, dia ini hampir oleng, hampir roboh begitu. Nah, jadi langsung dipegang, langsung disambar sama adik saya, karena dia sama adik saya kan.
0: Iya, iya.
5: Nah, kata dokternya, dianjingkan sama dokter itu adik saya ini. Hoi, anjing, babi kau. Aduh. Kami tanggung
0: jawab. Kok kasar?
5: Kami tanggung jawab, katanya. Tidak usah dipegang-pegang, tidak usah diapa-apa. Tidak akan mati orang tuamu itu, katanya kan. Kok dibilang begitu? Padahal sudah hampir tersungkur begitu. Istilahnya kata memang tidak ada. Nah, kata dia diharuskan berdiri. Kami mau lihat, katanya ada progres apa tidak yang kami obati ini, katanya kan, karena soalnya udah setahun lebih ini kami mengalami ini, katanya kan mau lihat udah bisa berdiri apa belum, katanya kan. Nah, disuruhnya, dipaksanya berdiri, betul-betul nggak bisa, udah hampir tersungkur begitu. Jadi langsung dipeluk sama adik saya ini kan, supaya nggak jatuh kan.
0: Sudah lama kan berlangsung itu, Pak John?
5: Sekitar 6 bulan yang lalu.
0: Terus apa yang dilakukan Pak John atau keluarga?
5: Pulang, pindah ke rumah sakit lain. Ya, nggak mau lagi kami berurusan dengan yang seperti itu. Langsung berurusan dengan rumah sakit lain. Kami anggap juga dia anjing babi juga.
0: Kata-kata kasar lah ya.
5: Nggak berpendidikan berarti kan. Nah, bagus sekali kalau ada penegakan seperti itu. Ada istilahnya harus, ya jangan seperti itulah. Minimal kan apa kata-kata yang lain yang digunakan kan masih. Jangan deh, kita lihat dulu deh kalau soalnya kan kami mau lihat apakah sudah ada pulih, apakah sudah ada progres, apa gimana, apa dia sudah bisa berdiri, kan bagus kan? Langsung begitu ya, waduh, kok bukan seorang pelayan masyarakat kata-katanya.
0: Baik. Terima kasih Pak John di Bengkulu. Tapi kalau bicara masalah BPJS ya, tidak semua pelayanan rumah sakit yang menggunakan BPJS itu buruk ya. Ada beberapa rumah sakit memang yang cukup ramah gitu ya, yang tidak membedakan mana pasien BPJS, mana asuransi atau umum atau mandiri ya, atau bayar langsung gitu ya. Saya ke Banda Aceh dulu ya, ada Pak Ramli. Selamat dini hari Pak Ramli.
6: Dini hari Bung Lukman.
0: Ya, silakan.
6: Ini pengalaman saya Bung Lukman. Saya udah 20 tahun berobat di rumah sakit Banda Aceh ini. Pokoknya ada 10 rumah sakit semua saya masuk kan. Tapi lain rumah sakit, lain dokternya, lain apa?
0: Diagnosanya.
6: Penanganannya lain, cara-caranya kan. Ada juga dokter yang pernah saya mati-mati. Karena dia pas saat kita pulang, belum baik pun, belum ada kurang kan. Sudah suruh pulang. Itulah, saya nggak mau gitu. Nggak mau saya mengalah kan. Karena orang itu kan makan gaji. Kan yang gaji kan saya kan rakyat. Pejabat-pejabat itu kan kita rakyat yang gaji dia. Masa kita mau dibikin apa bawahan dia. Jadi itu aja apa. Untuk maka-maka yang orang mati itu gitu juga ada kan. Tidak perlu perawatan, kalau enggak pergi ke rumah sakit. Lebih bagus di rumah aja dia mati. Itu aja boleh.
0: Baik, terima kasih ya. Waalaikumsalam Pak Ramli di Banda Aceh. Memang kalau dikatakan ada juga yang merasakan burnout ya. Burnout itu kondisi di mana seorang dokter atau tenaga kesehatan ini kelelahan fisik maupun mental gitu. Mungkin dalam satu hari itu sudah menangani beberapa pasien dan tentunya dengan banyak keluhan dan lain-lain gitu ya. Tapi IDI atau Ikatan Dokter Indonesia menegaskan kondisi burnout ini bukan alasan bagi tenaga kesehatan maupun tenaga medis untuk boleh berkomentar nir empati kepada pasien. Saya ke Brebes, Pak Caswa, selamat dini hari.
7: selamat dini hari Pak Haji Lukman.
0: Amin. Gimana Pak Casa? Sehat ya? Amin.
7: Kembali ke tema masalah BPJS.
0: Ya.
7: Saya pernah mengalami begini, Bung. Bung Lukman. Ceritanya kan saya jatuh.
0: Ya.
7: Pinggang saya tuh sering sakit-sakitan.
0: Oke.
7: Nah, saya minta rujukan ke puskesmas terdekat. Diberikan rujukan ke rumah sakit Bumi Ayu, ya, beda kecamatan, cuman satu kabupaten.
0: Oke.
7: Nah, saya ke situ dari mulai nyampe jam 9. Ternyata kok perawat tersebut menanyakan, kan saya fisiknya di segi mata kan ada kekurangan tunanetra ya, Oh, yang ditanya mata gitu loh. Padahal kan saya mau berobatnya bukan mata. Nah, saya melawan loh sama perawat tersebut gitu. Pak, kan saya datang ke sini bukan mau berobat masalah mata, tapi kan saya mau berobat masalah pinggang saya. Kenapa mata yang jadi sasaran, kata?
0: Maksudnya mata yang ditanyakan itu apa?
7: Ya, matanya kayak gini. Maksudnya perawatnya berbicara seperti ini. Pak, ini matanya nggak bisa ditangani karena udah parah, berbicara seperti itu.
0: Kan? Padahal rekomendasinya kan jelas ya, bukan itu yang dikeluhkan ya, Pak.
7: Iya, padahal kan saya jelas. Akhirnya saya diberikan obat itu menunggu sampai jam 9 malam itu saya baru pulang. Dari mulai jam 9 pagi. Nah, saya obat tersebut nggak sembuh, Bung. Suruh kontrol lagi ke tempat itu tersebut, Bung. Akhirnya saya frustasi, saya nggak akan kontrol lagi seperti itu. Saya bikin rujukan lagi ke kotanya, ke bupatinya, tapi ke Brebes. Nah, tapi penanganannya cepat, Bung. Alhamdulillah, meskipun jauh dari saya menempuh setengah hari ke kabupaten, tapi ternyata ramah, ternyata dicek. Tapi yang anehnya lagi kayak gini, Bung. Yang aneh lagi ketika rongsen, itu penyakitnya nggak ketemu, Bung. Itu yang aneh. Jadi seperti itu. Memang yang tadi dibicarakan.
0: Pelayanannya berbeda-beda ya. Artinya tidak semua rumah sakit seperti itu ya. Baik.
7: Iya. Memang tadi yang Bung Lukman dibicarakan. Layanannya beda-beda, memang seperti itu. Cuman kalaupun karena sering terjadi terulang seperti ini, apalagi BPJS yang masalah BPJS gratis kan seperti itu, banyak orang-orang yang mengabaikan seperti itu. Harusnya pemerintah memberikan yang tegas kepada sanksi yang tegas kepada penaga kesehatan yang mengabaikan segala penyakit masyarakat yang mempunyai BPJS. Jadi seperti itu saran saya.
0: Baik.
7: Lukman, salam sehat.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, bukan berarti dengan adanya kasus ini kita generalisir ya, atau pukul rata semua rumah sakit ataupun tenaga kesehatan, karena memang masih banyak yang memang ramah gitu ya, melayani dengan sepenuh hati. Artinya ini memang ada permasalahan individual, dan kalau bicara masalah banyak keluhan yang disampaikan oleh pendengar, artinya memang harus ada perubahan sistem, perbaikan di tingkat untuk BPJS ya, bagaimana perlakuan terhadap pasien ini. Sudah seringkali banyak keluhan. Nanti kita akan lanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua setelah yang satu ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, pemerintah pusat akan membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada tahun 2027 setelah lelang selesai pada Oktober 2026 guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
1: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti.
2: Pemerintah pusat akan menambah 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan mulai dibangun pada tahun 2027 mendatang. 5 daerah yang mendapat alokasi sekolah rakyat tersebut yakni di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Wakatobi. Kepala Sentra MIHOE Kendari, Muhammad Gunawan, mengatakan proses pembangunan ditargetkan dimulai setelah tahapan lelang rampung pada Oktober 2026. Menurutnya, usulan pembangunan 5 sekolah tersebut telah diajukan Kementerian Sosial kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.
1: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti. Yang pertama ada di Konawe Selatan, dan Konawe ini merupakan rintisan dari punyanya Provinsi Sulawesi Tenggara. Terus kemudian ada Kota Bau-Bau. Terus kemudian ada Kabupaten Muna dan juga ada Kabupaten Wakatobi. Iya, untuk tahun depan.
2: Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengapresiasi pemerintah pusat atas pembangunan sekolah rakyat di Kota Kendari. Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga memenuhi kebutuhan peserta didik, mulai dari pendidikan, kesehatan, gizi, hingga dukungan terhadap kesejahteraan keluarga.
3: Ya, tanggapannya tentu senang ya dan bahagia, karena bicara sekolah, bicara pendidikan adalah sesuatu hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita, terutama dalam peningkatan indeks pembangunan manusia. Karena sekolah rakyat hanya baru berapa daerah yang mendapatkan pembangunan dari tahap awal. Kota Kendari masuk di tahap pertama dari 38 kabupaten kota yang mendapatkan pembangunan pertama.
2: Untuk peserta didik sekolah rakyat, diprioritaskan berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Penetapan calon peserta didik dilakukan melalui verifikasi lapangan bersama Badan Pusat Statistik agar program tepat sasaran. Dikatakan program ini diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dari Kendari, Ferry Musyafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan sekolah rakyat, di mana operasional sekolah rakyat di Jawa Tengah kini telah berhasil menyerap 2.692 siswa yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
4: Nggih, jadi rintisan sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik.
5: Pendengar, program sekolah rakyat di Jawa Tengah telah menampung 2.692 siswa pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur menjelaskan, sebanyak 2.692 siswa yang mengikuti sekolah rakyat terdiri dari 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA. Seluruh peserta didik tersebut telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah pada akhir Juli 2026 kemarin. Para siswa tersebar di 10 sekolah rakyat permanen yang berada di Kabupaten

0: rintisannya tapi langsung permanen. Misalkan Brebes, kemudian Kabupaten Rembang, Cilacap, dan Sukoharjo. Tidak ada rintisan tapi langsung permanen. Tapi ada yang sudah ada rintisannya tapi belum ada permanennya. Kayak misalkan Kabupaten Magelang, Kabupaten Blora, itu sudah ada rintisannya tapi belum dibangun permanennya. Kemudian Temanggung juga semacam itu, tapi mereka lagi berproses. Nah, dari sekolah rintisan sampai sekolah permanen, jadi yang kalau sudah ada sekolah permanennya, yang rintisan itu dialihkan ke sekolah permanen. Nah, kemudian yang rintisan belum ada sekolah permanennya, tetap jalan di tempat sekolah rintisan yang tadi.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Semarang, Ridho, mengaku telah menempati bangunan baru sekolah rakyat sudah 3 pekan ini.
2: 2 minggu ini sudah di permanen sejak 13 Juli, aman dari air, listrik, aman semua. Di awal itu kan memang di 270 pamit kuota, 31 Juli tambah yang lama di 86.
1: Kedepan pengembangan sekolah rakyat akan terus dilakukan seiring dengan kesiapan lahan dan sarana di berbagai daerah. Jika 35 kabupaten kota di Jawa Tengah nantinya memiliki sekolah rakyat, program tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar 35.000 siswa dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
1: Aku nggak tahu, Pa. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
0: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat. Dan hidup kita terus sehat-sehat.
1: Makasih ya, Pa. Rumah jadi lebih sehat. Dan aku bisa bernapas lega.
2: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda,

0: Penggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
0: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara.
0: Bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
1: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
2: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi, dan kalau tidak salah yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah anggaran kita di atas itu.

Kami lanjutkan Kopi Pro 3 untuk sesi kedua, Nir Empati Oknum Tenaga Kesehatan kepada Pasien BPJS Kesehatan. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di kesempatan dini hari ini, tema yang kami angkat terkait dengan kasus ya, komentar Nir Empati, di mana bermula saat seorang pasien peserta JKN BPJS bernama Yurizal mengeluh di media sosial Thread karena harus menunggu 8 jam tanpa mendapatkan kamar rawat inap di rumah sakit. Unggahan tersebut justru mendapat respon kasar, hujatan, dan komentar tidak berempati dari sejumlah akun yang diduga milik dari tenaga kesehatan. Sejumlah akun media sosial yang belakangan diidentifikasi warganet sebagai tenaga medis dan nakes, termasuk oknum dokter, PPDS, dan perawat ini melontarkan komentar sinis. Komentar tersebut antara lain menyuruh pasien pindah ke ruang jenazah hingga menyarankan memotong nadi. Dan tidak lama setelah kejadian tersebut dikabarkan bahwa Yurizal meninggal dunia yang kemudian memicu kemarahan publik luas di media sosial. Warganet melacak identitas akun-akun nakes yang menulis komentar pedas tersebut, di mana Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI menyebut ada sekitar 10 tenaga kesehatan yang diduga terlibat memberikan komentar Nir Empati. Permintaan maaf dan klarifikasi juga disampaikan beberapa oknum yang diduga terlibat menyampaikan ini komentar tersebut dan sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Kita akan bahas ya, di mana Nir Empati oknum tenaga kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan, dan nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opininya melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Komentar, opini, dan juga tanggapan Anda ini sangat berarti ya, karena nanti akan kami bawa untuk di kesempatan berikutnya. Saya akan sampaikan dengan narasumber yang terkait ya, terkait dengan hal ini, bagaimana masukan dari masyarakat yang mungkin pernah mengalami hal serupa, ataupun mungkin ada solusi dari Anda untuk perbaikan dari sistem ini. Untuk menemani malam akhir pekan Anda, sebelum kita lanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Angin Malam dari Brewery Marantika.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata Tokoh Dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
1: Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
2: Yang bener, Jo. Video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
1: Enggak, Tin. Tuh lihat tanggalnya. Baru kemarin sore.
2: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
1: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
2: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
1: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuhan pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
2: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
1: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah, bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
2: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
1: Iya, Tin, setuju banget.
2: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
3: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
4: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
5: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
6: Betul.
5: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
7: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
4: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo, Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
3: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
8: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
9: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
6: Jaringan Berita Nasional.
10: Kami masih membahas terkait topik viral Nir Empati Nakes ke pasien BPJS. Saat ini kami untuk memperbincangkan hal tersebut sudah bersama Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama.
6: Wawancara Pro 3.
10: Prof. Chandra, belakangan ramai di media sosial dugaan nakes ini bersikap kurang empati kepada pasien BPJS. Dari perspektif akademik, bagaimana Prof. melihat fenomena ini?
11: Yang terjadi sebenarnya ada dua hal ya. Dua hal yang tidak berhubungan satu dengan lainnya. Dan dua-duanya harus dibereskan. Yang pertama memang yang seperti disampaikan tadi, ada postingan dari beberapa nakes yang tidak empati kepada pasiennya. Itu tentu satu hal yang tidak bisa dibenarkan karena nakes harusnya, bukan hanya nakes saja, bahkan kita semua harusnya berempati pada orang lain, apalagi nakes yang menangani pasien. Itu poin pertama. Nah, tapi di poin kedua, ada juga kejadian di mana ada pasien yang memang sampai 8 jam tidak mendapatkan ruang rawat untuk sakitnya, begitu ya. Dan nakes yang kemudian berkomentar itu bukan nakes yang menangani pasien ini, jadi pasien ini ditangani di Jakarta, sementara nakes yang berkomentar itu bukan ada di Jakarta. Jadi saya kira dua-duanya mesti ditangani dengan baik. Nah, karena kalau kita bahas satu persatu,
10: yeah.
11: Pertama yang postingan tidak baik daripada beberapa nakes itu yang saya sebutkan tadi, bahwa harusnya nakes itu berempati. Bahkan dalam, karena pertanyaan tadi dari kacamata akademik kita mengenal yang disebut sebagai bahasa Jerman itu Einfühlung. Einfühlung itu kira-kira melihat dengan ya, kadang-kadang di bahasa Indonesia kan sebagai meraba rasakan. Ya, jadi harusnya dokter dan tenaga kesehatan itu melihat pasien itu bukan sekedar hanya berempati, tapi juga ikut merasakan apa yang dirasakan pasien itu. Kalau pasien di rumah sakit itu, yang seperti kajian sekarang ini, kan masalahnya bukan hanya dia sakit. Ya. Masalahnya dia juga mungkin stres menghadapi situasinya, klien sakit fisiknya, belum lagi harus nunggu sekian jam. Itu buat orang, itu merupakan hal yang berat sekali begitu untuk dia, untuk pasien itu. Dan itu tentu saja kita tidak bisa menyepelekan hal itu, apalagi mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas seperti itu. Jadi menurut saya, artinya saya seruan kepada semua tenaga kesehatan, kita bukan hanya harus empati kepada pasien, tapi juga Einfühlung, ikut meraba rasakan apa yang dirasakan oleh pasien itu ketika dia datang ke rumah sakit. Sekali lagi, bukan hanya sakit fisiknya, tapi ada hal-hal lain yang mesti kita ikut meraba rasakan. Itu satu hal yang penting yang harus jangan sampai terjadi lagi. Tapi di sisi lain, seperti saya sampaikan tadi, tentu tidak boleh juga ada pasien harus menunggu sampai 8 jam. Dan ini 8 jam kan, dia nulis di thread itu, sesudah itu kita tidak tahu apakah masih menunggu lebih lama lagi. Ya. Dan belakangan, saya kira di beberapa media sudah disebutkan bahwa itu terjadi di Jakarta. Jadi sampai pasien ada menunggu sampai sekian jam untuk mendapatkan tempat tidur, bahkan di rumah sakit di Jakarta, tentu suatu hal yang tidak boleh terjadi di masa yang akan datang. Nah, bagaimana ini supaya tidak terjadi? Ada tiga hal. Nomor satu, tentu sarana-prasarana rumah sakit harus disiapkan. Kita tahu bahwa ada program untuk berbagai alat-alat canggih. Alat canggih sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai alat canggih disediakan, tapi tempat tidur pun tidak ada, alat kamar pun tidak tersedia. Itu kan hal yang sangat mendasar. Itu poin pertama. Poin kedua, bukan soal sarana fisik saja, bukan tidak mungkin, sistem juga mesti diperbaiki. Gimana orang harus menunggu sampai sekian jam di IGD, di mana letak masalahnya, ini kan belum dibahas secara jelas gitu ya, masalahnya apa, dia menunggu sampai sekian jam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bukan tidak mungkin sistem rujukan antar rumah sakit juga mesti diperbaiki. Misalnya saja di satu tempat penuh, walaupun ini katanya rumah sakit ya tinggi begitu, bukan tidak mungkin bisa digeser ke tempat lain dan sebagainya. Jadi ada sistem pelayanan kesehatan yang juga mesti diperbaiki. Kalau mau dihubungkan antara keduanya, bukan tidak mungkin juga, kita tahu beberapa waktu yang lalu laporan juga beberapa dokter yang mengalami kelelahan dan sebagainya. Tentu saja kelelahan atau dipakai istilah burnout tidak bisa membenarkan bahwa apa yang dilakukan oleh dokter-dokter yang menuliskan di kolom chat itu yang ini empati kepada pasien itu tidak boleh dilakukan. Tapi di sisi lain, tentu jangan juga memang ada petugas kesehatan atau dokter yang sampai terlalu lelah atau burnout sehingga bukan hanya lelah buat dirinya sendiri, tapi juga bisa berakibat buruk pada pelayanan yang dia lakukan. Jadi ini juga harus dibenahi. Tapi sekali lagi, kejadian masalah yang pertama yang banyak dibicarakan, memang tidak boleh ada dokter atau petugas kesehatan yang memposting kata-kata yang sangat tidak tepat dilakukan pada kejadian seperti ini. Itu kira-kira yang saya sampaikan
10: Oke, baik.
11: Aturan BPJS itu juga perlu diperbaiki. Artinya begini, saya tahu bahwa BPJS itu ada sistem yang mesti dikerjakan, ada sistem yang mesti diatur, tapi kalau sistem itu sampai membuat pelayanan kepada pasien menjadi tidak nyaman atau sangat tidak nyaman, itu tentu juga harus ada perubahan-perubahan. Jadi saya kira memang harus berubah, jadi cukup banyak dari pengalaman yang sekarang terjadi ini, bukan hanya petugas kesehatannya, rumah sakitnya, sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit, dan juga sistem BPJS. Jadi tepat sekali yang disampaikan oleh Pak Alvin. Kemudian pertanyaannya Mbak Ana, apakah ada perbedaan apa tidak? Jadi sekarang makin lama ini, sebenarnya pasien BPJS itu bukan tidak mungkin dominan di rumah sakit. Jadi sudah banyak rumah sakit yang lebih dari 90% pasien yang datang itu pasien BPJS. Jadi tidak terlalu tepat juga kalau dikatakan ada diskriminasi, karena sebagian besar pasien di banyak rumah sakit, bukan 1-2 rumah sakit, memang ada rumah sakit yang hanya menangani pasien swasta, atau sebagian besar swasta, tapi banyak sekali rumah sakit yang lebih dari 90% pasiennya adalah BPJS. Jadi tentu saja penanganan dilakukan sama saja, karena ya, memang sebagian besar pasien adalah pasien BPJS. Di sisi lain, maka saya tahu ada keluhan-keluhan seperti yang Mbak Ana sampaikan, tapi kan dokter, atau bukan hanya dokter, semua petugas tenaga kesehatan itu memperlakukan pasiennya sama dengan cara yang sama siapapun pasiennya, dan itu harus jadi prinsip dasar. Siapapun pasien yang ada di depan kita harus perlakukan dengan sama bentuk perlakuannya, apapun dia, apapun latar belakangnya. Kalau dia jadi pasien kita, maka kita harus memperlakukan sesuai dengan ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan yang ada.
10: Baik. Nah, Prof. Chandra, apa langkah yang mendesak ini untuk memperbaiki hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien supaya kepercayaan publik kembali meningkat ini, Prof?
11: Ya, saya kira ada beberapa hal. Nomor satu, memang kalau karena yang banyak sekarang disorot adalah soal dokter tenaga kesehatan yang ditempati, jadi kita mesti mengingatkan lagi teman-teman untuk selalu menjaga ya katakanlah empati, atau yang tadi saya sampaikan einfühlung itu kepada pasien yang ditangani. Untuk itu ada tiga institusi yang berperan. Ya. Nomor satu memang harus diakui organisasi profesi, karena organisasi profesi inilah adalah yang memegang kesejawatan di lapangan, mau di Pekanbaru seperti Alvin tadi, mau di Jakarta, mau di Papua, mau di Kalimantan, semua ada kelompok dokter atau kelompok perawat atau kelompok bidan yang berkelompok satu dengan lainnya, dan ini yang disebut sebagai organisasi profesi, dan mereka punya peran besar gitu. Jadi saya sangat berharap peran organisasi profesi ini terus diperkuat gitu, jangan sampai malah dibatasi perannya. Mereka harus terus diperkuat sehingga dia bisa menjaga bukan hanya mutu tapi juga etika. Itu satu. Yang kedua, memang ada peran fakultas ya, baik fakultas kedokteran, dokter atau akademi keperawatan atau sekolah tinggi ilmu kesehatan atau profesi yang lain. Tetapi kan peran perguruan tinggi ini hanya pada waktu mereka sekolah. Sudah selesai kan, perguruan tinggi tidak punya grip lagi sebenarnya, walaupun dia bisa berhubungan dengan alumni. Tapi yang ketiga juga ada peran dari otoritas kesehatan, baik rumah sakit, dinas kesehatan atau kementerian kesehatan. Jadi tiga unsur ini tentu harus melakukan berbagai upaya agar etika, empati, dan einfühlung dari dokter dan tenaga kesehatan ini harus terus dijaga. Dan saya kembali menyuruhkan kepada teman-teman untuk selalu menjaga itu. Dan satu hal sebenarnya, bukan hanya etika dan einfühlung, tapi juga komunikasi. Jadi kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi orang itu sampai 8 jam. Bukan tidak mungkin kalau itu dikomunikasikan pasien itu yang kemudian kita berduka cita beliau meninggal. Tapi bukan tidak mungkin kalau dikomunikasikan dia tidak harus mengeluh berkepanjangan. Jadi komunikasi antara petugas kesehatan dan pasien itu harus terus ditingkatkan. Itu poin pertama. Tapi untuk yang poin kedua tadi, yang soal tidak ada ruang rawat, saya kira ini menjadi perhatian pemerintah untuk menyiapkan sarana kesehatan, sarana prasarana kesehatan dengan baik. Seperti saya sampaikan tadi, tentu saja penyediaan alat canggih itu sangat diperlukan pada keadaan-keadaan tertentu, tapi jangan sampai itu dilakukan, tapi ada rakyat kita yang bahkan di Jakarta sekalipun harus menunggu sampai berjam-jam dan tidak mendapatkan ruang rawat. Ini prioritas penting. Ada beberapa informasi saat ini mengatakan bahwa rasio jumlah tempat tidur dengan jumlah penduduk itu kita jauh lebih rendah dari Malaysia, dari berbagai negara lain. Gitu. Nah, itu harus jadi perhatian saya kira kepada penentu kebijakan publik agar jangan sampai ini terjadi lagi, ketersediaan perawatan untuk orang yang sakit. Itu pertama. Tapi yang kedua, selain ketersediaan sarana-prasarananya, maka sistem juga harus dijaga ya. Sistem harus dibuat dengan baik. Jadi bagaimana caranya supaya orang itu jangan sampai berjam-jam menunggu kan? Apa yang alur mana yang mesti diperbaiki, baik dalam rumah sakit maupun juga sistem antar rumah sakit. Tapi di atas segalanya, saya sangat berharap begitu agar agar pelayanan kesehatan di Indonesia ini bisa menjadi makin sejuk dan makin harmonis begitu, karena ini kan sangat penting untuk kesehatan bangsa.
10: Baik, Prof. Chandra, terima kasih. Ini telah memberikan tadi update terkininya juga, lalu juga terkait analisisnya dan perspektifnya. Prof. Chandra, semoga hal ini tidak terulang kembali ya, Prof. ya?
11: Iya, betul sekali. Mudah-mudahan jangan terulang kembali. Terima kasih.
10: Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama, berbicara terkait viral NIR 4 Tinakes ke pasien BPJS.
6: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kami lanjutkan Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3 untuk sesi kedua masih dengan tema Near Empati Oknum Tenaga Kesehatan kepada Pasien BPJS Kesehatan. Silakan untuk Anda yang ingin memberikan komentar dan opininya, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Langsung saja saya sapa, ada Ibu Eri dari Malang. Bu Eri, selamat malam, selamat dini hari.
1: Sudah di Bali lagi.
0: Oh, udah di Bali lagi.
1: Aduh, ya ampun, udah berapa tahun ya tidak mendengar suara.
0: Iya, sudah lima purnama kayaknya ini.
1: Aduh, apalagi sekarang tanggalnya mendengarkan suaranya lagi pas tanggal 88. Aduh, blessing banget. Apa kabar, Mas Lukman?
0: Alhamdulillah, sehat. Bu Eri sehat ya.
1: Alhamdulillah, Pangestu. Iya, topiknya itu apalagi yang lagi viral itu kan di Sumatera Selatan ya. Jadi saya sempat ke rumah sakit itu gitu. Jadi ketika melahirkan anak saya yang kedua sekitar hampir 30 tahun yang lalu ya. Jadi karena ya apa ya, mungkin karena kita harus tidak BPJS waktu itu, kita pakai asuransi kesehatan dari kantor mantan dari papanya Nana gitu.
0: Beda ya pelayanannya.
1: Cuman saya melihat karena ya kok tidak tak tek ya, namanya orang mau melahirkan dan itu agak ada hal yang khusus gitu ya. Saya membutuhkan sesar juga gitu. Akhirnya kita pindah ke rumah sakit lainnya, rumah sakit swasta gitu. Jadi kalau waktu di Bali nih, saya mengalami kecelakaan pulang kantor gitu ya, dari proyek gitu, dan itu di cover oleh kantor juga asuransi sih gitu. Tapi sebenarnya saya setuju dengan salah satu pendapat pendengar tadi ya, memang tidak semuanya kita gebyah-ugyah kalau orang tua bilang ya gitu. Ada juga masih kok yang punya hati seperti itu gitu. Jadi alhamdulillah bukan karena sakitnya ya, tapi saya ketika di Bali itu ada rumah sakit yang memang melayani kita dengan hati gitu ya. Tapi saya juga dibuat agak emosi sedikit ketika cucu saya kapan hari opname gitu ya. Jadi karena apa, ada gangguan di paru-parunya, dia udah remaja mungkin ya, tuh mungkin dari yang masih waktu di Bogor atau gimana gitu. Jadi di salah satu rumah sakit besar lah di Bali ini gitu ya. Cuman layanannya kok gimana ya, terus saya bilang apa, sampai menantu saya bilang, apa karena ini ya Oma, kita pakai BPJS ya, kalau enggak apa asuransi aja yang kita ini kan ya, asuransi kesehatan kita gitu. Jadi saya sampai gini, apakah rumah sakit itu layanannya harus melihat dari itunya gitu. Tapi ya namanya sekarang ini apa ya istilahnya, kurangnya empati juga makin agak digosok dengan kertas gosok yang akhirnya menimbulkan rasa empati orang gitu ya. Dan juga mungkin Mas Lukman, kalau menurut pendapat saya, karena apa ya istilahnya, cover untuk tenaga kerja juga kurang, tenaga kerja kesehatan terutama, terus capeknya bisa kita maklumi itu, tapi pemakluman itu tidak boleh menjadi dasar untuk istilahnya ya gampang aja ini mulut keluar dengan kata-kata kasar yang tidak pada tempatnya, apalagi yang namanya orang sakit sih, semua nggak pingin sakit kok gitu ya. Dan kita juga tidak bermaksud untuk menjadi raja di rumah sakit gitu. Tapi kan ya layanan juga ya serba salah sih, kita menilainya di sisi mana.
0: Karena kita ya, posisinya kan ada di tengah ya, kita
1: betul. Jadi ada, tidak semuanya kita menilai itu semuanya sama seperti itu, masih ada. Dan kebetulan yang mungkin yang terjuak sekarang ini hal yang sebenarnya udah pernah beberapa saat yang lalu, sampai tenaga kerja yang anak-anak dokter muda yang sampai ya kejadian yang itulah gitu ya. Jadi hal semacam inilah yang memang yang harusnya jangan sampai terjadi berulang-ulang gitu aja.
0: Baik. Bu Eri, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sehat selalu di Bali maupun di Malang, dimanapun ya.
1: Iya. Dan akan duduk manis terus di Jimbaran nih.
0: Udah iya. Pulang. Oh gitu.
1: Terima kasih.
0: Baik, selamat terima kasih.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Eri di Malang. Ya karena kan posisinya tengah ya. Karena tadi kita juga memahami ya, tadi kalau Bu Eri juga menyoroti bagaimana mungkin beban kerja dari dokter dan juga mungkin ya untuk tunjangan atau segala macam yang memang belum sesuai. Karena kalau kita lihat ini banyak juga untuk kasus-kasus ini memang didominasi oleh yang masih muda gitu ya mungkin juga. Tapi itu bukan jadi satu alasan untuk memberikan komentar nir empati kepada pasien. Pak Matauli di Sibolga, selamat dini hari.
2: Ya, assalamualaikum. Bertiga salam sehat
0: tanggung. Waalaikumsalam. Silakan.
2: Iya.
0: Tunggu mak. Iya.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun untuk Gus Rizal ya.
0: Iya.
2: Gus Rizal yang sudah akhirnya berpulang ke rahmatullah ya.
0: Iya.
2: Karena layanan dunia ini tak bisa didapatkan, mungkin layanan kesehatan di akhirat dia mungkin. Ya, ini sangat menyesakkan hati jika kita memposisikan di posisi itu 8 jam itu sudah sakratul maut itu ya.
0: Iya.
2: Akhirnya dijemput dengan paksa. Tapi memang ini akan dituntut di akhirat oleh kita yang membicarakan ini dan yang yang membuling itulah ya.
0: Iya, iya.
2: Karena kalau kita ingat pesan 5 perkara sebelum 5 perkara, kata hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh hakim kan. Ingatlah 5 perkara. Muda sebelum tuamu datang, sehat sebelum sakitmu datang, kaya sebelum miskinmu datang, waktu luang sebelum sibukmu datang. Masuk Bang Yusuf Rizal ini di kategori itu.
0: Yeah.
2: Gak ada hari sial di kalender Bung Lukman ya.
0: Yeah.
2: Waktu nanti saya sial nanti sakit, susah tanggal 13, gak ada. Gak ada. Ini terjadi misteri ilahi lah. Tapi ketika nggak ada orang yang mau sakit, sakit itu kan kalau mau kita bilang kan kalau di Malaysia itu rumah sehat.
0: Iya.
2: Kita rumah sakit. Orang datang kan untuk mau sembuh. Orang luar bilang hospital kan. Hospital itu ramah tamah kemanusiaan. Tapi berbalik arah dengan kita gitu. Karena memang ini, Bung Lukman.
0: Iya.
2: Kata-kata berumah sakit, berpendidikan, berkesehatan itu negara yang bikin. Ini sekolah Garuda Unggul di bawah Pak Presiden melalui Kementerian Sosial. Guru-gurunya hebat, sejahtera semua. Fasilitas dan standar mutu internasional. Masuk kerja dan berasrama. Jadi pendidikan di Ring 2, Pemda Tingkat 2, Provinsi Kabupaten Kota, udah itu setengah langit di bawah langit. Ya sekalian aja Pak Prabowo bikin rumah sakit Garuda Unggul. Kita tantangin. Karena kan negara, rakyat bayar pajak loh, Bung Lukman. Untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Tetapi karena negara sendiri yang mengkastakan melalui undang-undangnya dan peraturannya, ya ini kejadiannya. Sinakes tadi kan dapat kasta, ya mungkin kasta rendah lah di bawah dia honorer paruh waktu. Seharusnya DPR kita yang paruh waktu, karena memang dia nggak kerja dengan penuh waktu. Tapi mereka yang dapat sejahtera, mereka yang dibayar pajak.
0: Tapi kan tidak mungkin semua, artinya kan individu. Tadi masih banyak juga yang mengatakan ya tidak semua tenaga kesehatan ataupun dokter berperilaku demikian.
2: Ya kalau di rumah sakit Pertamina, rumah sakit militer, sejahtera lah, itulah di atas langit itu. Ya kalau yang ini tadi dia sudah mahal-mahal kuliahnya, tak taunya dibayar di bawah gaji UMR, malah di bawah gaji buruh. Ini kan sangat riskan, Bung Lukman, kalau kita memposisikan di tenaga medis. Kita berjuang menjadi pahlawan kemanusiaan.
0: Iya.
2: Dengan sumpah dokter loh. Sumpah nakes. Nakes itu kan ada dokter umum, spesialis, perawat
0: iya.
2: Dan apoteker. Ini lima ini nggak boleh putus dan nggak boleh nggak sama UMR-nya. Melayani nyawa yang sakratul tadi. Kan apalagi COVID kemarin kan tenaga medis kan apa kan? Banyak meninggal.
0: Iya.
2: Mereka berjasa loh. Ah ini.
0: Baik.
2: Di Trizal ini loh bayangin.
0: Iya.
2: Yang enggak dapat layanan dia untuk itu kan bisa saja. Karena begini juga Bung Lukman, alma mater di setiap rumah sakit itu pasti beda. Jadi ketika dia magang untuk mendapatkan seperti dokter Aulia itu yang meninggal itu, dia kan di ospek sama seniornya yang beda alma mater dengan dia kastanya. Dipersulit diplonco lah malah. Baik. Sampai akhirnya bunuh diri dan asam lambung.
0: Ya,
2: ya gimana nanti dia menjadi dokter yang buka praktik bahwasanya, oh, aduh aku udah dibegitukan.
0: Baik.
2: Akan berkelanjutan dendam yang seperti itu loh.
0: Ya.
2: Ini kata ini yang akan yang dibuat ini harus ada solusi lah.
0: Ya.
2: Bung Lukman.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Sibolgak saya menuju ke Karawang, Pak Hasan. Selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bung Lukman. Apa kabar di dini hari ini, Bung Lukman?
0: Kabar sehat dong. Pak Hasan sehat ya?
3: Alhamdulillah. Ini topik pembahasan dini hari ini sangat menarik, Bung Lukman.
0: Iya.
3: Kebetulan kan saya pernah jadi narasumber beberapa kali di Repro 4. Saya ingin izin berkomentar, Bung Lukman.
0: Iya, silakan.
3: Yang pertama, pengalaman saya 3 tahun di Rumah Sakit Darmais, 2 tahun di USADA, dan terakhir 5 tahun di RSPAD, walaupun hanya sebagai pembantu dokter forensik ya.
0: Oke.
3: Nah, kami sangat menyayangkan dan prihatin ya atas kejadian ini. Nah, ini mesti yang paling dicermati itu adalah yang paling sulit ya untuk kita ubah, itu mental, Bung Lukman.
0: Oke.
3: Nah, mental secara individu itu memang sulit sangat dibenahi, tapi ini menjadi dan harus menjadi PR besar, benang merahnya harus ada di pemerintah. Karena kenapa? Hal-hal seperti ini memang harus jangan sampai terulang kembali. Karena kenapa? Intinya seorang pasien itu memang harus dibuat nyaman. Iya. Apalagi seorang dokter atau tenaga medis yang sudah keilmuannya mumpuni ya.
0: Iya.
3: Ini saya sangat menyayangkan nih.
0: Iya.
3: Saya sebagai pembantu dokter forensik di beberapa rumah sakit sangat menyayangkan. Intinya ke depannya ini pemerintah harus membuat regulasi yang baik. Entah itu BPJS. Saya sepakat tadi dengan Prof. Chandra Yoga yang dari UI itu ya. Jadi kesimpulannya dari kami dari Karawang, mohon maaf bahwa ini mental dari tingkat atas maupun bawah mesti dibenahi. Karena kenapa? Saya orang psikologi, Bung Lukman.
0: Yeah.
3: Jadi yang pertama, manusia itu ada 4 tingkat kesadaran. Yang pertama, delta, theta, meta, alpha, dan terbagi 2 menjadi memori jangka pendek yang timbulnya di siang hari, dan memori jangka panjang yang hadirnya di malam hari. Nah, ini yang mesti dibenahi oleh tim medis. Karena kenapa? Dokter pun juga manusia, bahkan pasien pun juga manusia.
0: Yeah.
3: Tapi benang merahnya tetap harus ada proaktif dari pemerintah, hingga tercipta negeri ini, bangsa ini menjadi suatu damai, nyaman, aman, sejahtera untuk rakyat Indonesia dan Nusantara. Jadi intinya saya harus kasih apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRI Pro 3. Yang pasti RRI Pro 3 memberikan edukasi kepada masyarakat hingga menambah kecerdasannya untuk para pendengarnya, hingga nyaman untuk pendengar. Jadi apresiasi saya buat RRI is the best, dan untuk para medis mohon ditingkatkan lagi secara mental agar pelayanan tingkat kesehatan di negeri ini menjadi lebih baik dan mudah-mudahan tidak terulang lagi.
0: Pak Hasan, boleh ini tidak solusi untuk meningkatkan mental itu seperti apa, Pak Hasan? Karena kan tadi kan Pak Hasan juga psikologi, mungkin jauh lebih tahu dari kami gitu ya. Ketika seseorang memutuskan untuk mengabdi sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan, artinya kan sudah tahu konsekuensi yang akan dihadapinya, entah itu menghadapi pasien, menghadapi tingkat kesejahteraan seperti apa. Artinya kan itu bukan lagi alasan di balik nir empati ini. Bagaimana, Pak Hasan?
3: Saya sepakat dengan pertanyaan Bung Lukman. Karena kenapa? Di tingkat kesadaran mau dokter mau siapapun ada 4, ada delta, theta, meta, alpha. Nah, disitulah mungkin dokter itu kelelahan. Hingga tingkat kesadarannya secara otak gitu kan, dia di tingkat di bawah sadar dia, hingga menekan atau membuat postingan yang tidak pantas untuk pasiennya. Nah, solusinya bagaimana? Nah, solusinya gini, saya analogikan aja. Contoh, Bung Lukman itu seorang dokter, sedang memegang laptop, mengoperasikan laptop, tiba-tiba di belakang ada pasien mengejutkan. Bahkan saking terkejutnya hingga si dokter itu, Bung Lukman itu shock secara mental, secara kejiwaan terkejut, jiwanya terguncang. Nah, lalu secara spontan laptop itu lepas dari tangannya, lempar kena pasien, lalu meninggal pasien itu. Itu tidak bisa dituntut atau tidak bisa dipidana secara hukum. Nah, tapi kalau memang ini pasien sampai meninggal, berarti ada tekanan mental dan jiwa yang sangat dalam hingga menyebabkan kematian. Ini secara aturan hukum mesti dilanjutkan dengan aturan hukum yang baku Indonesia, hingga intinya yang penting ada efek jera, yeah. Karena semua instansi, semua lembaga ada undang-undangnya, ada kode etiknya, yeah. Itu menurut saya untuk closing statement-nya, yeah. Bung Lukman.
0: Baik, terima kasih
3: atas waktunya Bung Lukman, yeah. Semoga sehat selalu dan tetap jaya selalu RI Pro 3 di udara.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Hasan di Karawang. Iya, jangan sampai kasus yang hanya beberapa tenaga kesehatan atau tenaga medis mencoreng kemuliaan dokter ataupun tenaga medis, tenaga kesehatan yang lainnya yang masih berjuang secara mulia ya. Bu Marwati di Jakarta Timur, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, Bung Lukman.
0: Kabar sehat ya, Bu Marwati.
4: Amin, terima kasih. Kami itu mengikuti terus acara ini. Iya, dan kami juga salah satu pasien BPJS yang mungkin selama ini kami gunakan. Namun dengan pengalaman yang kami dapatkan ini sungguh bertolak belakang dengan hal yang dialami almarhum. Karena kami di rumah sakit besar juga, dan pelayanannya itu sangat bagus.
0: Ramah.
4: Walaupun kami sendiri, cucu, saat cucu kecelakaan kena pintu di besi di sekolah itu langsung tulang di samping pundaknya yang patah. Itu pun juga ditangani dengan baik, sampai operasi, sampai demikian juga kami, Bung Lukman. Kami itu dirujuk dari sini ke sini, dokter ini semuanya pelayanannya bagus, obatnya, dan kami dilayani dengan tidak dibeda-bedakan dengan pasien yang secara asuransi atau pribadi, ya, begitu.
0: Itu kan yang maksudnya, jangan sampai kasus ini menutup kebaikan-kebaikan dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya gitu.
4: Betul, betul Bung Lukman. Jadi kami itu kok ya almarhum Pak Suen itu kok ya tidak lama meninggal itu loh, kok jadi akhirnya terungkap ini masalah ini, begitu ya. Kami untuk itu kami juga salut dengan rumah sakit-rumah sakit yang tadinya kamar-kamar itu biasa, setelah pandemi itu pun direhab, direnovasi menjadi bagus, ruang-ruangnya nyaman, segala sesuatu begitu. Nah, namun pelayanan yang kami sangat prihatin sekali melihat para dokter itu masih muda, sedangkan mereka masih muda saja pelayanannya seperti itu, dan itu harus melayani pasien-pasien yang nantinya dia akan jadi seperti apa, masih muda saja sudah berjiwa seperti itu, apalagi nanti makin lama mereka itu pelayanan dalam tugas itu kan belum bisa dijamin nanti. Pelayanannya menanggapi para pasien itu seperti apa, begitu ya Bung Lukman. Jadi kami berharap ini
0: benahi lah ya, harusnya
4: dibenahi dan diurus sampai bagus ya, atau sampai mengena begitu, sehingga ada efek jera itu tadi.
0: Baik. Iya. Baik, Bu Marwati, terima kasih ya. Sehat selalu, Bu Marwati.
4: Amin, terima kasih. Selamat bertugas. Tuhan berkati.
0: Amin. Pendengar Bu Marwati di Jakarta Timur, saya ke Malang. Pak Suranto, selamat dini hari. Halo, Pak Suranto. Terputus ya, Pak Suranto ya. Halo, Pak Suranto. Halo Pak Suryanto, terputus. Baik, ya terima kasih pendengar untuk yang sudah memberikan komentar dan opininya. Lagi-lagi ini bukan menghakimi gitu ya layanan BPJS Kesehatan, namun juga perlu ada perbaikan. Dan masukan, komentar, dan opini Anda tentunya kami tampung dan kami akan sampaikan untuk di perbincangan berikutnya ya, untuk di kesempatan dengan narasumber yang terkait. Jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, ada Kus Plus dengan Telaga Sunyi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan ribuan bendera merah putih untuk dibagikan kepada masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional yang bertujuan memperkuat rasa persatuan dan nasionalisme. Berikut laporannya disampaikan Deni Kartikasari dari RRI Samarinda.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan membagikan sekitar 3.000 bendera merah putih kepada masyarakat pada 9 Agustus 2026. Program ini menjadi bagian dari gerakan pembagian bendera merah putih secara nasional menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut program Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, Syarifuddin Nur, mengatakan, secara nasional, pemerintah menargetkan pembagian 10 juta bendera merah putih kepada masyarakat. Sementara di Kalimantan Timur, hingga saat ini telah disiapkan sekitar 3.000 bendera untuk dibagikan kepada warga.
2: Kita ada gerakan pembagian bendera merah putih juga dalam program untuk menyelaraskan program nasional di seluruh Indonesia, gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih. Nah, untuk tahun ini, hingga saat ini informasi kurang lebih 3.000 bendera sudah terkumpul. Secara simbolis itu kita lakukan di tanggal 9 Agustus, bertempat di halaman Stadion Sempaja.
1: Sementara itu, Aidil, warga Kalimantan Timur, menyambut baik program tersebut. Kepada RRI, ia mengatakan pembagian bendera merah putih dapat membantu masyarakat sekaligus mengingatkan pentingnya menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Ya, kalau menurut saya ya, besar harapannya bukan cuma hanya dari seremoni ulang tahunan ya Mbak, harus saling terus berterus, bukan cuma hanya pembagian bendera, tapi harapannya ini bisa menjadi meningkatkan rasa nasionalisme lah kita sebagai masyarakat, bukan hanya cuma bagi bendera, wah ini hari merdeka Indonesia, tandanya merdeka, bukan, tapi harapannya dengan pembagian bendera ini kita bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai masyarakat terhadap negara, seperti itu.
4: Senang gak?
3: Senang sih Mbak, kalau kayak gitu ya. Nggak beli juga, kian tinggal dibagiin aja gitu.
1: Pembagian bendera tersebut nantinya akan menyasar masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen lainnya sebagai upaya memperkuat kecintaan terhadap simbol negara. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Deni Kartikasari, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang Jakarta Pusat untuk memerangi peredaran tramadol ilegal. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
5: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
6: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
5: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 yang mau udara dengan menempati frekuensi di 99,2 MHz. Akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Dari Natuna Indonesia, Pro 1 RRI Nanai, kami yang bertugas, saya Yuli Samza dan juga rekan Almira. Selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Ranai pagi ini. Ranai pagi ini. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya akan kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis Riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan simak Mutiara Senja untuk, maksud kami Mutiara Pagi untuk hari ini dengan judul Sehat dalam Pandangan Islam yang akan disampaikan oleh penceramah Endri Yudi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun berada, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, yang paling berharga yaitu nikmat iman yang masih melekat di dalam hati kita. Salawat beriring salam mari kita senantiasa menghantarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat naungan dan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, agama Islam adalah agama yang sempurna yang menjadi petunjuk bagi umat manusia pada semua aspek kehidupan. Tidak ada satu hal pun yang tidak ada tuntunannya. Salah satu di antara bidang kesehatan, Islam memberikan tuntunan yang sangat lengkap dan menyeluruh dalam keseharian kita. Kita selalu akrab dengan kata sehat WHO. Misalnya mendefinisikan sehat adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental dan sosial. Tidak hanya bebas dari penyakit dan kelemahan. Dalam pandangan Islam, seseorang Muslim yang kelihatan sehat badannya, staminanya yang kuat, akan tetapi tetap dinyatakan tidak sehat. Dalam pandangan Allah, kalau dalam dirinya terdapat penyakit riya, iri, dengki, rakus, sombong dan tamak, tidak suka melihat orang lain senang, maka berhati-hatilah ketika sifat itu ada pada diri seseorang. Kalau beberapa di antaranya ada, maka pertanda bahwa seseorang itu sedang sakit. Begitu juga dalam hal makanan. Bagaimana Al-Quran mengatur agar kita selalu memasukkan dalam tubuh kita yang halal dan baik. Hadirin para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, di dalam Al-Quran ada 4 ayat yang menggabungkan 2 sifat yang sangat penting harus diketahui oleh manusia, khususnya umat Islam dalam memilih makan sehat. Sifat tersebut adalah halalan thayyibah. Ayat Quran menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim.

Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan musuh yang nyata bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 168. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 88 dengan artinya, dan makanlah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Dalam surah Al-Nafal ayat yang ke-69 yang artinya, maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di dalam surah An-Nahl ayat 114 menerangkan juga, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Pendengar RRI dimanapun berada, kalau kita perhatikan dalam firman Allah yang agung itu, apa yang tersurat di dalam ayat tersebut, bahwa posisi halal selalu mendahului kata thayyib. Dengan demikian berarti hendaknya perkara halalan lebih diutamakan daripada thayyiban. Pendengar RRI dimanapun berada, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188, dalam hal makanan, wala takunu amwalakum bil batil, jangan kamu memakan menggunakan hartamu dengan cara batil. Dari ayat tersebut di atas, memakan makanan dengan cara batil tentu hal tersebut suatu yang tidak sehat. Harta yang didapat dari hasil mengambil hak orang lain atau mencuri, atau harta yang dapat dengan cara batil yang disamarkan, apa sesuatu yang batil yang disamarkan itu? Yaitu cara menzalimi orang lain untuk mencapai tujuan, lalu dia menari di atas penderitaan orang lain. Atau boleh juga bersifat curang atau perilaku menjilat agar dirinya selalu berada di posisi yang menguntungkan. Contoh perilaku lebih baik daripada makan makanan yang lebih baik dan sehat telah dicontohkan oleh lebah yang diterangkan di dalam Al-Quran. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, di tempat-tempat yang dibikin manusia, dan makanlah dari apa-apa tiap buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warna yang dapat menjadi suatu obat bagi kita. Contoh perilaku lebah bagaimana dia makan dari makanan yang baik dan sehat. Ketika ia menempel membuat sarang rumahnya di ranting pohon, lebah tidak membuat ranting tempat dia bergantung menjadi patah, tidak terusik karenanya. Maka makanan pemberian itu sebagai makanan yang hanian ma'ri'an. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-4, maka sajian yang perlu dikonsumsi dalam Islam secara individual saat ini, khususnya masyarakat Natuna, sebaiknya memenuhi 4 kriteria: halalan, thayyiban, hani'an, dan mari'an, yaitu suatu sajian yang halal, rasanya lezat dan tidak menimbulkan masalah kesehatan, malah apabila kita makan akan menyebabkan kita semakin menjadi sehat. Pendengar RRI dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang mengutamakan halal daripada baik, karena belum tentu baik dipandang manusia, belum tentu baik dipandang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan menjadi satu renungan untuk kita semua. Wassalamualaikum.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, salam bahagia untuk kita semuanya di pagi hari ini, sehat selalu ya. Kita sudah berada di hari Sabtu, tanggal 8, bulan 8 atau bulan Agustus tahun 2026 ya, tanggal cantik dan bulan cantik untuk hari ini. Semoga kita pun mendapatkan hal-hal cantik, hal-hal baik di hari Sabtu ini ya. Baik untuk Anda pendengar, selanjutnya kita nikmati lagu-lagu Melayu jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita nantikan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan mengikuti Warta Berita Daerah.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi pagi ini, Sabtu tanggal 8 Agustus 2026, bersama saya Yulis Hamzah. Sebanyak 5.710 orang kepesertaan BPJS Kesehatan akan dinonaktifkan mulai 1 September 2026. Forkopimda Natuna laksanakan touring semangat kemerdekaan peringatan HUT RI ke-81.

0: Pendengar, Wakil Bupati Natuna Jarmin secara resmi membuka karantina pemantapan kontingen Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 tahun 2026 di Lapangan Tunas Harapan Baru pada Kamis pagi. Kegiatan tersebut persiapan akhir bagi peserta sebelum diberangkatkan mewakili Kabupaten Natuna ke ajang kepramukaan tingkat nasional. Dalam kesempatan itu, Jarmin juga menjabat sebagai Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Natuna, menyampaikan bahwa para peserta merupakan putra-putri terbaik daerah yang dipercaya membawa nama baik Kabupaten Natuna di tingkat nasional. Sementara itu, Sekretaris Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Natuna, Raja Marzuni, melaporkan bahwa kontingen Natuna berjumlah 16 peserta. Karantina pemantapan dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 6 hingga 8 Agustus 2026 sebagai bekal meningkatkan kesiapan sebelum keberangkatan. Raja Marzuni juga menjelaskan kontingen dijadwalkan berangkat menggunakan KM Bukit Raya melalui Pontianak, kemudian melanjutkan perjalanan dengan pesawat menuju Jakarta. Dalam arahannya, Wakil Bupati Jarmin mengingatkan seluruh peserta agar menjaga disiplin etika, kekompakan serta semangat kebersamaan selama mengikuti karantina maupun saat berada di Jambore Nasional. Ia juga meminta peserta memanfaatkan masa karantina untuk meningkatkan kesiapan fisik, mental, pengetahuan kepramukaan, dan kemampuan bekerja sama sehingga mampu memberikan penampilan terbaik sebagai Duta Kabupaten Natuna. Pembukaan karantina turut dihadiri oleh Ketua Harian Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Natuna M. Erimudin, beserta jajaran pengurus Kuarcap Natuna. Pemerintah Kabupaten Natuna menyatakan dukungan penuh terhadap keberangkatan kontingen Jambore Nasional sebagai bagian dari pembinaan generasi muda yang berkarakter, berjiwa kepemimpinan, serta memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sebanyak 5.710 orang kepesertaan BPJS Kesehatan akan dinonaktifkan mulai 1 September 2026 karena dinilai sudah tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan dari pemerintah daerah. Untuk informasi selengkapnya dilaporkan Marjani.
1: Masyarakat Natuna yang selama ini menjadi peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah daerah diminta siap-siap mengecek status kepesertaannya. Hal tersebut dikarenakan sebanyak 5.710 kepesertaan BPJS Kesehatan yang selama ini iuran ditanggung oleh pemerintah Natuna akan dinonaktifkan mulai 1 September 2026 sesuai hasil pemutakhiran data di tingkat desa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, dalam dialognya bersama RRI Jumat pagi mengatakan penonaktifan dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai sudah mampu. Data tersebut diperoleh melalui hasil pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan kelurahan. Menurut Hikmat, kebijakan ini bertujuan agar bantuan iuran BPJS Kesehatan lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia menegaskan pemerintah tetap membuka ruang bagi warga yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan sesuai ketentuan. Hikmat menghimbau masyarakat yang merasa terdampak agar segera memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka.
2: Artinya yang dibayarkan oleh Pemda itu sebenarnya juga itu ada kickback gitu. Ada manfaat balik yang diterima oleh masyarakat kita dan teman-teman di puskesmas atau selaku pelayan kesehatan seperti itu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya apa yang sudah disetorkan oleh Pemda itu tidak ada ruginya. Hanya saja mungkin saat ini yang kita harapkan adalah untuk yang mereka-mereka yang mampu ini, itu mereka membayar secara mandiri gitu, oleh Pemda lain.
1: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Natuna, Ira Triwayuni, mengajak masyarakat untuk tidak menunda pengecekan status kepesertaan. Langkah tersebut penting agar masyarakat tetap memperoleh perlindungan jaminan kesehatan. Ira menjelaskan bagi peserta yang sudah dinonaktifkan dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan dapat melanjutkan kepesertaan melalui pendaftaran mandiri. Dengan demikian, akses terhadap pelayanan kesehatan tetap terjamin. Ia berharap masyarakat segera melakukan pendaftaran mandiri apabila status kepesertaannya sudah tidak aktif. Menurutnya, semakin cepat proses dilakukan, semakin kecil risiko terhambatnya pelayanan kesehatan saat dibutuhkan.
3: Nah, untuk peserta mandiri ini iurannya di kelas 1 adalah Rp150.000 dan itu hitungannya per jiwa per bulan dan wajib didaftarkan 1 kakak. Untuk kelas 2 itu di Rp100.000 dan di kelas 3 Rp42.000. Namun untuk yang kelas 3 ini yang hanya dibayarkan oleh masyarakat Rp35.000 saja untuk per jiwanya. Dan dari yang kelas 3 ini pun walaupun dinonaktifkan misalkan dari Pemda ya, itu pun sudah mendapatkan subsidi Pak yang kelas 3 ini dari pemerintah pusat sebesar Rp4.200 dan dari pemerintah daerah dapat subsidi Rp2.800. Seperti itu, jadi himbauannya segera daftar.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna bersama BPJS Kesehatan juga perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan data kepesertaan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memastikan program jaminan kesehatan berjalan tepat sasaran. Demikian Marjani melaporkan.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Ratusan bendera merah putih berkibar di salah satu kawasan wisata Natuna, yaitu Batu Datar, Kecamatan Bungeran Timur pada Kamis tanggal 6 Agustus 2026 sore. Pengibaran bendera

0: Mus Gede Rai Ariyadi, Kajari Natuna, Dr. Erwin Indra Praja, serta Kepala Basarnas Natuna Abdul Rahman, para peserta pengibar bendera juga melakukan penghormatan bendera. Ketinggian batu datar dinilai sebagai lokasi yang tepat dalam menunjukkan semangat menyambut Hari Kemerdekaan ke-81 di wilayah Natuna sebagai kawasan utara NKRI. Kepala Basarnas Natuna Abdul Rahman kepada RRI menjelaskan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan pesan secara bersama, keberadaan dan hadirnya unsur lembaga di Natuna tetap turut menjaga kedaulatan NKRI di ujung utara.
1: Ya, jadi kegiatan agenda pengibaran bendera ini kami gagas bersama dengan Komandan Lanut Raden Sajat, Kejaksaan, RRI, BMKG, Wakamla, dan juga Ikatan Bidan Indonesia. Nah, ini kami gagas bersama-sama, bertujuan adalah untuk menyampaikan bahwasanya kami yang di ujung utara Indonesia ini tetap berdiri kokoh untuk mempertahankan dan menjaga kedaulatan NKRI.
0: Kegiatan menyambut dan memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-81 yang dilakukan tidak hanya di kawasan Batu Datar. Sejumlah agenda juga sudah dijadwalkan di beberapa tempat dengan kegiatan dalam tujuan yang sama. Forkopimda Natuna laksanakan touring semangat kemerdekaan peringatan HUT RI ke-81 rute Ranai hingga Selat Lampa. Laporan Yuspianti.
2: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda menggelar touring semangat kemerdekaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Jumat siang. Kegiatan dimulai dari Ranai menuju Kecamatan Bunguran Selatan hingga berakhir di Pelabuhan Selat Lampa, Kecamatan Pulau Tiga. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna Marsekal Pertama TNI Ones Mus Gede Rai mengatakan, kegiatan tersebut merupakan hasil gagasan bersama Forkopimda untuk membangun semangat nasionalisme sekaligus mempererat sinergi antar instansi.
3: Kegiatan yang kita laksanakan untuk memupuk kebersamaan, terus sinergitas, meningkatkan integritas supaya kita Forkopimda itu lebih akrab, lebih berkolaborasi di daerah dan menyambut suasana 17-an, ya kita-kita inilah yang harus meramaikan untuk menjadi penggerak di daerah.
2: Ia juga berharap bertambahnya usia Republik Indonesia menjadi momentum mempercepat membangun meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghadirkan kualitas hidup yang semakin baik bagi seluruh warga Natuna. Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Natuna Abdul Rahman mengatakan Basarnas bersama Lanut Raden Sajat, BMKG, RRI, Kejaksaan Negeri, Ikatan Bidan Indonesia, dan para pegiat pariwisata turut menggagas berbagai kegiatan kebangsaan dalam rangka HUT RI ke-81. Tersebut bertujuan menunjukkan kepada masyarakat luas, bahkan dunia internasional, bahwa Natuna merupakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang harus dijaga bersama melalui semangat persatuan dan nasionalisme.
4: Dan juga kompoi bersama-sama nanti ke Selat Lampa dan melaksanakan. Nah, ini kita gagas bersama-sama seluruh jajaran pimpinan dari giat pariwisata juga bersama.
2: Untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan, Basarnas telah melakukan berbagai persiapan, termasuk penyegaran kemampuan personil yang akan bertugas pada kegiatan pengibaran bendera di bawah laut, pendakian Gunung Ranai, serta touring yang akan digelar hari ini. Demikian, Yuspianti melaporkan.

Dan pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Sebanyak 5.710 orang kepesertaan BPJS Kesehatan akan dinonaktifkan mulai 1 September 2026. Forkopimda Natuna laksanakan touring semangat kemerdekaan peringatan HUT RI ke-81. Tim redaksi yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk warta berita daerah sudah kita ikuti pada pagi ini. Warta berita selanjutnya kita dapat simak kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saat ini pendengar, kita masih bersama di Ranai Pagi. Dan tentunya di Ranai Pagi kami masih berbagi informasi-informasi terkini, program acara dan juga rangkaian hiburan. Semangat pagi untuk Anda.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil, aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua,
2: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
3: Stop bullying!

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Ayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai, kami sampaikan juga untuk Anda info publik di pagi ini terkait dengan penyebab gerai KMP di 16 desa Natuna belum terbangun. Jadi pendengar, selain 7 kelurahan, masih terdapat 16 desa lagi di Kabupaten Natuna yang hingga saat ini belum terbangun gerai Kopdes Merah Putih. Jadi pendengar, secara keseluruhan dari 77 KMP di Natuna, terdapat 54 desa yang sudah terbangun gerai KMP dan sisanya 23 lagi belum terbangun, baik itu kelurahan maupun desa. Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Disperindakom, maksud kami pejabat fungsional pengawas koperasi Disperindakop Kabupaten Natuna Artati mengemukakan bahwa alasan belum terbangunnya gerai KMP di 16 desa ini lebih kurang sama halnya dengan di 7 kelurahan lainnya. Faktor ketersediaan lahan yang sesuai merupakan alasan utama. Kemudian juga pendengar, dalam dialognya bersama RRI Ranai pada hari Rabu kemarin tanggal 5 Agustus 2026, Artati juga menjelaskan bahwa kondisi geografis Natuna yang sebagian besarnya merupakan wilayah pesisir kesulitan dalam mendapatkan lahan yang pas sesuai dengan juknis. Dan menurutnya sejauh ini sudah ada desa yang mengajukan pembangunan di atas laut. Dan ia juga menambahkan, untuk segala informasi pengajuan ini dapat diakses melalui aplikasi Sikopdes ya. Kemudian juga pendengar, pembangunan gerai KMP ini juga harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari PT Agrinas. Dan perusahaan ini merupakan mitra kerjasama secara resmi yang ditugaskan oleh pemerintah untuk membangun KMP di setiap desa dan kelurahan. Nah, lebih jauh Artati juga menjelaskan dalam pengajuan usulan untuk usulan pembangunannya tidak harus melibatkan unsur masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah desa atau kelurahan cukup berkoordinasi dengan Babinsa setempat terhadap penyediaan lahan yang dinilai sesuai untuk diajukan sebagai pembangunan gerai KMP. Nah, pendengar, itu tadi informasi publik di pagi ini kami sampaikan untuk Anda. Dan saat ini sudah pukul 6.46 menit waktu Indonesia Barat.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
2: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melarih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA, yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah pondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
4: Ini contoh.
3: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Berdasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
5: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sudah sejak tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
6: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya ya kita dulu,
5: dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya, Presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga, kan? Pada awalnya